0: pergi training kau.
1: Cool,
0: dia kia, nada kredit, nak cool. Aram stungkul tua.
1: Yeah. Oh my leg, oh my face, yeah. Oh my ear, I, why are you flexing my feet?
2: Kamiat jam, kamiat.
1: Oh, my nose,
2: hidung, hidung jam.
3: Anak terpejuah ngakai jaku pepungai, ngai kenuan jadi rayu agadah belalai. Satu, hari wayat.
2: Saya kena jamah tu ah. Main sengapa tu ah tu jap. Dia pedih dia jap.
0: Pakak deh. Jakok ja denya kelebih ya. Nama gagak di gear dia tadi. Nama dah aku tu nyombang kam abih nak kaniat gigi tangga tadi. Bukan nemu nyawak denya.

0: Anak tanya ke pagi tu pernah mana kita ngau lagu ya Bambai anak temuai untung orangnya GB ya udah agak temuai datang ke rumah di Bambai jadi kambai.
1: Amat ya ngarap ke berkenyak mengedek tahun ke tahun baru ne.
0: Ah gila sampai kurang buka ini ni buat menyemang aku deh. Wai.
1: Dek pemua aku deh.
0: Okey jadi ya selamat pagi sekolah Syalai baru kita bawa penggerak pagi YFM pagi hari ya dua kita ke Sarito ne. Yeah. Oh, jadi ya, selain itu GB ya, mana main kepada aku? Hari bulan kita 22. Jadi selain itu, kena hari 2 mega. 2-2-2. Jadi, Pak, tarikh-tarikh atau ke Maya ya kebetul me kadang-kadang ne nur orang tu tadi ngadu sebengkah pengalami kalau bagi sida ya ke kak bebelah pinang tang nanti malam hari dua tu Maya bekerja tu jarang orang kada tewai
1: ya nama aku buat eh
0: nah ila kerja dan ulun numpik nyawa ga
1: nama ginya ya
0: okey jadi ya pagi tu kita ya naya tentu ya bisi randau ka dikenang kita ba dua pagi wa jadi nama randau kita pagi tu gebe.
1: Berkawal dengan untuk nyema dunia dia tu nadai handphone, nadai komputer, nadai game, lalu nadai internet. Ya, asal saya kita lama nak kini pengawak kita maya kita nyadi nembiak ya.
0: Tu kelebih lagi balan nembiak tu pelapak kita melapan kita nemu nimba kita mendak bala nak bala ucuk ke tempo dunia kita ya ke dia tu eh. Bukan kelihat dia tu kaku tadi. Nak tahu nak indah ke baru ada punya betungak ke telefon mega. Semuanya nyau rindang ba telefon lalu mayo mega activity sida ya kelebih lagi maya lepak aku ke media belajar. Mayo terkeberat lagi betungak ke telefon game main pan ba telefon pernah berbakiah pan ba telefon lalu pihak mega kini je betul TV banyak makan ada fungsi lagi sebenarnya aksesori aja
1: nak nak dai amat amat munyi kedai tuan ala di pelatih ke aku dah tahu cuba gaget kita merak TV sampai berutang semua apa yang naik nak TV dah tahu dan pedak nak pansa nak dah tahu
0: amat cuba kan yang main ngelon TV ba kedai wai wai ambil tak ke deposit dulu dia tu kan menyu sahabat ngenyong TV ke rumah sama kerja aku ngasuh kita melia
1: aku cuba tuan mula-mula TV baru dibeli utai ke segala lemu tuan ke nyak duduk dia maku ngante tuan
0: lemu nyak utai ke segala
1: utai ke segala nyak kati ke nyebutnya ke tonenya
0: umaya mai TV ke bro start lagi gambar
1: lagi
0: jam jam
1: sagup ku ngante tuan
0: awalaban suba nanti nak salahku TV kita iba Malaysia ya start hari pukul 4 mai
1: aman
0: pagi nanti TV semut.
1: Tau.
0: Semua kita tengok
1: yang tau, ya minyak nemu ku.
0: Tau, udahnya sejam selalu TV start. Apa sebut teh bulatnya?
1: Tau, teh segalanya. Minyak, utai kaku.
0: Tau, nanti bisa TV, pan TV pendidikan pagi.
1: Tau.
0: TV pendidikan pelajar magangnya. Semua ungkup ambil ya ke Pemri, ambil ke Skendri.
1: Aku ingat dah tu, ne. Ampiat dah, ne.
0: Untuk atau maka kismis ketika kena ingat. Tau, tau, jadi, amunya ku jaku tua tadi, ne. Nanti menyemak-nyemak kaku tadi, ne.
1: Tau.
0: Dunia kita ya dia tahu nadai telefon, nadai komputer, nadai game lalu nadai internet. Oh. Asai kita nama nak kini main nembiak ke maya hari dia tahu. Main anak kita jam ya kita tahu share ngagaya ya, kami.
1: Break komen tu bala peninga ya.
0: Facebook YFM Iban ke pagi tu tah tu lagi kami dua ya gebir kami cayan tang sebenarnya agi mai kita berperinang ke pagi tu lagu ke Dubai Priscilla Jane Penua.

0: Okay, benda yang kedua pagi Y 24 minit dah lepas hari pukul 8 pagi. Okay, berkenaan ke cerita kita pagi tu, ianya antinya mah dunia dia tu nadai handphone, nadai komputer, nadai game, kau nadai internet. Asaya saya kita nama nak kini utai ke dimain nembia ya ke dia tu. Okay, Gaby, apa tinggal kita yang keterubah?
1: Imanlah selamat pagi dengan saya Richa Unup ke pagi tu. Nama berjalan pengawal ke seluai ku ya. Madah ke gaya hari sidak mambam. Nadai madah dini nua menua atau ke mambam ke.
0: Simbang semuanyan. Udah kan simbang semuanyan. Kerti pun
1: ada. Ya, bisa, bisa, bisa. Ya, madah ke mana topik pagi tu. Bak menemu ya nanti. Utai ke disebutnya nadai magang dia tau. Saya bakal zaman kami keliak menyebut dia tau ke main rondes. Nama tanya?
0: Nama main rondes ini?
1: Nak.
0: Gibi?
1: Nak ko, nama tanya?
0: Oh, nanti sepan kau mainnya nih. Main rondes tau, ya tau pada kita baseball lokal. Nanti bakal main baseball, orang main guna kayu nah. Jadi rondes tau, sebab bolanya nanti zaman kami dah kiranya kan jadi modern lagi kena bol tenisnya
1: ya ke curah hijau ya
0: bol tenis curah hijaunya lambuang siku nikaunya siku tadi malu tak malu tak ingin jari
1: apa apa kenyataan nih
0: hanya merundias kami semua
1: okay. Main terima kasih tu main tikau selipar to ampet tau
0: main tikau selipalnya paling legend selipar paling laku selipar Jepun lah selipar bukai pria ketusuan
1: amai betul
0: adanya selipar
1: selipalnya nih
0: betul adanya selipar yang kemana takut adanya selipar Jepun warna putihnya
1: nama ke kebuah ya tuan.
0: Nah ini mesti pak putih ya ke cipa Jepun kena putihnya. Pak penambahan banyak. Kita kena tubuh di biru.
1: Apa rupanya? Nanti tikau kena nyak ne. Main gagai out nyak sempat. Tik nemi laki main gulai.
0: Tahu.
1: Ada nyak mesiat buruang. Bisa pengawaknya pelawak aku dan mantun ne. Tetapi main hake main ngasuhan nemi rindang ku.
0: Jadi apa mamanya main tadi deh. Tikau siparnya kalau logik main deto. Main gagai logik ga. Main rundes logik deto. Main guli intang main mesjid buruang tu. Dia tu kira nak tu tanya ikan.
1: Ada buruang dia tu dikenai dia mesjid ya.
0: Buruang mayu apa dah kau tang. Buruang kena dia guna kita ya. Baka, nanti bakal dia. Pipiat. Ilmu dia. Pipiat bandaranya. Pipiat Jepun. Pipiat Jepun ni. Tiwang kena mubiakoknya. Tiwang Jepun ni. Semua kata yang kena digunakan kita ini tu. Burungnya penuh mayu.
1: Tunuh ni jangan
0: aku nak kena menunuh yang nak lemak etek
1: kami tunuh sebab tu kan. Dah pasiat tunuh.
0: Nanti buka pipet kita iban. Buka makanya nanti pipet jipuannya deh. Pipet padinya. Aku nak kena makanya. Aku meciatnya. Udahnya tambah ke situ. Dia merhatikan nanti kita ini tu agamnya pasiat rumah mesianya macam mayu. Cermin nyawanya megang deh. Nalah je berganti ke cermin orang yang berapa ilai.
1: Dan nalah dukung orang ketegar begau tercari kita ketegar namanya cemian repercah pesiat kita
0: amatnya. Lalu sama pagi megagai peningal kita ke pagi tu Mr. Cupu kira jadi ngiatu nyawa mai pulai dah jaman perang dunia kedua sebatuk ya. Ya tadi maya zaman British colony tahun 1945 engkau 1963. Jadi ya pelabai maya sebab okey pelabai segi jalan alun. Segi bisik 2 3 tin 2 jam bisik jalan alun semua. Adanya tadi letria ai payap segi nadai kare ya. Jadi ya sida ke atanya jauh pawi jadi ya maya nyata sebab ada dalam tahun 1957 jadi ya pemberi 1 tahun 1996 habis kelas pukul 4 lemai hanya ke sekolah sebab nanti pukul 4 tak nanti pama bukai me nang ya bedango bablah laman dia nganti ke belalak lemai hari makai pun uliah apai indai ngangau mayanya jadi hujung minggu segi hari betul. Nanti bersifat bawa hari dan nyempulat nyentiak buruang main selikut main nyumai hanya pengawal sidak ya. Nyempulat agul ya agul. Nanti nyempulat ini nyempulat buruang dah tahu nih.
1: Nara kadang lala orang rebek baru tu nyempulat
0: ini. Jadi nyempulat saya kupan Nanti sebab ketinggalan sungai kemimian. Ada kemimian do banyak marauk lebih gimana buruang kemandi deh. Dia tahu kadangnya lagi bisa orang kerjanya. Luarnya kena ada lagi potnya dia tahu. Lapan pot kena dia tahu nyomanya jadi pariat.
1: Nemu nak ngakak tempuluan nih.
0: Kami nyom dari ngakak lagi kami sebab dia mau makan kami sebabnya gini gamcietnya.
1: Nemu nak nih ngakak tapi kena landia.
0: Bukan landia, lapan kena mau ngakak gamcietnya jangan muntah lagi kena.
1: Boleh
0: ha? Mama dia rentang bunyi ke muka bola ga bau gamnya lekat mba burung.
1: Nana punya lima burung yang tarik nih. Buai.
0: Ketiu ke buai uli ada baunya kaki lekat kadang-kadang. Bapalah isi burungnya kan dah tegam ngomong baunya.
1: Iyanya.
0: Okey jadi ya sama pagi menggagai peningah kita ke pagi tu Vivian Iris. Jadi ba jeman sida suba nembia sikit dari happy dari happy dari handphone kau happy dari jadi dari pengawal bukan me melangkan bablah air dia main guli main sikal main sulaula engkau mayu lagi main kelebih lagi pengadu di kerindu lebih maya engkau apa inai engkau kumain engkau kebun laban madang nor bermainnya besar lagi playgroundnya. Tiba kali dia tahu bumai panjo jarang bala kita bumai dia tahu.
1: Amat.
0: Hanya mai bumai pacina.
1: Ya, mereka semua pagi maka aga jam anu yang jadi aku ya udah baru perang dunia takut revive go back to square roof of one pulai ngagai asa ya suba berperang dalam petang menyelir lagu ini album makita ikwe bala nambia berubah mentaliti ya belajar berjalai surut pulai zaman naki ini kita keliak besai tanda tanya nama tampal ba tiap-tiap kening semua kita kuestaman
0: nama
1: tak ya tu kayo tau ke mi can you or me kue namanya janji
0: saya
1: gam kena ngagak kasam
0: lah lepas cerita kita pagi tu gebi asai kita nama main ya kaget relevan main miak dia tahu okay ngasun miak ngagak kasam okay nanti cuma tanya nanti nama main ya ke uliah di main bakal sebut atau tanya nanti mau ke masjidnya tadi yang kaya badunya dia tahu kira nantu
1: nadegnya pedakku
0: okay nanti nantu likuan rumah orang yang semua
1: rumah,
0: kereta orang motosikal orang semua pasal jalan lalu nanti semua
1: lagi ada kampung gitu dah tu tuan
0: ya kampung panjang kurang jadu, lalu saya konti dia tahu deh nah berani masuk anakku lagi kampung
1: ya
0: nanti maka aku dia tahu kita ke dia tahu nyaman ke dia tahu nanti sebut bermain ke gulinya hanya kanya lagi relevan lagi uliah dimain lagi main selipar jipun pan pedih kan selipar jipun dia tahu
1: nah, amat menyekret pedih
0: bisa pan-pan saya kanya udah lemik-lemiknya hanya nanti ada tikau kayak bola terbaik langit
1: amat menyekret
0: Okay, jadi ambai keliang kemayang ke pagi tu nanti ku yang nyemak kerja aku tanya dari tu pelabak ya si mucau memang dia tu lepas segi udah generasi sidak ya sidak terbak kau tak kenyal jadi indah ke nada lain pan biak segi dah mucau tak nanti nyoba tanya nada iris segi nada iris tak tidak ada nah patut kesilap mucau nih jadi saya kunti nyoba tanya nadai dunia ke dia tu segi nadai tu bukan yang bawa nombor dia tu segi melangkan lutak bakal ya ke subak ke ya melangkan lutak dia ni kau boleh lutak dia tu kalau yang lutak megang
1: iya saya tahu aku marah ke
0: nanti subak balaman rumah panjang yang megang lutak
1: namanya gibi amat punya ke dek dia tu nadai ke nyo semien megang dia tu nadai mana kita nadai hampir terkenyak gitu
0: iya kemana yang kau balana kita nanti cuma nadai tanya nyo melangkan tar kini dia tu nanti dah rindang tegal keteripunnya. Okey, tu belum lah nalam pak Gibi. Terus berperinang ke sekali tu ngelagu ke Dibai Linda Repak Pati Jalan.

0: mai bala peningah ka agi ka komen, terus komen au laban jam kita agi panjai to pada aku.
1: Ah ya. Agi panjai jam kita tu gebinya dia. Aku nanya dimpuam dalam memayuh main ya ke di main tuan soba. Nama ya ke tau di pernah ke kira rutin lagi me favorite to ke main ya ke dikrinuk kenuan. Main soba.
0: Ah de kat lemu tuan pengawal aku tau udung nama nyuntiang ngena arwah nemu dai arang bak dapurnya nyuntiang aku gamai nau dia bak semiannya namanya nero tai main dango aku
1: kira ya, tadi dia tu bisi arti bukan dia tu kemarin bisi bakat ngaga gravity.
0: Nah, nah, dia berkenyak.
1: Dia kan nyuntiang badin dia yang keliak deh. Nanti sebab aku merah vandalism tanya. Oh. Tentang dia terdum nanya, at magangnya seni magang.
0: Oh, seni magang.
1: Uji pernah dia ke pasar Sarawak, pasar Kuching kita kia.
0: Oh.
1: Pernah di dinia nya cucu nyuntiang orang magang tak mana? Apa ya, kan nyuntiang apa? Oh. Lepas dia nak majak kenyak deh.
0: Apa ngai ke pengawak ni celua magang ke belah dinia nya tuan.
1: Ni nemu saya
0: arwah, arwah kebayan lah. Kau ngomong memuah, ngau tutup buah aku arwah. Mula eh.
1: Nyak mai at seni.
0: Nada kita main mainnya, nada handphone bunyi kedai.
1: Oh, jadi nanti bakal pulai ke nanti tanya ke aku lagi bila. Aku sebab nanti sebelah bakal dia tahu kalau kau main bola, main game bola aku. Sebab orang bisa main PS1 atau ke PS2, main PC, telefon pun bisa main bola. Dan kami sebelah BC tanya sebab pun udah main bola bakal main PS1, PS2, winning 11 nya semua.
0: Ngena kertas.
1: Ah, ngena kertas, main bola kertasnya. Tentang main bola kertasnya sebab okey, encik-encik, mesti dulu lah. Maka nama player dia. Aku sebab nama player aku mesti dia. Masalah Marjan. Ha, sila John Hunter. Sigi player-player Liga Semi-Pro maka. Ramles, Ramos, mesti dia. Jadi, pemain aku dulu ke aku berkertas sebab. Jadi, maka aku dah ngambil playernya. Ya, aku ngelaban aku dah boleh kena nama player sama. Nak tahu mesti kena nama pemain bukai-bukai. Tambahnya belum tu nemu kerinya betul pemain level dunia kami lawan sebab sigi lebih lagi rindu ngagai Liga Semi Pro mainnya. Dan itu nemu pasal sida Manchester, sida Liverpoolnya kurang mainnya. Mesti kurang mimi.
0: Pelabak aku main komet kita sebab ni.
1: Oh, nya kometnya ni buat ceritanya. Jadi dia tahu hari kometnya meh muncul ya tak kebisi main baru ke kemarin 4G.
0: Iya meh. Iya.
1: Komet tadi minta komet coba segi ba kampung mama dalam babas. Jadi 4G tu nada ba bile sekon.
0: Ngakak tanya empu namanya kenapa yang dia empu ke sebab agi bisik kalak dek tuan kena kayu tuan
1: ya aku nanya kadi ini aku nanya kadi maka dek main combat maka combat tu dia mesti dua sudah dung aku minis
0: aman
1: udah nya maka main polis sentri ya mesti polis ngau pencuri nanti dia sebab dia rindu jadi ni
0: aku jadi combat aku tuan
1: dia milih sadu lah
0: sadu
1: dia milih sadu udah nya nanti main polis sentri dia milih nyari polis.
0: Au.
1: Kan jadi orang mana megang ni?
0: Au, nanti siko kan jadi terkejai
1: tu. Jadi aku nyelai aku. Au. Aku mainnya aku rindu agi jadi bukan tim combat, aku rindu jadi kominis.
0: Au.
1: Tim bukan main tanya polis sentri, aku rindu jadi pencuri nama-nama ku bah. Aku rindu digagai orang.
0: Tuan dan lucu mat gitu.
1: Aman. Bukan main combat dah dia mendaya. Kerja combat je nyidik dah. Ngigak dini no jadi kominis. Ya, ya. Ya aku mendaya suruh belalai dulu. Aku rindu lagi aku belalai digigak orang. Hari ini kenyidik. Bapak lelah di nyidik ngigak orang.
0: Aman.
1: Betul. Dia belalai rindu lagi dia belalai orang. Pihak mereka nanti dia jadi pencuri. Dia digagai pula. Yang baik dia digagai. Hari ini ngagai orang.
0: Ya. Ampit. Kenyataan tuan aku. Tajak pun aku rindu. Aku ampit. Tuan.
1: Nah, jaman tu kan jauh. Lagi beda lagi. Sama jaman TV start pukul 4 mereka.
0: Ya. Aku lagi ingat lah tuan. Maya dia nyebut teka berkenyak. Aku ingat ke Wilson Nyambiak sebab. Maya ingat ke mesti lah Wilson Nyambiak pun. Udu main gagai berkenyak.
1: Oh, yang kenyak kelaju ni.
0: Ya kenyak. Ya udu kak saya udu belawak bertengah laman ya.
1: Oh, ngalah lebih sama kita sebab.
0: Abah belakang rumah kak.
1: Oh, jiran. Nama dia nak training sama dengan Belanda. Piar ini pernah nyukong ni kuda tu. Uji ni sama training gue ya semua. Jadi jago 100 meter.
0: Saya laju gila Belanda tuan.
1: Oh, iya semua. Jadi polis jadi pencuri. Main kita main.
0: Nak ingatnya tuan.
1: Oh, nak ingatnya.
0: Tak, sikit udu bergagai kami sebuat. Nanti dia lagi ingat ke kaku mungkin dia lagi ingat ya.
1: Jadi Wasan ingat kita induk madu baju.

0: Balanang camp kali ya. Ya omnya. Okey, sama pagi ngagai. Mas itu peringat kita ke pagi tu. Asai ya, okey ya. Nanti hanya mau tai kan sebut tuan tadi deh.
1: No.
0: Game semuanya nak tai deh tu. Nembiak deh tu main ni kada gila dah main guli ya. Ya. Bisi mega nyangka tadi main tali benang bersalut batas tepung gelas ah kering banyak. Tali benang. No. Bersalut ke tepung gelas. Oh, main gudi ya saya ku. Oh, main gudi.
1: Main gudi.
0: Oh, main gudi nemu ku. Oh, main tali kacau main kau nya.
1: Oh.
0: Tali yang kami coba. Engkau kanji ini ya kadang tutup kacau mimit. Ini ya lu
1: belaban. Nara kalau aku menak tepkinya.
0: Oh, kami ampiat mainnya semua. Main tali kacanya betul betul.
1: Tali tali benangnya ampiat aku.
0: Ah, benang kacau tadi engkau ba. Main gudi yang terbaik. Punya bansar tali siapa putus tali ya lah.
1: Oh, nara kalah kemudahnya.
0: Baru-baru teringat kembainya. Amai itu mas, itu masuk ke peningkat kita tu.
1: Iya.
0: Aku penyona ingat gini menyentang nyak sebuah main paling ekstrim. Laban ngadu talinya penuh kenyamaya. Nyombiah teliah jadi sekedaknya. Laban dia mu kaca dah ditutup deh. Gulai ke ngau atau
1: pun lagi. Baru nemu aku.
0: Baru ngai dia nyalu. Alur ke batalinya jembing itu keriang.
1: Oh, ini tuan. Nak kami tuan gagak ke tali ini yang belana mainnya awak kenyak terbaik kata sekian.
0: Lepas kita coba nanti bakal kategori main ini nak kita jadi polis, jadi kumehet. Kami tu lagi lama kami tu nak kumehet sekalinya.
1: Lain gaya. Misian nak tu.
0: Ya. Okey tu, berpenang baru ke pagi tu GB. Amulina pun dengar kita lagu kedua jenari no jeraki. Lenyap maka ganti pilihan.

0: Kemudian kami apps radio RTM, klik ke pagi tu YFM, boleh dipendiang kita dini-dini aja alai luar dia audito. Baiknya kita dalam Sarawak, luar Sarawak, tahu kan tadi ba yang kayaknya ba bulan kan, jadi kan banyak bisi boleh mendiang. Okey, jadi ya, sama pagi enggak ya pendengar kita ke pagi atau Gabby ne?
1: Ya,
0: sama
1: pagi enggak lagi kita sekolah jalai.
0: Iya, sama pagi enggak gay Hendry Jawan. Jadi aku ya asaya mentinya main game semuanya dari tu. Biar dari tu sigir rindu mainnya buang keladi ku ya. Cun mainnya. Namun ya buang keladi. Nyabung subuang ya.
1: Nah.
0: Bukan itu kan. Batang subuang ya. Sudah tetak ke sila deh. Engkau paku ujuangnya. Engkau paku takau teh tajam takau dawai kadang-kadang deh.
1: Nih palo-palo ngenanya.
0: Sudahnya alu di sabuang ke batang sabuang ya. Duitnya sabuang ya tadi. Batang keladiin tadi. Siapa ya ke nyolunya ya gitu peniau ya kalah.
1: Oh kalah deh mainnya nih.
0: Itu sih anak rumah punya itu kan si lagi.
1: Nak nama aku nak kalah aku muda. Baru ninga aku.
0: Kita ini okay bakal label kami, kita label tinggi lagi belawak ngobasa nyampe kita semua.
1: Iya.
0: Ah oh, jentuk ke nyau tekiu kiwar siapa ke nyau tulu tepung sa takut tekiu lagi ya melah punya
1: mainnya apa type kara baru di ninga aku.
0: Selalu ya laki mainnya ini jarang main tu main laki tu biar laki coba.
1: Okay, mulai semua pagi guys saya Amanda. Jadi antena dari handphone ke internet bakal topik ke pagi tu ku ya. Bermain bersikal. Nembiak di mana? Nembiak di rumah panjai, mandek sungai, nebah lagu. Itu minta tebah ke lagu.
0: Tang bab ngawa main ba sungai. Aku kena ngenangi deh tu ngasuh balana main ba sungai. Lepas deh tu kita mendak deh. Okey mendak sungai aja. Pariat pan balas si daki nyuruh tadi ya. Main
1: jago, main jago.
0: Ya nak buka kita ke subak deh.
1: Subak likuan.
0: Subak kan subak sebut ya air kerangan pada kita deh. Segi tenar deh nama air kerangan tu jarang kita ni. Dia tu baik kerangan tu bisa balaki tersat ya. Indah ke tahun yang kemarin yang tidak salahku. Kulam cangkul buka kulam kebesarannya pan. Tahu bisik enggak tersat dia ba melihat ya sebab.
1: Takut mak.
0: Enya enggak ku disebut ba main ai bainya saya ku mayo apa ini nang aswah saya ku deto.
1: Iya.
0: Jadi sebab pagi enggak ya kepnu dia peninga kita pagi tu ngagai beli teng imai peninga kita ari cangkul luba antau. Jadi saya ku tu main kita tu sebagai bi. Main kecet ba tali getah.
1: Hanya kami secara BK ingguang udu main nak.
0: Main 0 point ya?
1: Main 0 point.
0: 0 point hari kaki datai ke patuang, datai pinggang. Datai bau, datai pala ya kraya lagi. Nyu datai kata ke mamai.
1: Kata ke jari break kata ke.
0: Ya ke setara yang kamu kala benda balas dari main coba ada ya ke ngalah. Terdiri atas bangku ke dadah. Terdiri bangku langsung kecet.
1: Aman.
0: Dan alit hati aku bisik yang tadi uli yang kecet ya gibi.
1: Ayalah.
0: Entang,
1: yang mempengai pak kaki sila yang ngawak ya.
0: Kaki ngawak entang. Siku cari sila ya kita nyapan. Nada yang pernah aku wakil kita yang basukan si. Ucap lupa tinggi.
1: Lupa tinggi, amat.
0: Okey, jadi dah selesai kita dah tiba. Penghujung program ke sekali itu lagi, Be.
1: Ya,
0: terima kasih ya.
1: Terima kasih kepada peningat ya. Terus mulai kami. Udah tak lagi ngawap-ngawap program kami ke Bukai. Kami dua itu nyurat kiri. Okey, bye-bye. Okay.
0: Lalu pihak mengasih sama saran alama. Ngagai peringat kita di Sriaman nyentuh ngagai Bandaraya Miri ke pagi tu. Lapan dah lagi kita kemudian ke program nasional hari kita pun mudah kemudian ke berita hari Kota Media Angsapuri Kuala Lumpur. Mumpah dulu kemudian kami.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar Institusi Pendidikan Tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yoh. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Mak Wujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meningkatkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Imigresen, Kustom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Seri Kin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, dua orang disahkan maut manakala lebih sejuta penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah EU mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 22 Ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud madah ke penumbuh Yayasan Tunku Lati Sarawak. Penumbuh yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau menteri muda tau ke Sabati dikenal ngangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang penyakit Tunku Lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawak yayasan tu ianya kena meri penau bekaul penyakit Tunku Lati ngerembai ke penerang bakani penyakitnya nyadi serta berjalai ke pansiak bekaul cara nyeliah ngau merubat penyakit Tunku Lati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpuan dari penyakit Tunku Lati. Ngena awaknya mega, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau, ngagai raban bangsa kelebagi raban nembia ke menung belajar, ngambil sidak menyawah ke diri, ari ulah nginsap. Kepala Menteri Mega bisi berkongsi ke penjelabak yang pu, tinggi tu nginsap, pengundan terima lukisan dari siku nembia sekolah, tinggundan jagusan, awak kaya seruan nyaga pengerai diri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun, kadazan, rusun.
4: Aku, orang Iban, nan norindu.
5: Akik, cakenya.
4: Kok lop menanam. Oku, nyaa bidayo.
3: Ambo, orang Kelate.
5: Wosu, huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuh dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke beketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingik ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
0: pesan tu hari YFM
5: Culiak tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Ti ngumpan si dak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
7: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Okay, semina boleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka boleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau menak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
8: Yo!
9: Wuih, nak mau tanya.
8: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
9: Bah, ni kereta nanda.
8: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
9: Oh, nada ini banget tersalah nada. Bah, kita mak meh.
8: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk adakah?
9: Tiga, mas meh. dok ko ngasuin no pantep nan ko untuk pintu malannya.
8: Bah, yo, amat tekenung. Aram nupo tua.
9: Ada eh, tebrun yang kedini ko minta sponsor deh.
0: Ingat yo, mayanum.

Selamat pagi serta nama berita kita pagi hari 2 tu Y9-12-22-9. Nama cerita kita pagi tu tentu mayuh kita ke udah berengkah berjalan ke pengawak di Rimpu. Kita ia ke udah sangkai upis. Kita ia ke baru pakian kereta kini baru ke ngeluai kupi ke. Kita ia ke baru tembuk nyemigari. Tahu ke kemas rumah pagi tu. Haa, sigi nas bakal pengawak ke di kerja kita pagi-pagi. Bisa kita ke dia di rumah yang tadi. Lebih lagi tenang pengawak ngintu rumah main kakak kita. Kita ya ke gawak berupias yang tadi. Kan jadi ke kerja pengawak di rumah. Lain nanti kita yang cleaner. Bersampai ke pemujur kita ya semua pengawak ke di kerja. Nuju kita ya ke gawak di luar. Kita ya ke bisi minah sarito. Gaya sebun asap kita itu dah agi ngirau ke hati. Agi batikas ya ke tau ngacau pengerai. Nak mana ke pengerai. Jadi tentu ke kita ya tadi kena pemampu lidung dengan nyawa. Kelebih lagi nanti nuan siku orang ya ke berisiko. Nuan siku orang ya ke lunggar umur. Tau ke nuan bisi pemedis ya ke dinat ke. Kelebih lagi nanti yang tadi berkawal dengan penanggul bensepuat. Jaga mana-mana pengerai kita maya musim sebun asap tu lalu ngarap ke penanggul sebun asap tu mega uliah jampat lenyau habis. Nada lagi nuntung menua kita di Sarawak. Ken Michael boleh kau kita bawa 9.12 pagi tu nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Udah lepas tu lagi berkongsi berita bukai ngau kita pagi tu kita mayuh lagu-lagu kena merindang kita. Kita kena ngasuh kita ransiang ke gawak. Isi lagu rancak, lagu slow, lagu ya ke Ayun Lundai, nyadi Andang Irau. Kita terus tune-in dengan kami. Kita akan berdua stream online. Terima kasih buat rtmclick.gov.my. Kita megalih mendiangkan kami dengan channel Astro 871. Ngabak MyTV megak. Nanti ada kita sapa meh kami. Okey, segala sejalan dengan kami bawa 912. Udah lepas tu kita bisi lagu hari Dorin Tia Dora. Ngau Alessandro. Tang sebedaunya tu Winnie Albert. Aku Ukai Lulung. Finalis kita buat SSJ ke 9 megak. Minggu barunya ni lah di Betung. Y9-12 tentu ya, bak YFM.

0: kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, ulir mai kemelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah. YFM.
1: Kami suka nak. Nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to apa dan mu. Jadi kupurnya buige ya teluk mana waktu kurang. Besai 5 ringgit tu suka. Ku memarnya kemar lu. Bisa gak kupur kemi merahnya. Jod pakuyo tu apa apa nak ulah mayu mah. Nuna anta ino melayu kami kapiat ini. Teladan dia. Marnya suka penuh kujaku 15 ringgit semua sekutak. Maru lu coba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya gak pertas tu penuh kujaku suka daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tenyana dia gak bisa kutek yang punya sekuteknya suka 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segulai sejalan.
1: Ya, nuju kita ke baru sangkai bak mall, tau ke datai bak pasar besai ke atau ke luar parking tinggal ke kereta yang kebesai kadang-kadang segi mana ingat kita di ni luar kita ingkah kereta kita yang bawa pemayuh kereta dia deh nak mau bagi tambah lagi kadang-kadangnya bisik

gak tau ke Bandur ya, ke beli barang tu tadi. Api lama tu kemari, Siti berita penusah ke besi nyadim. Gak di kuci yang dituk. Jadi meri penyino hati ngagai balang dari sebilik. Siku orang ya ke diriput ke badi nyawa. Lebuh maya ya ke beli barang. Kena penusah di, di pelabak ke berpun hari heart attack tau ke sakit jantung ya. Lalu beritanya nerima mayuh macam respon ngau pian muga buah runding hari bensia mayuh tunya kau muga siku lutur out lutur ya ke pakar kardio tu jadi ya maksud ke penemu ba sebengkah sebengkah palan dur bensia mayuh tadi nang patut bisi disedia ke perengka kena napik kes emergency tau ke kes penusah nginyet ya. Jadi itu megak yang kaum perengka AED tau ke automated external defibrillator dia kena mutar ke kes penusah ya ke Bansato ya kena nyelamat ke nyawa orang lalu yang megak madah ke siku-siku orang megak mesti ngembuan penemu nyelamat tumu sebedau raban perubat tau ke sida hospital datai bandur penusah ya ke nyadinya. Jadi pelabak aku tu tai ke mana lebih lagi di praktik atau ke di pejalai ke diatur di benua kita di tu melaban ba sekedar kes atau ke ba sekedar perkara penusah ke nyadi tadi kelimpah ri raban perubat atau ke hospital ambulans ya ke laun datai ke Tegal penanggul traffic jam tang ke buah bukai mega nang bepuan ari kita atau ke siku-siku orang tadi ndak ngemuan penemu ke cukup ba pengawal selamat ke orang tumu. Jadi ngarap ke di perkara aku dah nyadi tu boleh digagak nyadi ke lalau atau ke tenggau kena ngemanah ke pengawak nyelamat ke orang tumu lebih maya penusah ke bangsa tu bisi nyadi ya. Jadi nanti bisi peluang bisi awak untuk kita belajar ke berkawal ngau first aid tu atau ke pengawak nyelamat ke orang tumu CPR anang ngai kita belajar kenya. Okey. So pagi kita baru mendiang ke kami bawah 9.12 pagi tu. Tuju kita ke Benung ngirup pagi. Nama menu sarapan kita pagi tu. Diana Shining of Feren Giang. Udah lepas tu berinang kita. Tang sebedaunya tu Dorintia Dora. Calon menantu sida bawah 9.12.

0: Pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

0: statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Kesculia tau kenen liak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semayang. Aku Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Lagi pegulai bawah Y, 9.12 pagi, hari 2, Tok Peninga, terima kasih. Nuju kita ia ke Benung Ninga ke kami sambil melah pemakai, melah lawak kita pagi tu ke Kadi Sumai. Kelebih lagi, kita ia kendang jadi chef di dapur. Chef di dapur, sorry rumah. Di rumah, oh, itu ruang bilik dari pun pagi tu. Nyangka sekedar kita sari tu, bisi dekat lawak ke ikan kelik. Siapa peminat ikan kelik? Suah nyumai kelik. Dalam seminggu, bisi jab lawak kelik. Aku pun sigur ada orang ke minat kok makai kelik. Masuk nyawa makai kelik. Tang sidi penanggul kelik tu, lebuh banyak kita ke dekat nyumai. Kak gintu enya. Nunya enya. Namanya lendir enya. Kini cara kita buat lendirnya. Bisi kita itu tadi, merap yang ngau tepung. Balut ngau tepung lo. Kena muai lendirnya. Bisi sekedar kita tadi megak ya, ke ngena sam jawa kau limau picit ke limau nya dia adanya pro basuk nyau melendir nya ngau bau bau sekali lenyau bau lang ikan nya tadi ya ang bisi ke kita bangsa kekak makai ngau melendir sekali ni buah buai manis lagi kena ko nya mentari laban nyawa siku-siku kita nak sebakar kini resepi kelik kita pagi tu. Pukul 10 tu lagi begulai dengan Mel berlagu padu nyawa pupu bangsa nami dah kini-kini terus segulai sejalai kau kami bawa FM tu lagu hari Diana Shini Singkang bawai 9.12.

0: Maya kita suntua, nadai salah kak kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Enti udah ngutang.
2: Enti beda wisi duit kena maya. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke di injau kita nyak, sigi lembau kau nagi ya. Laban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan baya utang ke bantu ari kami.
4: Sway, ngau maya tem.
5: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalan.
6: Kami, Nuri dan kita, nintiang hari, bermacam lagu.

Oops, I Did It Again. Lagu kedai Britney Spears peningal lagu dikenal ketengah pun ke program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari 2 pukul 10 pagi tentu ya bergulai dengan aku Imelda Johnny tau ke mail bak pengelama sejam ya. Jadi Britney Spears tu peningal ada bak tahun 1981 iaitu sikok penyanyi Amerika ya. Jadi apa agak dikangau ke orang ngau gelar Princess of Pop. Britney Spears tu maga ianya sikok penyanyi ia ke cukup dibilang nama ba abad ke 21 ya atau ke 21st century ya. Jadi empas ya ngagai music pop kelebih hagi pengawak ya ngidup ke baru pop remaja atau ke teen pop ngau pengawak pemerintang bak panggau ti energetic muju ngangkat ke nama ya maya jemannya subak ya. Jadi Britney Spears tu peningang ngepun ke career ya dalam tahun 1992 jadi pelakon bak musical Ruthless ngau dua musim kepenudi siri TV bak The All New Mickey Mouse Club semedau nyain kontrak ngau Jeff Record bak tahun 1997 ya. Jadi single keterubah ya ianya Baby One More Time jadi single keterubah ya bercata Billboard Hot 100 AS serta siti hari single ke pemadu laku dalam sejarah jadi Britney Spears tu peningah ianya siku artis remaja atau ke artis raban nembiak meh ke pemadu terbilang bak pemanjai ia ke berkarya mayanya subak ngau album ia ke pemadu laku mayanya subak ya. Jadi Baby One More Time tahun 1999 ngau Oops I Did It Again lagu ke dari pening kita tu tadi bak tahun 2000 pian maga Britney 2001 nyat tadi peninga album ke pemadu laku Britney ba abad ke 21. Jadi Britney tu tadi peninga ianya siko artis the best selling music artist of all time di pelabak kelebih 150 juta record sudah dijual ya. Forbes ngeletak ke nama ya jadi pemuzik induk ke pemadu bergaji besar atau ke highest paid maya tahun 2000 hingga 2012 ya. Jadi ia siku antara 100 siku orang ke pemadu berpengaruh di dunia di tiah ke Times 2021 hingga bintang pop pemadu besar abad ke 21 di tiah ke Billboard 2023 ya. Jadi anugerah ya yang kawam anugerah Grammy, Siti anugerah Grammy, 6 anugerah Music Video MTV, yang kawam anugerah Michael Jackson Video Vanguard Award ya, serta maga 7 Billboard Music Award, serta nyadi siku bintang bak Hollywood Walk of Fame. Biar maga Britney tu udah ngelancar ke mayuh macam produk ngau minyak wangi bak tahun 2005. Ikannya tadi cerita Mimit berkawan ngau Britney Spears tu tadi peninga mayu lagi kebenar ya berkawan ngau Britney Spears tangnya tadi oleh dilansak aku bak program kita ke sekali tu peninga ya. Ikan terus merenang kita ke pagi tu ngau lagu ke dibai Itam Medin nuan di mata nuan di hati dan lepas tu lagi kita megak bisik lagu etnik Sabah lagu ke dibai Alia Kadado Miaga Diti YFM Y912.

Simpangan Dilema, lagu kedibai Nora Peninga, lagu dikenal berenang kita ba program lagu-lagu pupu bangsa kita bakal ke pagi tu ya. Jadi Nora tak ke Datuk Wan Nora Fiza binti Datuk Haji Wan Arifin ke ada ba tahun 1973 tak ke dikelala urang ngau nama Nora ya ya siku artis ngau maga pelakon Malaysia. Jadi ya ada ba Kota Baharu Kelantan. Jadi Nora tu tadi ngepun ke karier ya dalam dunia pemerintang tu tadi Peninga lebuh ya ke diciri jadi champion bintang HMI dalam tahun 1991 ya. Jadi kita rubah ya ngena nama mononim Nora tu ba tahun-tahun ke terubah karier ya tang dalam berapa tahun ke udahnya dia ya terus merindang ngena nama Nora J tau ke Nora Arifin. Jadi ia nyain kontrak recording ngau Warner Music Malaysia lalu album kecubah ya diberi nama Sandiwara. Tinjeng kaum lagu hits di persimpangan dilema iku dah dipandang kita tu tadi lagu ke di Gaga Adnan Abu Hassan ya. Udahnya Nora terus boleh pemuju ngau kritis nengah album ya ti dikeluar ke berengkah hari tengah tahun 1990-an ya. Antara lagu ya ke terbilang ianya katakanlah debaran renungan terakhir naluri hadirlah kekasih hanyalah satu menyemai cinta bersamamu mata ngau kau tak pernah jauh ia mega udah nerima mayuh macam anugerah ngau nomination dalam bidang muzik yang kaum anugerah industri muzik ngau anugerah juara lagu serta mega digelar siku penyanyi ke pemadu terbilang dalam tahun 1990-an ya. Kini tadi info mimit berkawa ngau Nora Peninga ya. Jadi udah tu kita terus berperindang ngau lagu Korea tang sebenarnya tu lagu ke dibai Juan Carlos Buan YFM segulai secalai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalan.

Cobalah untuk setia. Lagu kedi baik Chris Dayanti Peningau dah berenang kita ba program lagu berpadu nyawa pupu bangsa kita bakal ke pagi tu Peningau ba pagi hari dua. Jadi Chris Dayanti tau ke di kelala dengan nama KD yang nyaksiku penyanyi pelakon ngau ex kaban politik Indonesia ke udah dalam industri pemerintang lebih 3 dekad ya. Jadi Chris Dayanti itu ada bak tahun 1975 bak Batu Jawa Timur Indonesia ya. Jadi yang mega diberi nama Siko Ari Diva Besai Indonesia ngau lagu popular bakal menghitung hari mencintaimu ngau pilihlah aku. Jadi yang mega kalau menang bak pekit Asia Bagus dalam tahun 1992 ya. Jadi berita kepemaduk baru berkawan ngau Chris Dayanti itu peningai yang nyak Chris Dayanti itu udah aktif baru dalam dunia muzik ngau pengawak ngelancar ke EP baru ti diberi nama Love Chris Dayanti ti keterubah ya dikeluar ke kena 8 hari bulan 5 2026 tu tadi ya. Jadi yang mega maja cakah merindang nguluk pengawak pemerindang serta berkongsi ke pemansang karier ngau penghidup ya ngagai bala peminat ya nengah media ramai ya. Jadi kelimpah hari pengawak pemerindang tau ke pengawak seni tu peninga ia mega suah ngawa diri dalam aktiviti komuniti lalu mengkang jadi siku hari ikon pemerindang Indonesia ke berpengaruh tau ke ia kecukup ia diperbasa. Okey, yang tadi info mimit peninga berkawa ngau Chris Dayanti. Okey, kita lagi terus berperindang ke pagi tu ngau lagu-lagu kita buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninggal. Dan lepas tu lagi kita bisi lagu Mandarin, lagu Hindustan. Dan sebenarnya tu lagu Jepun, lagu kedi baik Utada Hikaru, First Love YFM, Segulai Sejalai.

tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta temeka uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita temeka namudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Niagai bala kita nun ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Kita dia tu benua ninga lagu.

Gusto Bata, lagu ke dibai Arka Yanik ngau Abijit Peningau dan merenang kita ke pagi tu bak pagi hari 2. Jadi dikena aku ngujung ke program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu tu lagu Spanish, lagu ke dibai Daddy Yankee, Bonita YFM 101.3 FM.

Banyu barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tak bakanya. Tolong, me bisnes kaban. Nanti ada duit kat beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilah kita nyua barang, sidak ia kat nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: kenalah di hari taik ni. So, kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Lagu-lagu jalan.

Ya, jadi nombor saya dah datang bak jam ya ke penudi jam ketiga Y9.12 pagi tu peninga 6 minit dah lepas pukul 11 pagi. Nama berita kita pagi tu okey kena kita jadi pedak jam bak telefon takut kita bau piasnya pedak jam monitor bak PC kita dah pukul 11 lalu nak mesti nak kita berasai gantuk berasai lembut pala patung mata ngai jadi encelak. Berapa kali dah nguap nak? Okay. Saya nyawa. Amat nak? Kebenar ya, nyak ke dikumai orang fenomena 11 AM energy crash. Nemu kita nama utainya. Utainya kebenar ya. Kebuah ya, ianya laban jangka kita kelalu mayuh makai utai pagi tadi. Bumaya kita ngiru pagi. Utai kedempak kita ianya kelalu berat deh. Sarapan kalau berat jika kita makan nasi lemak ke makan kolomi ke pagi tadi asik kari kini mesti kita itu bangsa ya ke nang mesti kau makan asik ke mesti kau makan mie ke pagi ya nak boleh makan saya ke biasa-biasa aja pakai telur makan roti kini jadi nya kebuah ya dalam tubuh kita level gula yang tadi drop tau ke gulanya habis dalam tubuh kita lalu bagi kita yang ke nang ngirup kopi pukul 7 pagi tadi kita ngirup pukul 11 tu ya nada lagi efek ya tau ke kopinya udah mbih dalam tubuh kita bisik sekedar kita nyangkanya nyawa lapar mengga udah berengkah keriwah mengga perut pukul 11 tu nyangka ke getu menarau dah tu lagi nanti kita bangsa orang ke ngirup kopi anang kalau balat ngirup kopi tau kebenarnya kopi kalau mayuh nak ya mana anang menjal dari empu gagak kopi baru au laban kelimpah hari kopi mayuh mega utai bukai utai ke tau dirup kita kena ngasuh mata kita terang ngasuh kita nak ngantua kebenar ya ok nama utai nya udah tu lagi kubu zingok kita ok. Kita berperinang dulu dengan Marina Jara. Ngau lagu ya, celup manis buah manggis. Bawai 9.12.

0: Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu, dekat diatur bak Padang Bino Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara nari ati bak Agrofest tu ilah. Yang kaum Agro Thread, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bap.

Okay, Tampuang baru cerita 11 AM energy crash kita tadi. Kelimpah hari kupi. Nama kita buka kita tahu dekaga kita di Europe kita. Kena kita muai gantua. Lama bunyi kaku tadi, nanti kupi kelalu mayuah. Nak mana lagi kefin dalam tubuh kita. Semua utai meh, bukan semina kupi aja. Tang semua utai empat semua utai hirup, nanti kelalu mayuah. Nak mana lagi buat tubuh kita. Nak, aku kelimpah hari kupi, kita tahu ngirup ai lemon, tahu ke makai kacang gini, makai apple ke. Utai buka ya ke bisi zatnya, ya ke bisi magnesium. Nanti bisi buahnya mana lagi? Buah pisang ke, buah apple ke. Coklat pun, tahu mega? Dark coklat. Asal yang nak terlalu lebih lah. Nanti terlalu lebihnya kena mana? Terlalu mayu lah. Dan nanti kita ingai makai utai ingai kunyap-kunyap. Angkat dulu, selesai dulu. Bungan semua, tak mengantuk. Seraya nanti jam... no kita ngetu merarau tengah hari itu. Okey, dah lepas tu lagi peninga. Baik kita mendiang ke cerita Tuai Batu Sun ke minggu tu. Mulai dengan Mr. Philip lagi. Dan sebenarnya tu intro band. Lagu ke diberi nama Retai. Bawai 912 YFM.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloninkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Hati.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Satu, dua, tiga.
4: Tanda nyamai ya saya tu. Tabar rasanya temah gula nyamai ya kaki. Kayaknya berbayar berkedai tu.
5: Wih, memang gula empat di lan.
4: Eh, kati kena dah. Tabar.
5: Elan, elan. Macam-macam penyakit terotai dari gula nemu deh. Kumai di mana makai gula nyamai ya? Sakit nemu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
6: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
7: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
8: Pesan terotai dari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
9: Kucing.
10: Why?

Tapi pendengar, selamat kita bertemu baru dalam program Tok Batu Suan ke-39. Nyalai bekas selama mega berhari dengan jam di sama maya Tok. Aku datang baru ke studio. Merindang pendengar berkongsi ke sekedar hari cerita tuai kita iban. 5 minggu berturut ke udah di aku. Udah berkongsi ke engkau pendengar mengenang cerita sekedar tuai-tuai iban batang sekarang di tempat nama jelai Rita. Jadi berengkah hari tusun ke-39 dalam program tu, kita ninggal ke batang sekarang lalu pansut ke batang lupar. Baru kita yapin terus mudiak ke ulu batang air tang kita hingga tamak ngagai nanga batang lemanak. Batang lemanak tu benanga tau ke bepati bat tebing kibok mudiak batang lupar. Ndak jauh hari li pasang kelili. Dalam batang lemanak tu mayuh bepati nak anak-anak sungai di jalan pemesai ngau kemit-mit yang nyak bakal semanju kesit jengin ngau jangin menyebat patuh ngau sekedar kebukai. Dalam tahun 1985 subuh aku diasuh orang hari upis pelajar cita bagi menua Seri Aman berganti jadi kepala pengajar ngagai sebuah hari sekolah di batang lemanak pegai pelilih menua lubuk antu. Ianya sekolah kait kumbai SK San Semanju. Kulanya ndak jauh hari tisi jalai. Kau kibok kita mansang ngagai pasal lubuk antu. Kumbang ti kanja dia dalam kandang penglama 11 tahun. Dia aku berpeluang mansia lalu ngumpul sekedok cerita tua-tua iban. Batang lemanak. Hari sekedok tuai di menuanya. Batang lemanak tu berkepit antara batang sekarang ngau batang air. Nyalai lebuah menua agi sabuah kelio. Batang lemanak tu dikumbai pintu bunuh. Artinya, iban batang lemanak tu kena pansok tau ke kena perakok. Iban dari batang air ti pulai ngau mansang ngayau ke sekarang. Bekenya megok, iban sekarang mansok sida pulai mansang ngayau ke batang air. Sida ukai seminak tadi kena pansok bala tuai pematak kayau dari batang air duitinya tadi. Pulai mansang aja tang mega suah le orang ngempas ke jari ndur muai darah mang ku sidang ngempas ke tiga rang ku jaku tuai nyalai dalam pertengahan tahun 19 century subo iban matang lemanak tu mayuh rari pindah ke Julawili kenawit serikai nyeluang binatang ti kemai kita bentanggur kemari tu bisnis kedoknya ga pindah ke batang ruban pati batang sebelah di pilih menua kelakak di tempat lagi dikumbai seratua. Nyalai untuk cari itu, mayuh peturun peranak telesak sidaknya nguan menua tersebutnya tadi. Jadi intigis serada ulu lemana itu ngacuk ngakai bukit lanjok di berkepit antara intigis urus kerang ngau intigis lungkari. Nanti nitiah ke pansiak jelita lama, batang lemana itu dulu lagi dari batang sekerang diwan raban mansa iban. Kebuah piok, laban batang lemanak tu semak lagi dari batang kumpang ngundup ti dulu ditapat kiban ti pindah melunggang dari Merakai Kalimantan Barat ke Tanah Sarawak. Saya sebedau kita yang ngenang cerita siku-siku dari tuai lemanak ti berita tempat nama ngau bisi nyuli pengawak. Di tu kita dulu ngenang cerita sekedok tuai-tuai ti mungkal batang lemanaknya keliok. Berketuk maka tuai-tuai ti pemungkal menua di batang air bukai, tuai-tuai ti mungkal batang lemanak mega datai dari Kalimantan Barat. Tuai-tuai ti mata balau pindah melunggang dari Kalimantan Barat ke Tanah Sarawak, tebal lagi angkat dari Kabupaten Kepuas Hulu. Lembuah iban berumpang agang mungkal menua batang manak kelio, sidak anda tentu berani berumban, berimbok tau kengansak mudiak kentigis leban nangi kenaban masa berketan tingin ngemuan menuanya. Nyalai kira 150 tahun napin penatai Raja James Brooke ke Sarawak menua batang lemanak balat balat sigok berketan tindang udah mayuh dulu ngemuan tau ke udah dulu mendam di menuanya. Ditambah ngau kendatai nandang-nandang nginau ngagi menuanya. Tuai-tuai ti belambal belincar mungkal batang lemanak tu mayuh tang jerita sidanya mayuh udah dia baik orang ketuai parai lalu nadai tentu temu lagi nyalai
nak uliah tu si kita ingin untuk engkari darah depu dia. Nak uliah degenap ke kita di tu. Maka kita keniap singkap pinggai selantia. Keterubah tu, kita dulu ngenang di tau siku hari tuai. Tidak ditemu bisi mata balau pindah hari Kalimantan Barat. Kebatan mana dulu kelio. Jadi di Kabupaten Kepuas, Ulu, di menua pegawai Kalimantan Barat, bisi sebatang sungai ke dikumbai Sungai Silat di Bupati buat Batang Kepuas Ulu. Di menua Sungai Silatnya kelio bisi siku tuai ke bernama Emperau. Jadi Emperau tu kelio ni, berkira dekat mata balau pindah, ninggal ke benua sidak di Sungai Silatnya. Penyampau sidak ti dekat di batak ya pindahnya, bisi kira 160 pintu. Tang sebedau Emperau dekat mata balau nemiak ya, ti gempuang ya nya tadi pindah. Malam siti deh, dia di Emperau tu bisi ndak mana mimpi, di suah maka disebut kita ndak lantang. Nyak lai Emperau empu, ngau sekedak balau, ti gempuang ya nya, bersemaya dekat nitiah, dudi hari balau bukai, jalai ti di tengah sidak, ti dekat mansa pindahnya, merau, pansut dari Sungai Silat, lalu mudiak ke Ulu Kepuas. Jadi sebedau balau ti dulu angkatnya mupuak, dia Emperau besi mekal sidaknya ngau jaku, jadi kita, sebuah ti angkat dulu mupuak, lepas kita datai di nangau silat ilo, aku ngasuh kita, nanda penungok pejalai kita, ngau munti, nanti kita kili, ujak ke kita munti, cunung kili, nanti kita nya, kau pindah kulu ke ujak, ke kita cunung kulu ke muntinya, biar aku jaku wajan pera, datai balau sidak, di dulu angkatnya di nangau silat, dia sidak lalu, madah diri dekat mudiak, tungok kulu Kepuas, nyalai sidak lalu ngujak ke tanda, batang muntiknya cundung kulu. Tanda muka indah ke malamnya. Hujan banget dah, ting ujung ke air bah. Nyalai tanda bulan muntik ti diujak ke sidak benang silatnya, ti cundung kulu ke. Nya tadi, dituju air, lalu sulai cundung pulai ke kili. Lebah balau ti betuai ke emperau, ti nitiah dudi, datai di nangah silat. Dia sidak medak bulan muntik, ti diujak ke sidak ti dulunya tadi cundung kili. Nyalai sidak lalu undur kilik ke kilik Batang Kepuas. Sidak undur ngilik ke Batang Kepuas lalu masuk Lugan Bunut. Dari dia sidak lalu nengah pemintas siti ke dikubai pemintas Sengkajang. Menuanya diwan laban masa kantu. Laban ti nangi ke ditemu kantu. Nyalai sidak nengah pemintasnya lebuah malam hari. Nyau urung dini hari lebuah sidak baru dekat ngejang ke pemintas ngejangnya. Nak mukain nar ke? Nyabak dia nak miat siku. Nyawa sebab nak miatnya lalu didinga bala kantu. Ini nganya bala kantu pun lalu begau. Berterudus nurun ke nyerang sida Emperau. Menda bukannya dia Emperau lalu ngasuh sida ke induk ngan miatnya. Upuak dari dulu. Ngambil kenyamai yang lain bala pungkak lelakinya nan ke diri. Diserang bala kantu. Datai dia bala kantu nak cecamak. Lalu bengkah nyumpit sida Emperau. Bala Emperau ndak ngelaban tang semina ngetan ke dirinya berterabai ke daun pisang. Lajak tidak supit ke bala kantuknya. Ngenjian berkesetak. Setelah lekat ba daun-daun pisang ti keterabai sida. Sekedak lajak ti lekat ba daun pisangnya. Dicabut Emperau lalu didilat ya. Ipuah tiba lajaknya. Medak ulah Emperau berkenyak. Takut deh bala kantuknya. Lalu lari ninggal ke sida. Kejang hari ini, Emperau ngebalaya nampung pejalai sidak lalu datai di Merakai Panjai. Sidak lalu berumah dia, 3 tahun sudah di berumah, ngebumai bertahun dia. Lalu Emperau matak balaya pindah baru, melunggang Bukit Kelingkang lalu terengkah di Lubuk Buntiah. Di Ulu Batang Undup, pejalai sidak yang megak lalu berumah dia. Kedak hari sidak tinggai pindah nitiah ke Emperau ke Batang Undup, lalu tinggal di Batang di Merakai Panjai, bertuai ke siku, tuai ke bernama Renggi. Udahnya angkat ke baru, hari Lubuk Buntiahnya, Emperau mai balaya berumah di Pasir Panas. Nyanyi nduar di hari ulu Pasar Semanggang, ke kumbai kita bandar Sidaman kemari itu. Tuai rumah sida lebuhnya bernama Senabung, apin tentu lama iga sida tiudah berumah di Pasir Panasnya, dia sida besi penyarut ngobola laut ting lakar sida. Nyalai sida angkat darinya lalu pindah ke Nengos Kerang.
tuai rumah sida lebuat tidi nangas kerangnya bernama Ntili. Hari nangas kerang, Ntili mai sida pindah baru. Adi tu sida pecah berbagi dua. Sekedar ti nitiah ke Ntili nya mudiak batang sekerang lalu sida ti di batang empera nya mudiak batang air. Lebuah empera ngobala ya datai buat siti lubuak. Dia perahu sida dipimpin siku ular terduang ti besai nal. Nyalai lubuaknya lalu dikumbai sida lubuak terduang. Mada bukannya empera mai bala sida ya ngetu lalu rumah dia. Kami hari tu bau ruang tu kena perakak jalan besai kucing sibu lalu bisik jematan ti dikumbai.

walubuk teduang atau bing kibak mudiaknya tadi. Yang lain perhati dalam disebut dalam cerita tu kujuang kelaginya emperor ngangkat ukai emperor ti ditusui hari pun cerita tu ngai ke balau peninggalnya bisi saru. Nyalai angkat dari lubuk teduang emperor biak tu mata balau mudiak ke ulu batang lupar lalu masuk ngagai nanga batang lemana ti bepati batu bing kibak mudiak batang lupar ndak jauh rili pasang kelili. Sidak mudiak batang lemana lalu berumah keterubah bat nuar ke kumbai entayau udahnya angkat baru lalu diau di setebuang hari setebuang mudiak baru ke ulu lagi lalu berumah bat tebiang siti lubuak muak ke tebiang kanan mudiak lubuak sidak ti berumah diau nya. Hari siti ya kena ku ceritanya sidak bisi nyeri ke gawai dalam gawainya sidak bisi numbuah ke siti utik ngobrol pengabang mayuah. Nyak pekit nikau kelesuang. Mak pekit nyoknya dia empera rupai bendar lebih keriang dari pengabang leban lesuang ti dikau kianya terengkah melubuak ti di penai sidak dien. Nyalai berengkah harinya siti lubuak ti di batang lemana lalu dikumbai orang di menua nyoknya lubuak lesuang datai ke sarito. Hari lubuak lesuang hanya tadi empera mata balaya pindah baru ngagai nangga kesiat tibati ba tebing kanan mudia batang lemana. Lebuah tadi nangga kesiatnya dia sidak berpecah dua sekedar di batak siku tuai ke bernama injak pindah injak pindah tamak ngagai sungai kesiat. Lalu empera mata bala kira 60 pintu ngulu ke batang lemana lalu berumah di nangga menjebat. Jadi leban tanah uruang nangga menyebatnya tiba bukit nyalai sidak berpecah ngagai dua buah rumah sebuah tiba tuai kemperanya berumah bak tebiang kibak mudiak yangnya uruang padang sekolah SK nangga menyebat di kemari itu rumah panjai ti sebuah hakinya bituai ke nawang berumah hari seberainya bak tebiang kanan mudiak batang lemana. Laban jam tidak dungkup ke bawah program tu yang habis nyalai ketuk yang dekat pengkitai tu nak berguai mansai tagi rangkai boleh tatai ikan ngaban dekat pengkitai tu yang nak berguai ngasu tagi tumu boleh jelu ngeliu sepan aku dekat datai baru buat hari ngau jam tu sama minggu nudi ni lo nampung cerita tu hujung kaki nanti kita bertemu baru. Tu aku yang beri selamat bersara-ara. Nanti peninggal. Lupa aku.

aku Cikgu Emet, aku ingin berpesan mengenai ke apa indai. Bahkan ni kita nak mintu anak kita supaya anak kita jadi lebih rajin. Okay, bisik tiga cara. Yang pertama, apa indai mesti tetapkan objektif. Objektif nama kebuah anak kita nya datai ke sekolah. Nya mesti ada objektif. Yang pertama, mesti anak kita nya mesti tahu nya datai ke sekolah untuk belajar. Okay, jadi yang kedua, kita mesti reward anak kita, yang beri hadiah engkau anak kita. Nanti anak kita yang bisik kemajuan, walaupun mimit, berinya hadiah. Berinya sedikit reward. Mainnya makai ke, berinya kerupuk ke, alat tulis ke. Jadi setidaknya akan rasa diri setidaknya dihargai. Okay. Yang ketiga, doa bersamping untuk anak kita. Ia paling penting. Laban kita apa indai, kita mesti nak boleh putus dengan Tuhan. Jadi bersamping dengan petara supaya anak kita boleh diberikan kemudahan untuk ianya belajar dengan baik dan boleh dapat markah yang cemerlang.

Ianya dah merasai kita ianya udah datai bab pengunjung segmen Y912 kita pagi tu. Ianya udah setengah hari tu sehari tu. Pukul 12 setengah hari ya, selamat merarau gaya bila kita semua. Intinya mak pagi tu bisik pengawak kita kena tu mujur kini nantu juruh pejalai kita pagi tu. Uji kita berunding ke pukul 12 tu baka button reset nya. Ando kita ngereset tau ke gasuh tu nya pulai kemua baru. Pagi itu tadi ini nemu jangka pengawaknya nantu alah kerja kita. Amba yang tu tengah hari tu meh. Ando kita tadi ngereset dirimpu tu ngak ngebala kaban kita. Puang gerundiang kita baru lalu masuk tamak baru kerja nyambung nampung baru pengawal kita pukul 2 atau lagi ngena pengeran siang ya ke baru semangat ya ke baru. Okey, mari selamat merarau guys semua bila kita beringa jaga pengerai dirimpu menua kita dia tu lagi bersebuan hero baik mayu. Aku Ken Michael ninggal ke kita ngau Siti lagu hari finalis SSJ 9 Darah Helena Proud Meat dah lepas tu tang sudahnya tu Joshua George Sari Sembalam Bakwai 912.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini banget tersalah nada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, pintu malannya.
0: Bah, yo, amat genung. Haram, lupuk tu.
1: Ada eh, terberundi yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you.

0: Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Meliza Ryan bak berita tengah hari hari 22 bulan 9 2026. Belanja khas RM3 juta sudah dikemendar ke kena ngintu serta ngangkat ke pemanah sistem parit bak sita Senadin yang kaum di desa Senadin Tudan Ngau Permai Jaya. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ketuk dikena nentu ke sistem paritnya semampai mana serta boleh ngurang ke risiko penusah bah. Upis parit ngau entali ai DID serta Majlis Bandaraya Miri MBM patut cakahagi ngintu peguang endur ngandang ai serta sistem parit. Kelimpah harinya, gempuang pengawal antara upis parit ngau entali ai serta Majlis Bandaraya Miri Mega patut dikelatika. Datuk Seri Lee maksud ke jakut tu udaya ke ngabas pengawal merusi peguang endur ngandang ai ngimbai jalai ilmu desa Senadian ngau Lakeshore Villa. Berabak ngaunya, pengawal ngintu jalai dikena penuh sabah dalam pun tahun tu tadi, megak sama bisik di pejalai ke, lalu tu yang kaum pengawal ti ngagak jalainya tinggi kagi ngau belanja lebih 1.4 juta ringgit. Tuai Pemesai Eksekutif Kumpulan Bintulu Ports Holding Berhad BPHB Anwar Ismail keras dekat nentu ke pemanah Iring Datuk Ruslan Abdul Ghani dekat majak di Kelati serta ditampung. Ia madah ketuk endang sitik tanggung pengawal ke Besai Bendar. Raban pengurusan BPHB megak dekat majak ngelati kagi upisnya serta bersaup ngau upis ti berkuasa tangkup pengawal ngau mensia maya. Tuk perkara ti berguna bendar dikena nentu ke BPHP oleh majak mansang serta berjalai ke ungkup pengawal ti besai agi bak pemansang menua Sarawak. Ia maksud ke jakut tu bak pengrami basa BPHP ke diatur bak Hotel Imperial Bintulu kena hari satu. Sarawak Forestry Corporation SFC dekat cakahagi ngelaban pengawal orang ke ngambik serta mai pengraja asal ngenak cara belalai hari menua tu lalu perkara tu dekat dikerja ngenak sawup hari orang mayuh ke diau bak siti-siti endur. Pengurus besai SFC Abang Arabi Abang Aimran madah ke malian taman dekat nyawup ngemata ke kandang menua serta nyaga pesaka rampak menua asal di Sarawak. Sidak tu mega oleh dipadu ke nyadi Honorary Wildlife Ranger ngena Section 8 Enactment Penyaga Jelusiga. Atau bangsa tu dipejalai ke berduduk hari pengawal orang ti ngulih ke pengraja asal menua tu ngau cara ti indak sah dalam tahun 2025 ngau 2026 lalu tu nyeng kaum Orkid, Induk Sampuak, Kala, Bangsa Induk Utai serta bermacam bangsa daun. Abang Arabi maksud ke jakut tu bak pengawal endur nutup program pematih malian taman bak Taman Negara Guania. 20 ikut orang arinia lambir sibutik ngau orang ari industri dagang temuai miri bisik ngau ngulu program pematihnya. 2,500 ikut anak ikan tengada bisik dilepas ke bak ulu Sungai Sekerang bak program eksplorasi belia ke diatur kena nyaga ekosistem sungai. Pengari khas premier bak sitak gedung Datuk Seri Muhammad Narodin Majais madah ke perkara tu mega oleh nyawup nambah ke pemayu ikan kelimpah hari negap ke pun penatai pemisi orang berikan bak kandang menuanya. Ia mega bisik berjadi simbolik pengawak nyedia ke papan tanda tindak ngaso orang muai uras sengapak kena nyedar ke mensia mayu pasal pemesai guna pengawal nyaga pembersi ngau penglikuan bak sungai. Programnya kediatur upis Menteri Nembiak, Lumba Ngau Main serta pemansang orang dagang Sarawak dengan Kelab Belia Gadung dengan Kelab Belia Gedung dipasuk kira 150 ekor nembiak ari kandang menuanya kenguna 43 buah perahu. Mayuh macam pengawal megak sama bisik diatur nyeng kaum pekit nyala bak darat. Siko lelaki ke umur 36 tahun sudah ditahan ke polis laban dipelabak ke bisik kawo ngau kes hianat Nunu Promis di Seriaman kena hari Minggu tu tadi. Kepala Polis Pilihan Menua Serata, DSP Matthew Manggi, madaka suspek tu ditangka bak sebuah rumah urung pukul 7.15 minit lemai. Tuk belalau ke penerang ke bisik diterima. Perasa air kemik ngayan ke suspek tu nadai berkena ke dadah, tajak pen bisik 8 itik rekod penyalah jenayah. Suspek tu dipelabak ke bisik kaul ngokes nunu sebuah kedai ti berjual mayuh macam barang di Seri Aman. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkup ke tengah hari 2/29/2026 yang diberita tu tadi ditusun Azrina Sabri dari bilik berita Tiam Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari peningau dah lepas tu lagi kita dekat terus bergulai ngau YFM Bintulu bawa ngelah tengah hari.
1: Bintulu 97.5 MHz.

Ya, bertemu baru kita ya peningah. Ba awak ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Begulai yang waku pengulau program Syara Ludan hanya untuk ke pengujung program tu lagi. Berengkari dia tu ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi. Terima kasih DJ Min dari YFM Iban Kuching yang keberitanya tadi ngau DJ Shah ke udah ngeluan ke bilun ba Bintulu FM ba awak rentak 97.5 MHz. Sari tu 22 hari bulan 9 anak berasai kita dah ratai. Nyuka ratai ba penghujung bulan 9 peninga. Awak sai ke baru kemari kita nyingkang ngagai tahun 2026 ya. Tang atuk tadi kita dah nyingkang ngagai bulan 9 dan nuju ngagai bulan 10 ah. Okey. Jadi tusun program kita sari tu peninga. Nada berubah kali pukul 12.30 tu lagi ku berengkah macam pesan berat ke bisik dignatai ke kita. Pukul 12.45 kita boleh ngau di Jerut bahawa kini bahawa nemu kita. Okey, pukul 1 kita boleh ngau di Jeflo bahawa program temuai YFM. Pukul 2 kita boleh buat program kini kita sari tu. Lalu pukul 2.30 lagi aku berengkah macam pesan rindu hati kita ngau ngatai ke laku peminta kita ke bisik dignatai ke kita dengan live Facebook RTM Bintulu atau ke ba live TikTok RTM Bintulu. Ya, tadi tusun program kita sari tu peningah 22 hari bulan 9 tahun 2026. Okey, lagu keterubah kita ya, bawa ngelah tengah hari sari tu. Lagu hari tajuk remawang pengrindu aku nak pagi.

kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, lagu Ari Winnie Albert, Aku Ukai Luluang. Mai kita yang agak jam pukul 12.23 minit tengah hari. Winnie Albert tu mega siku antara finalis ba program SCSJ kedekat diatur kena 3/10 tu ialah ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan. Okey, pendengar berkongsi ke info pemaduk baru tu berkawal ngau tikas pengangah pengamah angin di Sarawak ditu kalai sibu ngerikut ke baca pengamah angin tip pemaduk tinggi di Sarawak nakak jam pukul 11 pagi tu tadi kalai 178 dinya ditangkan ke ngau Seri Aman 170 muka 169 Serian 159 Kuching Osrikai sama 157 Bintulu 156 adanya Samarahan 155 Kapit 154 Miri 94 ngau Limbang 82. Jadi ngarap kita sama hanyaga pengerai diri nanti boleh berkena ke pemampul hidung dan mulut ya pakai tayo ke pansut laban kita sama bulan nemu tu mega boleh ngerugak pengerai kita. Okey, pukul 12.30 tu lagi aku berengkam maca pesan berat ke bisik diterima kami. Lagi terus merindang kita ngau lagu hari Gabriel Fairuz Louis Genggam Jariku.

Ya, aku terus macam pesan berat ke bisik diterima kami ke terbatuk pesan ngetah sulit datai datai adik Catherine anak Ajai madah ke pengawak ngetah sulit niang apa sidak ya Ajai anak Briang tau ke apa jana dekat diatur kena malam hari 5 guan ulit 25 hari bulan 9 tahun 2026 udahnya ditangkat ke pengawak ngetah sulit kena 26 hari bulan 9 jam pukul 7 pagi bak rumah Aaron jalan skim rancangan sepupuk Sungai Sebatu Nia. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan bak batu Nia, skrat Nia, suai Nia, miri, lambir, sibu, kapit, bawah burak, bawah celum, dijiah muka ngau merudik serta semua kabar melayan ke nak ala dirintai. Jadi penerang kesilik kita atau bertanya ngagai Catherine anak Ajai bak lumur kusung 17 486 1694 tau ke ngagai Delin anak Ajai bak lumur kusung 19 315 1964. Nyak tadi pengawak ngetas ulit niang Ajai anak Briang tau kapai jana kena 26 hari bulan 9 jam pukul 7 pagi bak rumah Aaron jales kim rancangan sepupu Sungai Sebatuk Nia. Nangkan kenyak pesan ke sidik tu pesan ngetas ulit datai hari teguang anak jania tau ke apai kirul madah ke pengawak ngetas ulit niang indai sidak ya yang Catherine Bumah anak tua tau ke indai kanai tau ke inik kirul pengawak ngetah sulit dekat dintu kena hari 5 ianya malam ngan ulit tu 25 hari bulan 9 tahun 2026 lalu pagi hari 6 26 hari bulan 9 tiap pengawak ngetah sulit ba lot 10125 Jalan Perkasa 2 Fasa 6 Desa Senadin Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban melayan bak bawan, bejayit, segayan, mapai, tadak, pidai, pemelayan dituah, sebetung balih, kapit, sibu, bintulu, bakung, miri, ngau. Semua ke pemelayan ke naklah dipesan itu. Lalu penerang kesilik kita tak bertanya bak samban anak tutung, bak lumur kusung 19 86 0662 0. Tau ke ngagai Fiona Liza anak teguang bak lumur kusung 111 0647564. Ya tadi pengawak ngetas ulit niang Catherine Bumah anak tua tau ke indai kanai tau ke inik kirul kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 hari 6 bak lot 10125 Jalai Perkasa 2 Fes 6 Desa Senadin Miri. Kesitik tu pesan pemati datai ari Luya anak belalang dituju ngagai semua kabar melayan ti diau di Nangasan, Beletik, Nyakai, Siga, Tekalung, Segelau, Sabu, Terusan, Tembuang, Lipat. Kabar melayan di Kejemut, Tekalung Ulu, Pedalai, Ijuk, Langkang Ulu, Langkang Ilik, Skrang Skim, Skra Putat, Ensurai Peruan, Acai atau Kapai Labau Bak Temelan, Entulang Rumah San Sambau, Keliang Anak Raup Bak Kubal, Tanjung Skrang, Indai Uni di Segelau lalu semua kabar melayan kengelala niang. Jadi pengawat madah ke pesan tu madah ke Isang Anak Umpang, Isang anak umpang tau ke apai menggak udah nadai kena 21 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 10.30 malam lalu maya nyenggai kena 23 hari bulan 9 tahun 2026 ianya malam hari 3 lalu nganjung 24 hari bulan 9 tahun 2026 bak pendam Saint Lawrence Sabu. Jadi semua kabar melayan kita dipinta datai bak rumah langkat Kedang Undup Sri Aman.
Ya, tadi pesan pemati madah ke isang anak umpang, tau ke apai menggak. Udah nadai kena 21 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 10 malam. Lalu maya nyenggai kena 23 hari bulan 9, ianya malam hari 3, lalu nganjung kena 24 hari bulan 9, ba pendam Saint Lawrence Sabu. Nangkan kenyak pesan 100 hari, ngintu 100 hari ni yang nyambung anak pundek, dituju ngagai kaban belayan, ba sengkabang dua barumah. Kaban belayan di pak, tawai tiga buah rumah, langkang ilik, langkang ulu. Kaban belayan di ijuak, tanjung, bedalai, lio, tekalung ulu, ngot ilik. Kaban belayan di basi, merindun, ngot semua kaban belayan, kengelalan yang nyambung anak pundek. Santu minta kita datai ngagai rumah Krisen anak nyambung, tawai ilik, ngkelili, laban dekat ngintu, pengawak 100 hari yang nyambung anak pundek. Nyambung anak pundik kena 25 hari bulan 9 tahun 2026, ianya hari 5 jam pukul 9 pagi. Lalu ke situ tu pesan pemati Markus anak bujang tau kapai keli. Mat, udah nadai kena 20 hari bulan 9 tahun 2026, ianya hari Minggu tu tadi. Lalu pengawak nyengai niang Markus anak bujang tau kapai keli tu dekat diintu balamayuah kena 25 hari bulan 9 tahun 2026, ianya hari 5 bak rumah 1 Malaysia Kapit, lalu dekat dikubur kena 26 hari bulan 9 tahun 2026, ianya hari 6. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan di rumah Gon Sungai Pakuk Mujung, rumah Nison Sungai Pakuk Mujung, Sungai Tiau kaban belayan di Ulu Mujung, Nanga Bawai Bali, rumah Alung Nanga Majau, kaban belayan di Indonesia, kaban belayan di Pasar Kapit, ngau semua kaban belayan, kengelalan yang Markus anak bujang. Jadi penerang kesiliak kita tak bertelefon ngagai anak ya, Kelly anak asuh, bak lumur 014-868-5251. Ya tadi pesan pemati yang Markus anak bujang, yang Markus anak bujang tak kapai keli kemadah ke dekat diintu balamayuh kena 25 hari bulan 9 tahun 2026, ianya hari 5 baru rumah 1 Malaysia Kapit, lalu dekat dikubur kena 26 hari bulan 9 tahun 2026, ianya hari 6. Lalu ke sitik tu pesan pemati datai ari Silviana tua ngari kemnyadi ya Christina Lajang tau ke ku ya tau ke Ina Iki dekat madah ke pemati laki ya yangnya Benjamin bin William Ago. Benjamin bin William Ago tau ke apa Iki udah nadai kena ari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu niang dekat dintu disenggai balamayu ba Uma Michael Nyaleng Long Pawah Belaga. Lalu mayang ngubur lagi nganti penatai bala kaban belayan. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kaban belayan kengelala niang Benjamin bin William Ago. Niang Benjamin bin William Ago tok kapai Iki ba kampung Kekan Dalat, Nanga Merit, Penyarai, Kampung Bedil, Kenawit. Kaban belayan di Tanjung Kapit, Kucing, Serikai, Sibu, Pintulu. Ngau semua kaban belayan bak separa lain do diau kengelalan yang Benjamin anak ago tok ka pai Iki. Jadi penerang kesiliak kita tak bertanya ngagai Ani bak lumur 014-311-6061 tok ke Iki bak lumur 011-318-1954. Lalu ke penudi tu pesan ngetas ulit serta muain terbalu datai Ari Agnes anak mamat. Madah ke pengawak ngetas ulit niang Joseph Mamat anak Juna. Niang Joseph Mamat anak Juna tau ke Apai Tina. Kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 hari 6 jam pukul 8 malam. Bak rumah Mamat anak Juna Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diintu ngenak cara sembiang. Lalu diterus ke pengawak muai yang terbalu. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan ketiau bak suang, nang adalai, mapai kenawit,
Penyulau, Sibu, Tatau, Miri, Ngau. Kabar Melayan ke Bukai, ke Jawa atau ke Semak, ke Ngelala, Niang Joseph Mamat Anak Juna. Niang Joseph Mamat Anak Juna atau ke Apai Tina. Kita diminta datai ngau pengawaknya. Jadi penerang ke Silia kita tak bertanya. Ngagai Kristina. Bak Lumur 019-806-7745. Tau ke ngagai John bak 019-825-6419. Ya tadi pengawal ngetah sulit niang Joseph anak Mamat. Joseph Mamat anak Juna. Niang Joseph Mamat anak Juna. Tau ke Paitina kena 26 hari bulan 9 tahun 2026. Yangnya hari 6 jam pukul 8 malam. Bak rumah Mamat anak Juna. Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Okay peningah. Yang tadi sekedar hari pesan ke bisik diterima kami. Udah tu lagi kita boleh ngau di Cerut Ampung. Bak program nemu kita. Dan sebenarnya kita berpindah ngau lagu tu.

Jadi peningan ti kita ninga tiun nyak meh ke tanda kita gulai ngau aku buat program nemu kita ditabur ke bawang la tengari dari YFM Bintulu. Selamat tengari peninga. Terima kasih labam gulai ngau kami ya mendiang kawak kami ngelua tengari ya dari YFM Bintulu. Nyala ya peninga nemu kita ke Sarito nak mayuah cerita Siti aja. Bekawal ngau Siti perkara tang ya kempu ke dekat itu so itu bisi dua iko orang kan. Jadi enya bekawal ngau orang ke nyanggup diri tadi dia buat rumah jil. Nama kebuah. Tentu bisi kebuah peningan. Nanti kita enya tak rindu ati ke dia buat rumah jil. Nada ya saya ke unok. Nada siku kita ke. Tang bisi kita ngumbai nadai tang kebenar ya bisi peningan. Bisi gurang ngembuan pengingin natin tadi dekat dia buat rumah jil. Nama kebuahnya ya. Nyalai ke sekali tu peninga nemu kita ngambil ke penemu rama tu ngambil kita sama nemu ni ya kenyebutnya pengerindu engko ukai genya pengerindu tan tentu ia bisik ke buah peninga nam nyalai ke terubah tu siko orang tu ke bernama Eric Torpi jadi bulan 10 2005 dia dekod menua Oklahoma ngeletak hukum

30 tahun jil ngakai Eric Torpi ti ditetap ke ngereca penyalah nerumpak ngau meka nguci munuh orang ya. Nyalai Eric tu tadi nak ngapil nak minta penyampau tahun hukum jil yang tadi dikurang ke tang me tadi Eric nyau minta ngagai hakim timpuh minta timpuh hukum tadi ditambah 3 tahun tak. Nah nama kebuah kenya kati kenya tahu nih tahu kenya uliah aja peninggal jadi hari 30 tahun Eric tadi minta tambah 3 tahun tak penyadi ya 33 tahun kebuah ya laban Eric tu tadi dekat nyemaka ke penyampau tahun hukum tadi sama ngelumur baju pemain bola keranjang ke bernama Larry Bird ya. Kita kerindu main bola keranjang tu tentu ngelala siapa ke bernama Larry Bird tu. Nyangka Eric Torpi tu rindu siku hari peminat orang ke rindu ke pemain bola keranjang bernama Larry Bird tu. Jadi Larry Bird tu lumur baju ya, lumur baju ke kena ya bermain bola keranjang tu lumur 33. Nyalai Eric Torpi tu tadi peningah hari hukum ya ke 30 tahun aja minta tambah 3 tahun dah amat tak nya amat tak nan mo jakok ke pu peningah amat tak kate kerja buatnya sanggup ka tu dah Eric Torpi tu 33 tahun ya jadi hakim pun setuju dah peningah ya hukum jail ngakai Eric tadi ianya 33 tahun setuju ga hakim dah peminta tu ka pendak ukai ka pendaknya kadang-kadang murah minta untuk tanya uliah di atur tua di kemujur ketua kemujur kena pihak peningah nyala hakim pan setuju lalu hukum jail ngakai Eric ianya 33 tahun ukai 30 tahun tang 6 tahun udah dalam jail Eric nesal ngau peminta enya ne nyak nak kita berumur panjang dulu peningah jadi engkau nya udah ngasai nak nyamai dia buat jil kai bulak peningah nanti nyamai nyukak ke kita itu tapi ya lalu Eric bisi nyebut dalam jakut tundik yang tadi bersalah kakim madah kakim tadi nak nulak peminta ya subak ko ya amat raya Eric tu udah 6 tahun lalu kap salah kakim madah kakim nak nulak peminta ya dia minta nak dai makim kan nulak nak pihak peningah jadi tajak pen pihak peningah Eric tu dikemendar ke pansuat tu ke bebas ngau syarat buat tahun 2033 10 tahun dah ke Eric tu dalam jail 2033 tini tiah ke 2036 laban dia minta tambah 3 tahun tang mudahnya tadi ya nyunesal minta pulai ngakai 30 tahun mau hukum jail jadi ya, tinggal 10 tahun lagi ya dekat pansut dalam tahun pansut bebas ngau syarat dalam tahun 2033 ila 10 tahun lagi lama 10 tahun ya harap ke gerai meh kitna ya harap ke gerai pak oleh pansut Eric tu lah dalam tahun 2033 ya nya Eric jadi kedua tu Lawrence John Ripple pelabak ku mayuh kita dah nemu cerita gi Lawrence John Ripple tu peningah yang tadi pan ngau nadai orang ngansa nadai orang mejal yang tadi tamak diau dalam rumah cil yempu teka tang bisik ke buah tu peningah ya munyi ko aku tadi nadai kita yang tadi tak rindu ati dekat diau dalam cil tentu bisik ke buah ya jadi laban ke ngai begulai ngau bini ya nyak ya dengar kita tu igak ganya makanya peningak ketegal kan bulan ngobini lu minta di jail jadi tahun 2017 Lawrence John Ripple ari Kansas umur ya 70 tahun now nerumpak bank ngambil ke ditangkap polis lalu dihukum jail jadi ba ari kenyadi tak ari Lawrence tu nerumpak bank paginya ia belayak ngau bini ya. Benar suai ba belayak. Balat-balat suai belayak. Ndak ke dua yang berjangkam, nyo berkat ndak. Pihak ba belayak bertimal mulut. Bertimal jaku pihak aku. Ngujuang ke Lawrence tu tadi nulis. Tau ke ninggal ke pesan. Madah munyi tu pesan ya. Mana lagi aku dia berjil. Nyo ke pesan ya. Ditulis ya buat kertas. Mie tinggal ke buat rumah nuju bini ya. Udah yang tinggal ke pesannya Lawrence tu pan lalu pansuat dari rumah ya. Pansuat Lawrence dari rumah ya. Ya lalu ngelawak City Bank. Bak Kansas City.
bank yang tadi peningau nak jauh dari Balai Polis Kansas City ya. Jadi datai bawa bank, ia lalu nulis bawa sitik kertas mit. Ia nulis aku bisik pistol tu. Ya, meri aku duitnya tulis ya. Udah ia nulisnya ia lalu nyuak ke kertasnya tadi. Beri yang ngakai siku induk tik gawak bawa counter bank yang tadi peningau. Nama lagi dah kesal mutudah hati induknya. Ya, siapa nak kesal? Udah madah orang yang madah ke bisik pistol. Siapa tua tidak berhambun ke nyawa, peningau. Nyalai ngujung ke induknya tadi lalu meri ya duit penyampau RM12,000. Tu ikau dah dia berita tu diambil aku hari siti kabar berita internet. Aku dah disalin ngakai jakuk kitai, jakuk bahasa Malaysia madah ke penyampau RM12,000. Duit ke diberi induk counter bank ngakai Lawrence John Ripple tu tadi pendengar ya. Jadi udah boleh duit dia ada Lawrence lalu duduk ba lobby bank ba bank dia dalam bank tadi nak dia pansut toko lari nyak meh laban niat ia kenang segi amat kok tamak jail nade ke buah ia lari laban ia segi nganti polis datai nangkap ya laban ia kendang kok dia ba jail ya ba rumah jail. Nyalai ndak lama udahnya polis pendatai peningah lalu Lawrence pan ditangkap polis lalu dipecara ba kod lalu nti ni tiah ke penyalah ti dikerja ke Lawrence nya hukum ti ditetap ke ba undang-undang ianya 37 bulan jail. 37 bulan setahun lebih menya 2 tahun lebih peningah ya. Tang meh lebuah ke dipecara dia de Lawrence tu tadi ndak kena tinggang hukum jail 37 bulan peninggal laban Lawrence tu ditetap ke bisik ngembuan bisik sakit tusuk runding ya tusuk runding atau ke berpenanggul bak runding ya kemurungan lalu Lawrence semoga bisik rekod kalayan tadi udah kala berputung jantung 2 tahun ti udah sebedau ya ti nerumpak banknya peninggal. Jadi ngau nyak nadai matudah Lawrence tu kena hukum jail 37 bulan. Artinya nak tamak jail Lawrence tadi nak dia ba rumah jail ya. Tang Lawrence semina dia suruh hakim tadi gawak nak bergaji atau ke khidmat masyarakat pengelama 50 jam gawak. Ndak dia nyo serantu-rantu 50 jam tinggal bisi ari ngetu ya. Lalu mayar RM410 ngakai grempuang nak bergaji atau ke badan amal. Serta mayar RM935 ngagai bank ti dirumpak ya. Nyak aja hukum ya. Ukai hukum jail 37 bulan diau dalam rumah jail. No. Namah kenya hakim mega ngasuh Lawrence tadi dihukum diau ba rumah. Toka dikumai hukuman tanah tahanan rumah. Pengelama 6 bulan. Nyak tidak lari ketudah Lawrence ngai diau ba rumah begulai ngobini hukumnya kena beri hakim ngagai ya. Nama kati kenya peningah. Udah nemu kita neh, bertemu baru maya bukai, jaga runding, jaga mata, jaga hati, mua tampak perenciang tucum ketawa berari. Nadai penyadi-nyadi, itu dah Lawrence John Ripple dari peninggal. Lari ke bini, dukum ke diau bawa rumah ngau bini. Nama penyadi? Nadai penyadi-nyadi.

Ya, ngonyak tadi kita udah nyingkang ngegai jam kedua. Bawa ngelah tengah hari-hari YFM Iban Bintulu. Lagi boleh ngaku share lu dan nyentuk ke pujung program tu lagi. Jadi, munyi kaku tadi buat tusun program pukul 1, kita boleh ngau DJ Floor. Ngau temu ayah ke minggu tu. Jadi, kita terus mendiang ke randau DJ Floor ngau temu ayah ke minggu tu.

0: Ya, dulu bersama mengalih hari ya peningat bakal selama jam kedua ngelah tengah hari. Mai kita bergelengo kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to. Ya, jadi temuai ku ke ngalih hari to peningat ianya Encik Lisang, siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya, ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Sama ngalih hari ngai nuan Encik Li, nama berita sari to setahun lebih nak bertemu.
1: Ya, mana berita sari to DJ?
0: Oh, okay. Maintain sigat ne.
1: Yeah.
0: Oh, tu cum ke tu ja tu dah Encik Li tu ne. Anu dek ja Encik Li lama udah nak bertemu tok kebenar ya.
1: Oh,
0: oh jadi peningat topik ke dekat di kunci ke Encik Li ke ngali hari tok peningat berkawa ngau hepatitis C. Laban hepatitis tu ya mayu nak piak ya Encik Li.
1: Hepatitis A, hepatitis B ngau C lah.
0: Oh, jadi sarito yang numpu tak ke fokus ngagai hepatitis C to. Jadi ngamik ke mensia mayu tu nemu ngosi liat tu Encik Li. Nama utai ke disebut hepatitis C to.
1: Penyakit hepatitis C tu sebengkeh bangsa virus ari penyakit berampit ting medis ke tau ke ngerusak ke hati kita mensia. Hepatitis C tau berampit ari cecair tau ke air dalam tubuh tau ke darah kita mensia. Ia megak dikumbai pembunuh senyap melawan virus penyakit tu minat uliah ditemu hari ujian darah. Jadi virus hepatitis C nyat tadi tau diau dalam salur darah serta berlubah ngerusak organ hati kita manusia. Penyakit tu megak 10 kali jampat berampit dari penyakit ke dikumbai kita penyakit HIV lah.
0: Oh, kira nanti munyi kenuan tu tadi Encik Li bahaya ke penyakit tu ne?
1: Yeah.
0: Laban ya munyi kenuan tadi 10 kali ya jampat agak berampit dari penyakit HIV.
1: Ya, yeah, betul.
0: Oh, serta ya semina oleh ditemu nanti kita yang agak ujian darah aja ne. Oh, jadi adakah nemu megak tu kelai ya tau ke disebut kita tanda ya nanti siku-siku orangnya tadi kena penyakit hepatitis C tu.
1: Okay, jadi kelai keterubahnya ianya tabin, kedua lemah atau kelesu, nanya muntah atau kerasa kat muntah, kurang selera makai, tak berasa nyamai belah dada, nanya bisik kuning mata borak serta kulit, nanya air kemih dekat bertukar jadi celum serta tai kita dekat bertukar menjadi pucat lah. Kalau ini. Nantinya mak, kita bisa ngasai ke kelai ke disebut aku tadi. Kita dipinta datai ngau lengkas ngagai. Dini-dini palan berubat ngambil ke uliah di perubat ngau jampat lah.
0: Dalam pemayuh ke disebut nuan kelaitnya tadi Encik Li. Ya, punya kurang. Sekaligus kini kelaitnya di asai ke siku-siku orangnya tau ke ya semina tabian aja kini tau ke yang ngai makai aja kini tau ke bukan ni tau ke semua kelaitnya tadi serentak ya ditemu.
1: Okey, jadi kelait sebab siku-siku Malaysia tak sama lah.
0: Oh, nak sama.
1: Kadang bisik kelait maka selalu ya selalunya ianya bisik kuning bak mata borak ataupun kulit lah. Bisik ke tabin lain-lain lah tidak mampu kena kelait yang tadi.
0: Nyak kebuah menyi kenuan tadi patut ngagak ujian darah tu ne.
1: Yeah.
0: Oh, ngarap kesama berarti ke tak ke baru dah sebut Cik Li tadi. Jadi dekat nemu tu antiknya tadi kelait ya ne Cik Li tu berkeni ke cara penyakit hepatitis C tu ya berampit.
1: Bisik lima mengkah cara penyakit tu berampit ngagak kita manusia ianya hari cara kita berkongsi ke barang peribadi bakal berus ngelik pisau cukur ngau pemapar kukut. Nanti uliah bala peningan mayu anak berkongsi ke barang tu ngau pangan diri. Kedua, berkongsi ke jarum tau ke kap dikenak kita berubat bekam darah. Jadi ke bekapnya tadi dikenak ndak disanitasi tau kena dibersih ngau likun lah. Ketiga, beleman ngau lebih hari sikup pangan dan ira induk tau ke lelaki laban ndak berkena ke kondom lah. Keempat, berampit hari indai ngagai anak maya ngandung tau ke pengudah anaknya ada tadi. Jadi kepenudi berfungsi jarum suntik dikena ngemasuk ke dadah dalam salur darah. Tajapan baginya, virus hepatitis C endak berampit, entinya mak kita berfungsi ke sudu, pinggai, ngau gelas lah. Ia maga ndak boleh berampit maya berkongsi jamban tau ke di pantai nyamuk lah. Jadi virus hepatitis C tu maga ndak boleh berampit dengan cara berkongsi katil, tawil, tau ke garik lah, serta maga ndak boleh berampit hari kita berteguk tubuh, bakal bertabik jari, berberap, tau ke bersukan lah.
0: Ngarap kesama berarti kena nak semua gaya tu tadi utai tu boleh berampit tadi ne.
1: Ya,
0: tahu ngarap kesama berarti kena anangga kelalu kirau. Jadi nama utai ya ke patut digagak kita itu Encik Lee nanti semua kelebih lagi nanti semua orangnya tadi ia sudah dirampit penyakit hepatitis C tu.
1: Okey, yang pertama mesti selalu datai temu janji ni tiap hari bulan kau sudah ditentukan sidak lutur. Dengnya seliah ke diri hari ngirup arek atau ke air bisa. Nanti bisi ubat bukai ke dibeli hari luar, mesti minta pemenang atau sidak dutur dulu lah. Dengnya nanti nyemak udah melaki bini atau ke bisi tawin. Kita mesti madah ke tawin kita yang tadi, ngambil sidak ya berperasa pengerai lalu diperubat. Dengnya tetap ke hati ngasih siku tawin aja serta anak yang beleman ngau mayu orang. Dengnya nak boleh menderma darah ataupun organ lah.
0: Okey, ngarap kesama berarti kena kelebih lagi nama utai ke patut digagak ya. Nanti semua sudah dirampit penyakit hepatitis C tu tadi. Jadi tadi pun ngambil ke tok lenak gitu di dengar bala peningah tu atau Encik Lee. Bekeni cara kita itu dekat nemu nanti kena rampit penyakit hepatitis C tu serta dini ndur palan kita ke patut berubat tu.
1: Jadi cara kena kita nemu kita dirampit penyakit tu ianya dengan cara berperasa darah. Jadi nyalai kita di perancang berperasa bawa hospital tak ke klinik ke semai alai dodiau lah.
0: Artinya dini aja klinik atau ke hospital nah.
1: Ya betul.
0: Ya patut berperasa darah munyi kena laba penyakit tu semina ditemu hari kita ke banyak ngecek merasa darah tu tadi nah.
1: Ya.
0: Tu apa nu dah datang bab pengujung randau tu atau Encik Lee tentu nuan bisi lalau tau ke jakok ke dekat ditinggal ke nuan kelebih lagi ngangai bala peninga tu ke ngali hari tau.
1: Nuju bala peninga kita mesti ingat penyakit hepatitis C tu boleh diperubat serta pengerekai ya boleh ditanggeng. Datang meh ngangai hospital tau ke klinik ti semai alai ngau kita ngambil ke berubat ngau cara ti betul nanti sama bisi ditemu ke tau ke ditentu ke bisa kena rampit penyakit hepatitis C tu lah. Jadi kelimpah harinya, peninga mega di perangsang ngemuan penghidup ti berpengerai, lalu nyeliah ke semua pengawak ti uliah ngerusak ke tau ke ngancur ke dirimpu lah. Pihak mega tubuh ti gerai, ngau runding ti mana, hendang nyadi ke penghidup kita lebih berpengarap serta penuh pengelantang.
0: Ya, mana lalau rinuannya tadi Encik Lee ngarap sama berarti ke lebih bunyi kenuan penyakit tu pengerkai penyakit tu tadi ya uliah di tagang. Anengai berubat aja. Nyak teh ke suah di lalau sida ariupis pengerai tu peninga anang laun nganyung derempu berubat. Nak ngira okay semina penyakit hepatitis C tu tang semua penyakit bukai tu tadi. Nah, aku ngarap ke semua penerang ke dikunci ke Encik Lee yang tadi lebih lebih lagi oleh ngiri pemerhati-hati dengan kita berkawal dengan penyakit hepatitis C tau. Jadi sekali lagi mari terima kasih Mayu Anggai Nuan.
1: Okey, terima kasih Mbak Anggai Nuan DJ. Lepas itu sudah beri peluang aku untuk berkongsi dengan berkawal dengan penyakit hepatitis C.
0: Okey, jadi peningah kiranya nak mai kita bergelai dengan kami dalam program temuai kita untuk minggu tau selama ngelih hari dengan semua.

Ya, lagu Ari Jonas Jun Yaman Nuan Bisi Intan di Kemuan ya megak siku Ari finalis ba anugerah carta Sapa Juara ke-9. Jadi ngagai kita ke rindu ke penyanyi ke bisik engau masuk ba namanya ba final tu dia kita tahu ngelawak page rasmi anugerah carta Sapa Juara, kita tahu ngundi siapa panelis ke dikerinduk ke kita au. Ana lawan laban undi tu dibuka naka 2 hari bulan 10 tu ila. Okey, siapa anda panelis ke dikerinduk kita jam 4 kita sama ngau ngundi ba page tu. Okey, berkongsi ke Siti Megat tu peninga Siti Info berkawul ngau Sarawak Agrofest 2026 ianya expo bertanam tupik di pemaduk besai di Sarawak dekat diatur kena 25 hari bulan 9 nyentuk ngakai 4 hari bulan 10 tahun 2026 di Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi tentu ya bermacam utai tinarik hati kita baka laman padi, bisik mega laman ternakan, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu ngonipah, peladang e-shop, bisik mega Sarawak Kitchen ngau Agro Trade. Awaknya berkawal ngau Sarawak Agro Fest 2026 ianya expo di pemaduk besai di Sarawak kedekat diatur kena 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 ba Padang Bilun Lama Bintulu. Pemegak kita ke bisik ngau ba pengawak Belanda Sarawak Agro Fest Fun Run 2026 kalai kita uliah ngambil respect ba Bollywood Shopping Mall kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 11 pagi labu hari pukul 11 pagi nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Okey, jadi ngagai kita ke bisik ngau pengawak Belanda tu tadi nana ingat datai ngagai palan ke dipadah kunyat tadi ngambil respect kita ba dia. Okey, hanya tadi sekedar hari info berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 tentu ya mayuah aktiviti bukai ke ngerinduk kati kita megak tahu ngelawak page rasmi Jabatan Pertanian kalau kita boleh medak nama program ke bisik diatur nyerumbak pengawak Sarawak Agrofest 2026 tu. Okey, lagi terus berperindang kita ngau lagu hari Rawing Syarif lebih hari semua.

Ya, lagu Ari Gwen Sanggup Aku mai kita ngegejam pukul 1.35 minit ngali hari. Jadi aku berkongsi ke sebengkah program ke dekat diatur kami hari upis penabur RTM Kuching. Auk kalai kemuncak bintang kecil 2026 dekat diatur kena 25 hari bulan 9 tu ilap tinggal. Belabur di pukul 9 malam. Bisi 6 finalis. Jadi kita menua kita Sarawak di hari ke Nur Ariana binti Satria. Pengari kita hari Sarawak. Jadi bisi pengari hari Sabah, Kuala Lumpur, Kedah, Pulau Pinang, Ngau, Negeri Sembilan. Jadi ngagai kita ke Diau bersama Ngau di Kuching din. Kita tahu megat datai ngagai auditorium P. Ramli Kuching. Jadi program tu berlabuh hari pukul 9 malam. Kita boleh medak kemuncak bintang kecil 2026. Tang lagi kita ke jauh tu Anairau. Program tu megat ditabuh terus hari Bak TV 2 pukul 9 malam. Okey, jadi kita megat boleh medak terus Bak TV 2. Biar megat hari RTM klik megat boleh dipedak kita live kemuncak bintang kecil 2026. Okey, nyak tarik semengkah pengerami, nyak kemuncak bintang kecil ke dekat diatur minggu tu ialah.

Pihak Megak Peningah ngagai kita di Menua Betuang untuk berita Manah Megak berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi Menua Betuang dekat diatur berlaku hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 ba kompleks sukan Betuang atau ke kompleks numbak ngau main Betuang lalu mayu macam perkara ngau servis bisik disedia dikena ngemudah ke mensia mayu untuk nyengkawam kaunter bayar servis apakah sida ari upis pengakut jalai JPJ ari tabung haji tabung Baitulmal Sarawak Bank Negara Malaysia bisi mega Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak Jabatan Pendaftaran Negara Amanah Saham Nasional Berhad ngau Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak atau kaunter bayar servis Pihak Megak kaunter pentadbiran bahagian bisi ngatur probet ngau surat kuasa mentadbir bisi Megak pendaftaran anak angkat ngadu ke urusan senapang patah pendaftaran nama perniagaan permit meli peluru ngau kenali RNDO atau ke RANDO Aunya kaunter pentadbiran bahagian kita yang ngagai kluster digital ngau innovation abisik Sarawak Pass Corporation perkhidmatan digital aplikasi ngau portal si mega pengenalan perkhidmatan servis Sarawak SCS Transformation ngau innovation creative idea ngau SP Global kita mega uliah ngagai register My Digital ID ngena Sarawak Pass lalu kluster pengeraya tu paling tau ke pemaduk dikerinduk ke Mensia Mayu lah hari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak kalai uliah ngagak saringan kesihatan konsultasi kesihatan kecergasan pemeriksaan kecergasan si megak merasa pengeraya ngelik ngau vaksinasi influenza jadi bak kluster keusahawanan dari Jabatan Pertanian Sarawak Amanah Ikhtiar Malaysia Sarawak Digital Economy Corporation Berhad si mega Amanah Saham Sarawak Berhad Agrobank Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Unit Peneraju Agenda Bumi Putra Teraju lalu kluster pelajar ngau pemansang modal mensia atau ke pembangunan modal insan abisik skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES abisik megak kaunter yayasan Sarawak kaunter Sentex ngau Sarawak Skill College Laila Taib Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kaunter unit pengurusan immigration dan buruh kaunter askar wataniah tanya bisik megak unit pengurusan dan pembangunan sumber manusia lalu kluster sosial kebajikan kalai bisik kaunter dari Kementerian Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti bisik megak dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak sedidik dengan Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak ngau One Stop Early Intervention Center Ya tadi antara kaunter-kaunter ke bisik dibuka nyerumak pengawal program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi Menua Betuang berlaku hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 tahun 2026 bak kompleks Sukan Betuang. Okey, okay, terus berperindang kita peningang ngau setiap lagu, lagu hari Anderson Ngalai. Lagu hari Ricky Anderson out Bungai Pinang Saruk Labana apa yang ngau anak minta ampun peningah kita terus mendiang ke lagu tu.

0: YFM 77, Minti yang hari 2, pukul 12:30 hari, nyentuh pukul 3 hari.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, lagu Florence Law Peminat Nuan ujung kejam kita datuk pukul 1:54 minit ngali hari. Jadi pukul 2 lagi kita boleh buat program kini kita sehari tu. Jadi aku terus berkongsi ke info untuk berkawal dengan program jualan Rahmah Madani Amin Dahkin gitu. Kedekat dia tur Pak Tiga Ndur untuk tadi peningah. Ianya Pak Pusat Komuniti Asyakirin Fasa 3 Jalan Melati Persiaran Kenanga. Udahnya Pak Kampung Haji Ismail Kuala Tatau ngau Rumah Musa Anak Sid Batu 17 Jalai Bintulu Miri. Jadi Pak dua palan program Ramah Madani bergerak tu dia Pak Pusat Komuniti Asyakirin ngau Pak Kampung Haji Ismail tu tadi peningah dekat diatur kena 26 hari bulan 9 apalah buat hari pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 2 ngali hari. Udahnya Pak Rumah Musa Anak Sid Batu 17 Jalai Bintulu Miri dekat diatur kena 27 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 2 ngali hari. Udahnya Pak Imat Realty Bintulu, Imat Bintulu tu kena 25 ngau 26 hari bulan 9 jam pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 lemai. Hanya 4 palan dur program jualan Rahmah Madani kediatur Pak Bintulu ditu. Sebelum kita mendiang ke program kini kita serito agi terus berpindang kita ngau lagu Ari Menoah Renjan.

Ya peninga, bertemu baru kita buat program kini kita sarito. Aku datai baru nanti yang hari 2, pukul 2 buat program tu. Jadi peninga, lebuah kita berjaku ngenang pulau-pulau di Malaysia. Rundian kita suah jauh ngelayang ngagai Pulau Langkawi, Pulau Tioman tok ke Pulau Pinang. Tajak piak, nemunuan bak menua Sarawak tu kita bisi pulau ti nyelai benar. Ya ukes mina palan dagang temuai komersial tang kandang undur pengentap pendiau ti kaya ngau adat budaya ngau sejarah yang pu. Nyalai saritu bak program kini kita saritu. Aku dekat mai kita semua rawun nemuai ngagai kandang menua ti likun. Ngenang penghidup komuniti orang berikan ti rajin gawak serta nemuai ngagai pemanah dur ti dikumbai Pulau Bruit. Ketebal lagi peranak bak bagi menu mukah ngau serikai nama Pulau Bruit semak amat bak ati sidak ya. Pulau tu megai gelar ti besai benar ianya pulau ti kedua pemaduk besai di Malaysia nangkan ke Pulau Bangi di Sabah. Ya pulau ti besai benar, gaya rampak menuanya bakal daun ti panjai melepung bak nangga Sungai Rajang adap terus ngagai Tasik Cina Selatan. Ngagai sapa-sapa kena kalak rembus kia tau ke ngagai orang asal Pulau Bruit engka penuh mendiang ke kita jam ke dia tu kita tentu nemu pulau tu mukai aura pemayak ti ngadai pandiung. Sekedak peninga luarnya engka nyangkanya bisik berundiang dini nduar kebenar ya Pulau Bruit tu. Ari suku geografi Pulau Bruit bak baru pentadbiran pelilih menua daro dalam kandang bagi menua muka. Tajap ya penduduk ya ke strategik bak kandang dua muara retia yang ngelingi sebagi ari garis pantai bagi menua serikai. Bak pulau tu bisik dalam 20 buah kampung asal kemayuh gi diwan sida Raban Melanau ngau Melayu menua pesisir nyingkawum kampung Tekajung, kampung Salah Kecil, kampung Penipah, kampung Penuai ngau kampung Sebako. Nanti kita berarti ke sejarah perengkap pengangkut dikenak ngagai Pulau Bruit. Subak pulau tu amat esunyi tang asmina cara peranak tamak ngau pansutnya ngena bot ekspres tau ke bot panjai dikena nengah gelombang muara tu di balat maya musim monsun. Tajap ya setipa ngau pemansang perintah negeri Sarawak landscape logistik Pulau Bruit udah berubah habis. Dia tu pengawak ngagak jaringan jalai tebian Tasik jembatan besai ngau servis feri bakal feri Muara Lasak ngau feri Batang Paloh udah nyambung pulau tu ngagai dunia luar. Balap ninga dia tu ulih driba terus ari sibu Tanjung Manis tau ke daro ngagai Pulau Bruit. Transformation tu ukais mina ngemudah ke pengawak ni tengari peranak tang megak muka jalai baru ngidup kediri ngagai sektor ekonomi menua tu. Udah turun-temurun majoriti bangsa tau ke majoriti lelaki bak pulau tu landik benar berikan Tasik ngau tebian Tasik. Sidak tu baka sodadu Tasik ti pansut seberau mata panas ayan ngelayang gelombang mai pulai rezeki ngagai sidak sebilik. Rindi arinya Pulau Bruit dikelalanya di siti ari pemekal hasil Tasik baru ke pemaduk besai ngagai pasar tengah menua Sarawak baka sibu serikai bintangur ngau muka. Nanti nuan nemuai ngagai rumah panjai di utara pulau tu baka kampung Tekajung tau ke Penipah. Nuan mega ulih medak pemansang ekonomi kreatif ti nyelai. Pulau Bruit terbilang amat mansut kasil ikan masin undang kering ngau ikan sesapan tau ke belacan menua tu ti ngembuan kualiti ti tinggi. Kebenar ya nanti nuan datai bang musim kebetul nuan dekat medak pukat besai bakti si jalai dikena sedai ngerangkai ke ikan ciko atau ke ikan bilis di agik baru kena ke, ngamik ke pancar mata panas bau belah cantik penuh diproses serta pemandang sedai ke pulai mansang berikan nyadi ke identiti budaya di balat merindu kati
pengawak kebenarnya komuniti Pulau Buruit tu ianya nupi rentaian bekal pemakai kitai di Sarawak. Kelimpah hari ekonomi atau keaktiviti berikan, Pulau Buruit megak ngembuan potensial ekodagang temuai ti besai seraya agi ngetan ke penulian asalnya. Siti hari batu pemata ti didalai keditu ianya Pantai Kampung Sebako. Pantai itu besar, luas, bertunggak muat terus ngau tasik Cina Selatan. Ngagai peranak menuanya, pantai itu undur sedak berkempuruk ngau diri sepilih ujung minggu atau ke pengerami lumba perahu tradisional. Kes minatnya aja, struktur tanah buat Pulau Buruit megak cukup ambil ungkup aktiviti bertanam bertupik moden. Kebenar ya, kandang undur kampung bakau ke sebagi dari pulaunya nyadi kepalan kebenguna. Ngagai jelu siga bakal kerak Belanda. Buruang kemindah kin gitu. Kitanya di palan semula jadi indur ketam ngau undang beteluk. Penilai ekosistem tiknya di ke Pulau Buruit palan tik ngembol potensial besai. Kemansang ke nyadi hub ekoro dagang temuai ngau eko dagang temuai. Berplasar ke komuniti jemah ilak. Itu bala temuai ukai seminak medak pemanah rampak menua ajak. Tang megak dekat ngasai ke penghidup nyadi komuniti menua pesisir. Di kita berarti ke pemanah ngau pesaka Pulau Buruit, kita megak medak pulau tu jampat mansang nuju penghidup ti manah gi jemah hilak. Di baru koridor pemansang kandang menua pesisir Sarawak, Pulau Buruit dia tu nerima bermacam projek ti meri empas ketinggi hari pengawak ngemanah ke sistem bekal air bersih, rangkaian telekomunikasyen, ngagai skim pengetap baru rumah ti lebih teratur serta likun ari keruga tebing tasik. Pulau Buruit ukai seminak tanah bak nangah sungai ajak, tangnya di lambang keliat hati orang menua pesisir ti iduk bebayak ngau rampak menua tasik ngau gelombang. Yap ningah, nyak berkawal ngau Pulau Buruit bak program kini kita saritu. Kita udah datai bak pengujian program. Ngaunya aku, Cheryl Ludan, pengelola program kini kita saritu madah kediri. Mupa dulu ku. Bye-bye.

Ya, lagu Ari Achan Nuan Aku Taban Ke Bulan. Ujung ke jam kita dia tu pukul 2:20 minit ngalih hari. Lagi bisi 40 minit lagi kita mulai ba awak ngela tengah hari. Hari Bintulu ku minggu tu ya. Di pukul 2:30 lagi ku berengkah maca pesan rindu ati ke bisi dikenate ke kita. Ba live Facebook RTM Bintulu. Ngau ba live TikTok Bintulu FM. Okay, terus merenang kita ngau lagu Ari Karen Libau Dubdab.

0: kau ni Fahan. Ha? Memang kau betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Aku melihat anda kasih macam mana tu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya, Dayang Bintang Ari Mawat. Mai jam kita ada tu pukul 2.31 minit ngali hari. Lagi bisik 29 minit lagi kita bergulai. Ba awak gelar tengah hari YFM Iba nembin tu lu. Bergulai dengan aku Cheryl Ludan hanya untuk ke penghujung program tu lagi. Ya, aku terus maca pesan hari ini hati ke bisik dikenatai ke kita. Ba Facebook RTM Bintu lu. Ari Lucy Mentali, selamat berjalan ke pengawal Sarik Tokwe. Ya. Mana Ari sedak di Bandaraya Miri, jam ke dia tu. Alex Delta Bina Wata Barau, Ari rumah Joannes Laja Pentik Baru Kelili. Selamat kali Ari ku ya. Menuang mendiang kenuan, minta lagu Kaban Sampai Mati. Ari Wat Rock, dikena ya merindang. Bala kaban Facebook ke di tag ya ditu. Ngau pesan selamat jalai ke pengawak serta salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Madani serta salam kesejahteraan dinikmati. Ha, panjai pesan Alex Delta Bina tu. Okey, jadi indai no. Selamat ngaliari, selamat jalai ke pengawak. Kau minta lagu dari Ricky sama ngibun pendiau diri mambam ba PPR Segan. Cecilia Kumit, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Ini tinggi, selamat berjalan ke pengawak sampai ngomujur ku ya bersebuan gaya di menua betuang ku ya. Bisik mada ke kemari bisik hujan nak lama, lalu yang minta lagu Ari May Franklin. Kunci hati dikenai merindah semua kenglala ku ya. Terima kasih ke pesan kita kenglamak tu ku ya. Nenek Beatrice, selamat berjalan ke pengawak panas menua pakan ku ya. Lalu minta lagu Ari Winnie Albert Bertan dikenai merindang bala kapan Facebook. Tidak Mami Sulu, Syak-syak Amanda, Rosisan Glayan ke benuang di Johor. Tahniah ku ya, udah boleh ucuk baby boy. Awak nak take ke pengagati ngagai Rosisan Glayan, udah nambah orang baru ba ruang bilik sidak ya. Okey. Mary Ubon Martin, selamat berjalan ke pengawak ku ya di Pujut Adong Miri. Lalu ya megak bisi ngetek nama balakaban Facebook ya itu. Selamat merarau semua ku ya. Margaret Uncing, selamat berjalan ke pengawak hari sibuk ku ya, minta lagu Meligai Pengerindu hari Igu Anthony. Dikenai merindang hasida kaban Facebook ya. Ngarap ke terperindang ku ya. Ngau Mas Diana, selamat berjalan ke pengawak salam Ari Limbang itu ku ya. Minta lagu Dorita Ari Ricky Anderson dikena ya merindang hati atuk ku ya. Merindang diri pun DJ Benon tu sehati ngagai indah ya mega di ngau jang di Sabadin. Ngau menyadi ya ngau semua kaban ke bisik di tag itu mega. Nuju nuan mega DJ ku ya salam tiga tawai. Okey nya tadi pesan ke bisik diknatai ke ba Facebook RTM Bintulu. Jadi kita nguyeng ngagai TikTok Bintulu FM. Catherine 89 kaya bersebun gaya kami dia tak tahu dia tu. Yak Dorothy Yen Jawan, selamat berjalan ke pengawak DJ kaya. Felicia Lisa Embuas, selamat lemai. Saleh Mujah, selamat ngaliari kaya. Kayaknya tadi antara pesan ke bisik mansa ba TikTok. Jadi nak moyang awak kita terus berpindang ngol lagu ke mayuh di pintak peninga kita ba Facebook. Lagu Ari Wardrobe Kaban Sampai Mati.

Ya, kaban sampai mati hari Wat Rock. Ujung ke jam kita datuk pukul 2.41 minit ngali hari. Okey, kita terus maca pesan ke bisik di kenatai ke kita. Ngona ka uliah ku maca tu hari Lemu Randi selamat berjalan ke pengawak. Lalu yang minta lagu Ngapil Baru ke dia baik Ricky Anderson dikenal merindang semua kita ke bisik mendiang ke radio jam ke dia tu. Okey, Richa Unup selamat ngali hari ku ya selamat berjalan ke pengawak. Minta lagu Ari Linda Repak Panti Jalai dikenal merindang dirimpu kaban Facebook ngawa balap tunggal pesan ya ngarap ke terperindang hari simpang simunyan jauh untuk tu. Zek Ming hari rumah minggu di seratuk sama ngali hari ku ya panas hari di tu ku ya salam ngagai bala peningat kemendian ke radio ku ya nya minaknya pajak. Okey, keliang temawai MJ. Selamat hari.

Kapit ngirim pesan ngagai menjadi ya luli kenayang ngau ipar ya halan do ganing di Sibu. Roslin Jelawat, Cikgu Julia Supi, Joshua Jos, Wila Wila Nyipan di Kapit, salam sayau selalu. Junadi Layang, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Mak Teh, ha, selamat hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawak Mambam hari di Seratu di tu ku ya. Lalu Mary anak tukang, selamat berjalan ke pengawak. Lalu yang minta lagu Duna dikenal merindang semua peninggal lagu Aku Tetap Sayau. Andrew Ibi minta lagu Mawat Tungkat Semangat. Tuju ke yang ngagai semua bala kaban ke bisik di tag ya. Jadi aku nguji nguyang ngagai live TikTok. Catherine uliah mutar kaku lagu Nerubat Allah Tegal Raja Pemisik ku ya.

Adi Gaming, salam hari muka. G. William Awing, selamat ngali hari ko ya. Terima kasih Insul Bujang Lelang. Bisiknya apa ba TikTok kita. Okey, kita lagi terus merindang peningang lagu ke bisik pintar peningang juga. Megak lagu hari iku enteni melikai pengerindu.

Ya, peningah lagu Ari Igu Anthony Melikai Pengerindu. Mujung ke jam kita datuk pukul 2.51 minit ngali hari. Kita sudah datai bak pengujung program ngelah tengah hari hari Bintulu sehari itu. Terima kasih laban udah bergulai dengan aku pengelama 3 jam. Udah tu lagi kita bergulai dengan pengelola program hari YFM Iban Kuching. Bawa rentak ngali hari. Jadi kena aku ninggal ke kita. Aku ngelekat ke kita ngau sitik lagu ke bisik megat dipintak peningat kita ba live Facebook tadi. Lagu Ari Linda, Repak Panti Jalai. Bertemu baru kita bawa ke Bukai. Mumpul dulu aku. Bye-bye.

0: Tidak cukup lagunya, isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram, minyak, lagu dangdut.

0: Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: YFM, segulai sejalan.
2: Rentak ngali hari.

Selamat ngeleri, selamat kita bertemu baru dengan nama berita. Ngarap kita sama gerai magang lantang hati. Okey, ninga ke kami dalam segmen rentak ngeleri YFM. Okey, sehari itu 22/9/2026. Okey. Jadi, terima kasih ngagai pengulang program kami, Sharon Rudan, kuda gulanya kita dalam segmen ngelah tengah hari, berengkari pukul 12 tengah hari tadi, untuk ngagai pukul 3 ngelah hari itu tadi, hari stesen YFM Bin dulu. Nah, jadi, kedua itu gintir aku, merina kita semua, dalam pengelamat 3 jam, berengkari pukul 3 ngelah hari, untuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Okey, selamat dengar ke kami. Ngena frekuensi radio YFM ke Semak Endor Teriau. Okey. Pemegang ulir dengan kami ngena cara online RTM klik aplikasi RTM klik website channel Astro 871 channel My TV pemegang portal radio.rtm.gov.my. Mayu cara di kena kita dengan ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Jadi nangira di ini luar kita jam kedai tu. Nama nak pengawal kita jam kedai tu, kita kebunung gawak, kita kebunung habar rumah jam kedai tu, kita kebunung terima kereta beratu jalan jam kedai tu, ngarap ke sama berjimat, serta selamat datang bandar kedai tuju, terus segera sejalan dengan ke kami, YFM, dalam segmen kita jam kedai tu, hanya rentak ngalih hari YFM.

Okey, ngarap ke kita ada terperinan dengan ke lagu dari Walter Bana. Lagu kita beri nama Minta Nuan Pulai Baru. Mai jam kita ke dia terperinan pukul 3.13 minit ngali hari. Okey. Jadi ke sar itu dalam segmen rentak ngali hari WFM mulai gawaku Raja Sebuking to ke RB. Jadi lalu ke semua kita ningal ke kami di Serata Menua Sarawak. Okey, di Sabah kini, di Brunei, di Labuan, tau ke di Kalimantan Barat Indonesia, di Semenanjung Malaysia, okey, kebagi di Johor dan kini, tau ke kita ke dia ba menua luar, selamat ingat ke kami. Okey, WFM segulai sejalai 24 jam merindang tu semua. Okey. Jadi peringat ba jam ke terubah tu pukul 3 nyatu ngage pukul 4 lemai. Doraku merindang kita ngalor lagu pemega berkongsi ke info berita. Lalu buat jam kedua lagi kita bisi program Nembia Aktif. Okey, udahnya pukul 5 bakal selama ndur kita dengar ke berita. Tau ke utama 5 petang ke ditabur terus hari pusat atau kepalan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu buat jam ke penudi pukul 5 setengah lemai kita dengar ke program Leman Berita. Udahnya pukul 6 mulai ngau mula program kami kebukai dalam segmen Sada Lemai WFM. Okey. Jadinya metu sun program kita ke ngalih hari itu dalam segmen kita rentak ngalih hari WFM. Okey, terus kita berperinang. Kita dengar ke lagu ke sekali itu dengar lagu dari Vanessa Elaine, ngau lagu Sigat Udu, pemegak bisik lagu dari Honey J, ngau lagu Anang Laju. Okey. Terus segulai sejalan dengan kami WFM segulai sejalan.

0: Rawakusa yang Betul 2026.
1: Sudah bersedia ke kita orang Betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026 dekat Begolengau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.
2: Okey, nyedinya madunya info berkawal ngal program SKS Betuang taka Sarawak Aku Sayang Betuang. Ke dekat diatur kena 25 nyentuh ngagai 27 hari bulan 9 2026 bak Kompleks Sukan Betuang. Okey, bakal ke didinya kita tadi. Kita kedatai bisi peluang boleh prize bisi kereta. Nah, nya lemur satu taka hadiah utama nya kereta Pro 2 Beza. Okey. Jadi mayo mega prize kebukai bakal bisi motosikal ATV, bisi mega motosikal kebukai me, bisi mega nama tu. Di pada aku bak poster tu percutian ke Kuala Lumpur. Wow. Okey, jadinya me nanti kita kalau masuk e-peraduan tu kita mesti download dulu, pemegang register dulu Sarawak Pass. Okey, jadi Sarawak Pass tu, aplikasi Sarawak Pass tu boleh download kita di giga kita bak Google Play, App Store. Okey, tentu kita download dulu, register dulu laban apps tu di kena kita register e-peraduan bak program Sarawak Ku Sayang tu ke SKS Betuang. Okey, nenmu kita boleh kereta kereta prize nomor satu ne i peraduan apa siapa nak boleh prize kereta mai telah ne. Okey, nyedinya mai mendinga info seminar ngong lansa ngenang berkawal ngah program Sarawak Ku Sayang SKS Betuang ke diatur kena 25 nyentuh ngagi 27 hari bulan 9 2026. Okey, jadi terima kasih dengan laban terus sekelas jalan terus tinggal ke kami pemegang wilayah kami YFM jadi stesen pemerintahan kita ke ngalih hari itu. Okey, sehari itu yang tadi 22 hari bulan 9 2026 hari 2. Okey, terus kita berenang kita dengar ke lagu Ari Karen Libau ke sekelas itu lagu Meruan di Kesayau pemegang wisi lagu Ari PB Chloe jauh lagu Pergi Lalu Ndak Pulai. Okey, terus dengar ke kami YFM sekelas jalan.

0: Sarawak AgroFest 2026. Ke sekali tu, dekat diatur bak Padang Bilu Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara nari arti bak AgroFest tu ilah. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Okey, Sarawak AgroFest ke tahun turinya, munyi ke udah didinya kita tadi dekat diatur kena 25 hari bulan 9 nyentuh ngagai 4 hari bulan 10 2026. Jadi ngak kita kedau di Bintulu serta kerandur ke semak baka di Tatau, okey, di Kuala Tatau, di Sebau, okey, di Semelaju kini serta bendur-bendur ke Bukai, sampal medatai bebelah mayu. Sama-sama ngau ngerami kagik meh Sarawak AgroFest ke tahun tu 2026. Kediatur ba Airport Lama Bintulu, tak ke lapangan terbang Lama Bintulu. Okey, ya, jadi pentingnya info kita ke sekali itu. Jadi itu menang berkawal ngau Museum Budaya Borneo BCM Kuching ngerikut ke penatai kira 263,000 ikut balat temuai kenyau hari bulan 1 nyentuh bulan 7 tahun tu peningnya. Jadi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Dr. Karim Rahman Hamzah yang madah ke penyampaunya udah majak kurang lalu sekedar hari kebuah perkara tu nyadi hanya ketegal Kuching udah bisik sekedar palan baru tiulih narit bala temuai rawun tu. Jadi itu tadi yang kawam Museum Pesaka Industri Brook Dockyard ngau Palan Sains Sarawak. Jadi yang ada ke penanggul sebut nasab mega tak benar ngerugak niat bala temuai KBC merambu dekat rawan ke menua tu koya. Okey, jadi pendengar berbangunnya, ia mega madah ke upis Museum Sarawak BC Ungkup Ngawak ti berguna benar dikena nyapai tinjau Sarawak Maju Makmur kelimpari pesaka jerita lama ngebudaya upis Museum Sarawak mega sama nyaga identiti menua tu jadi palan pelajar serta jadi pelasar diplomasi budaya ba renggat antarabangsa. Jadi menyiko ya pengangkun ngau pengerangsing orang kegawa ngau upisnya mega ulih diperhati ke hari mayu macam inisiatif ngau pemujur ke udah diulih ke sidaya tu nyeng kaum pengawak tingatur simposium pemanah embing ba perkara pelajar ngelati ke komiti pengawak pesaka menua Sarawak ba renggat bagi menua program pelajar ngau pengawak tingangkat ke komuniti. Ya jadinya ngelansa info ngeberita kita ke ngalih hari tu. Jadi terima kasih sekali lagi. Laban lagi terus ke jalan dengan ke kami. Jadi munyi ke udah daripada aku bapun program kita tadi. Kalai pukul 4 lemai tu lagi kita dengar ke program Nembia Aktif. Okey, tentu ke kita terus ke jalan dengan kami dengar ke YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Kita Tiatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Dekat nemu randau berkaul, ngau pengujur serta pegerinduk tidak kena mbin.
2: Lepas saya tak sedih, memang lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biar. Kami ke.

0: Ya lagu ni Joshua Josh Peraja Mata lagu kenangan pun ke hashtag demi aktif sehari tu bergulai dengan aku habis temuai ke berandau dengan aku ke dekat berandau dengan aku penglama sejam tu lagi jadi udah hayan bawa Facebook kami YFM Iban terima kasih ngagai kita ke benua mendak kami duai bawa live Facebook kami habis 20 ikut orang mendak tu ok sebenarnya tu berandau aku jong tu lagi tu mai apa tinggal berkelala ngau temuai lemai tu buat program hashtag nembe aktif ianya Kin Winner Atta Naroni selamat datang dengan Gen Wan Kin
1: au selamat selamat lemai DJ
0: au ok Kin kesal ya sehari tu lepas terubah ya ngau berandau ne
1: au keterubah ya baru ya baru yang ngau berandau tak ketok
0: au ne ngau udah tu ilah nyau nemu gig Gen Wan ilah
1: au
0: lagi kan minta nuan madah ke penatai hasil dirimpu lepas nuan dia tu nanti beka di udah di padah kaku ba Facebook nanti sedak peningah kita benda mada kami live ba Facebook tentu ya kita bisa berhati ke nama utai kedah di pansut ke ba penerang Facebook kami ianya Akin Wina tu benda belajar ba politik muka kemenaria ngambil course information technology nakin. Jadi awak ke nuan madah ke diri mpu meh penatai asal nuan anggau mimit berkelala dengan nuan meh awak ke peninggal dan mungkin.
1: Jadi nama aku Kin, aku asal dari Kuching. Menua aku dari Banari Siraman lah. Apa aku hari asal dari Kapit nangan Tawau indah aku asal dari Siraman.
0: Jadi kita suah ke pulang ke Siraman lah nakin.
1: Nanti gawai selalu pulang ke Siraman lah.
0: Ke Kapit dah suah kin
1: jarang lah ke Kapit jarang-jarang.
0: Nanti bisa pengawak dah tahu nak datang kin kan jadi aduan sebab bersekolah primary dini deh.
1: Primary aku sekolah bab Sri Aman gak SK Apeng Sri Aman. Secondary aku dari form 1 sampai form 5 ku SMK Melugu Sri Aman.
0: Denya belajar tu bab politeknik tu di muka.
1: Di muka.
0: Jauh nak ke
1: muka kan. Jauh.
0: Habis orang dikelala di muka nadai.
1: Nadai.
0: Nang sigi.
1: Baru atai dia nama mama.
0: Nuan belajar ngambil course information technology tu. Ni pengalaman rendah belajar tu kin.
1: Aku start masuk politeknik muka hari bulan hujung tahun 2023. Jadi tu dah masuk last semester. Semester ke-6 lah. Sekaligus ngau intern praktikal ba di tu.
0: Ba ATM
1: di tu.
0: Jadi ada tu benung praktikal di tu lalu habis berapa ni pengalaman nuan belajar bawa politeknik muka tu lagi?
1: Tu habis praktikal tu dikira graduate lah. Habis lah.
0: Pengujung ya.
1: Pengujung ya tu.
0: Nak berasa ya nak.
1: Nak berasa ya. Dua tahun setengah.
0: Ni ilah ke enam bulan baru kini pelajar?
1: Bisa plan gak kan nyambung degree?
0: Ngambil kos ke sama sekali ke kos bukai?
1: Ngambil kos yang sama.
0: Rindu ama mat mat tu buat kos information technology.
1: Terus kerja.
0: Terus kerja.
1: Terus kerja.
0: Ini yang saya nyamai ke ngambil kos tu supaya nangkin.
1: Kamu madah nyamai. Bisa gak penusah ya. Tapi terus kerja. Anak berhenti belajar lah.
0: Jadi nuan ngambil course information technology tu akin. Hari nuan pun ke ngambil course tu sekali ke bisi di perancang hari orang bukai kini.
1: Maya mula-mula habis SPM suba sigi nak nyangka lah ngambil course tu. Nak nyangka laban. Laban tu first boleh ya. First choice boleh ya. Jadi ngambil je mula-mula sigi kurang nantu minat nah. Tapi bila dah masuk ke polinya baru bisa asai lah minat-minat ya mimit.
0: Jadi information technology tu ya target nuan first choice nuan. Tentu ya bisa second choice choice nak kebukai nama kini lagi ingat?
1: Nantu ingat bisa sama kos tapi ba no bukai agaknya.
0: Merti tadi no andang sigi ya rindu ke Siti Coast aja information technology tu aja ne. Okay. Jadi sebenarnya tu beranda berkawal gau kos ke ambil nuan ba politeknik muka tu ke nuan bisi deka nusui atau ke berkunsi ngau kita berkawal gau nama kini pengawak ke bisi dia di kalau di kerja ke nuan atau ke aktiviti ke kalau di ambil nuan ba amayana sekolah sebab ba primary sekali ke ba secondary.
1: Te ba primary ku bisa lah ngau sukan mimit maka sekali kalau wakil main bol ba Sri Aman lah wakil SKP yang danya dah masuk secondary ku kurang dalam ke kurikulum tapi ku bisa ngambil paket akademik lah maka debate English debate day to spell tu maka paket mengeja dalam bahasa English tapi ya susah hampu lah yang susah hampu dan aku bisik mega ngau Scrabble sebab wakil sekolah dalam Scrabble English.
0: Scrabble English. Jadi nuan tadi berlaban ngau sekolah bukai.
1: Berlaban ngau sekolah bukai.
0: Sekolah nuan bisa boleh lumur kini mainnya kin?
1: Ti membul lumur satu mainnya. Main aku lagi primary lima saya ku. Nanti main debate-nya aku boleh nombor tiga lah dari bapa sekolah bapa seramah dalam tujuh sekolah.
0: Kira ke bisi tanjung lah nonton
1: lah mungkin. Okey lah.
0: Nah. Jadi pengalaman nak ke gau laban tentu ya nanti jauh ke kini ke non ingat ke baru aktiviti ke kalau di ambil nuah maya bawa secondary tentu nak ingat engkau hanya bisik bergulai engkau sekolah biar bukai ia ke pada nuan berkeni ke pada nuan maya pekit-pekit ke kalau di pasuk nak sobat sedak ya orang ke berkeni pada nuan
1: orang ke berkeni orang ke nanum pandai
0: pada nuan sedak yang nang sikit dah pada nang cukup preparation
1: nah, cukup preparation ready apa semua memang hard work kerja keras pun orang
0: jadi nuan berkenih deh nang udah nyedia ke diri hari tolong hari cikgu sekali ke bisik hari orang bukai kini
1: bisik kat tu cikgu sikit akan nolong pengajar sikit training tiap lemai lah mainnya bisik moga hari apa indah ikun tengah nulung ku
0: kau kira ke hamayuh orang ke nyukung nuan lebuh nak ke masuk paket ke bisi diatur buat sekolah nak kin jadi gue yang ngagai pengawal aktiviti nak di luar sekolah kalau tau ke bisik kini ngau aktiviti bukai
1: hobi
0: hobi kini atau ke engkau bisik ngau paket luar sekolah aku tadi bakal ambil ke banding nuan aktif ngau pengawal ba gereja ambil ke banding yang kau tadi bisa bekerja
1: jarai ku ngau program-program luar tapi bisa kadang-kadang ngau orang baka coba selalu ngau aku ngau apa aku bisa ngau orang maraton coba
0: buat ini kucing
1: okay, ini kucing tu ya.
0: Lagi untuk kedai tu
1: nak cungki
0: ngetu nak matut
1: ngetu lelak
0: lelak maraton berapa kilometer dah
1: 5 aja
0: aku kira ke kena muai stres mana nya
1: kena muai peluah
0: dia tu lawan ke maya tu nak sikit suah kita berhenti ke aktiviti kebekanya diatur di kucing yang lebih lagi mayuah fun run mayuah bisi diatur maraton bekanya tahu ke nanggau fun run dia tu
1: tahu lah ilak nguji ya
0: ilak nah lawan dia tu nya udah akhirnya ke baduk nak berhenti ke tu ilaknya nadain tu awak ngerja pengok ke bukai boleh agaknya ngerja pengok bukannya ne hobi nan deh
1: hobi ku bakal biar lain main game aja main game lebih kepada main game lah game PC
0: nanya apa game tu tadi nama game ke dikerindu ke nuangkin
1: mayuh lah game si game dalam telefon bakal Mobile Legend kena take game PC ke game konsol lah. Main FIFA, main macam-macam lah main.
0: Nama kita mainnya bergulai dengan orang bukai dalam online tapi ya?
1: Oh, bergulai dengan bala kaban.
0: Bala kaban. Kaban nompo.
1: Kaban ko selalu ngau main coba. Tiba poli. Dan ada pengawak main game.
0: Nama tengah so rindu nak bermain berdia belaban ngasih dia berdia nai.
1: Rindu laban lucu. Bala ngau main dengan bala kaban. Rindu main dengan bala kaban.
0: Okay. Orang ke orang bukan ni mungkin orang ke introvert, extrovert.
1: Kadang-kadang tik boleh ngau bala kaban boleh jadi extrovert ah.
0: Antik mengagak.
1: Antik bakal kediri, bakal benung ke kediri dia tau meh. Kak jadi introvert.
0: Kak jadi introvert.
1: Oh, kesal saya.
0: Kesal. Oh, nak kesal tu. Belagu dulu kan lagi ne. Ulah, ulah mu belagu nak ken.
1: Nan. Hujan nai.
0: Hujan nai. Hendak ngawa ke celah lagi belum kita ken. Okay, mending kita belalak dulu. Oh, dah tu lagi beranda baru ngoken gak. Alaban yang madah diri ya kesal. Tu lagu hari Ika Saiful kan kita bertuis dulu lagu baru hari Ika Saiful Malam Agi Muda.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung dengar
1: Hashtag Nambia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, yeah, hashtag Nambia Aktif. Lagi bukulan dengan aku Konti YFM Akin Awina Atta.
3: Hello.
2: Panjai nama Akin tu. Akin, Akin ni orang ngangau noan Kin, Ki.
3: Tebas Bapoli Ki orang ngangau aku.
2: Ki.
3: Ki ja.
2: Oh, nanti nak nanya apa ni nyebut nama itu tadi. Nak nama kau nyebut nama yang laban spill nama yang Ki Eki. Q-E-A-N-E.
3: Wow. Right nama.
2: Tahu unik ganya punya jaku rebut jaku putih jaku Melayu nah ada ngawaknya kian lawan kena kena ke awak ke mai hage ke nama ke nak ditemu orang ke mai hari tu nah
3: re
2: jarang-jarang
3: jarang-jarang.
2: Okey, terima kasih yang kita ke benda-benda yang ke kami bar radio pemegak kita ke benda medak kami dua live buat Facebook YFM mayu ke benda medak tua tu kin pelabak ku mayu lagi kaban wan tu pelabak ku bakal sida siapa sebut kusiku siku
3: sebut nama siku-siku sebut manggang nama
2: itu sebut Christopher Carlos Aurelio we kata-kata punya Violena Gina. Wow, steady lah kin ko ya. Awang ku Adib, kawan
3: classmate
2: wan eh. Mai lagi sedai ke buka itu Abraham Donaldson, Frederick Marvin. So no belagu ko ya. Mau belagu. Ma tadi ku ngasih belagu nanu belagu.
3: Oh, nanu belagu. Bola sida.
2: Amat kini terpadah kin tu Frederick. Nanti bola padah kenapa lagu favorite ni. Okay, nya semadi ketua meda Facebook tu kin mayuh kabanuan. Jadi sida tu sama nganuam belajar sekali kenang ya berkini ke sekolah primary secondary.
3: Tim meda majority dia tadi mayuh hari sama ngopoli ngau kula.
2: Sida di muka ga?
3: Oh, sida boleh muka ga?
2: Jadi sida tu ngambil kos ke sama sekali ke kos bukai nakin.
3: Kos bukai mayuh mayuh kaban gori kos bukai muka bisa ga? Kaban kusiko tadi hari sama kelas dengan aku.
2: Siapa? Denny?
3: Siapa tadi? Awang ku Adib tadi. Sida Frederick-nya. Kelas bukai elektrik. Elektrik
2: kos bukai. Jadi sebenarnya kena nyebut bisik ke ngambil kos bukai kini. Ni pemayuh kos ke bisik politeknik muka tu nanti diploma.
3: Nanti diploma bisik kos buka ku kos IT lah satu. Kedua bisik perdagangan ya, bisnes dalam perdagangan tu bisik terbahagi lah baka perekaunan danya kesetiausahaan danya electrical pun bisi mechanical kejuruteraan mechanical ngau civil engineering lah.
2: Mayo
3: tapi ukai diploma aja start hari 2 sem lepas dah bisi sijil lah sijil untuk apanya kos sijil
2: kos sijil. Nanti kos sijilnya mungkin ini nama kos ke bisi
3: kos sijil bisi electrical. Setahu aku electrical civil yang kejuruteraan je lah.
2: Jadi mayuh mah kebenar ya kos kebisi bawa politeknik muka nak kan.
3: Mayuh.
2: Jadi nembiak pan tentu ya mayuh ke dia ne.
3: Boleh tahan mayuh.
2: Boleh tahan mayuh. Kalau ngitu nama apa ikut?
3: Bisi 2-3 ribu kena.
2: Sengaja aku mungkin. tentu ya mayuh nak kan. Okay, kan tunggu yang ngagai. Tanya ngegenuan alaban tu hari tadi nyebut politeknik muka politeknik muka jadi nama kebuah kini nua milih politeknik muka tekin sekali ke nang nang nuampu kini kak kin
3: di perancangan awal sigi nak expect boleh sigi nak nyangka lah boleh bapak politeknik muka tapi bila dah dihantar kian dianjung orang ke kian kita terima and bakal anggap ya bakal Percutian.
2: Cuti ke muka apa banyak.
3: Merantau. Muda menua orang.
2: Ya, mat kenya nanti di Kuching di tu. Ukai ke mana di Kuching ada ke? Tang nyamah mana lagi jauh lagi dulu hari kenika hari apa indai hari menua menda menua rebukai tu kan kan. Jadi politeknik tu mega kian bisik tentu ya mayu aktiviti ke bisik di Pasuan Nuan nama kini aktiviti skuba nak ke belajar laban munyi kurang tadi habis nuan pergi ke tentu ya nuan nada lagi nampu belajar nama politeknik muka ngambil kos ke sama diploma nak jadi nama kini aktiviti ke udah di Pasuan Nuan skuba nak ke belajar
3: te mula ripun belajar skuba sem satu kau selalu aku bisa lah ngau baka jadi ahli jawatan kuasa lah baka kelab-kelab baka badminton sebab sem satu kalau jadi apa jadi referee land badminton sebab banyak bisa lah aktiviti antara ngau jabatan kumpu baka dalam aktiviti bisa ngau perkemahan banyak sem tiga aku bisa jadi sukarelawan sukma lah sukarelawan sukma 2024 nya jadi bakal pembantu sidak ya jadi sukarelawan
2: di ini Kuching
3: bak mukampu
2: mukampu
3: si bak poli kami pula
2: bak poli kampu
3: si pikir bola jaring si dia bak dewan kami dia
2: jadi nuanya di siku hari orang ke hanya di sukarelawan dia nih awak jadi berkeni ke kini ke aktiviti buat luar sekumbang nuan ke belajar di politeknik muka tiko aku tu tadi kelimpah hari buat politeknik muka no bisa ngambil aktiviti luar kini abu kelai ngau kaban kini
3: aktiviti luar aktiviti luar nadai nadai tu cuma biar pejalai bisa
2: pejalai ni buat segi nak patut nak pejalai
3: pejalai selalu
2: no rindu berkeni buat belajar tu tadi no rindu belajar beraban sekali ke nuan rindu belajar kediri.
3: Kau selalu nanti belajar maka nanti final exam. Aku sikit belajar lawan dari orang. Maka 2 hari sebentar exam aku sikit belajar late dah. Lawan dari orang maka tapi push sama mat sampai nanti indo tapi anak-anak ni teh ya nanti boleh belajar awal-awal untuk prepare nama bersedia awal-awal sebentar exam.
2: Te boleh gagak tu mungkin tentang cara nuan tu tadi.
3: Ni teh ke siko-siko orang lah.
2: Cara nuan tu tadi nak rindu gagak tai last minute pia ya. Tuh, tanya tu apa lah aku suah kena anu cikgu nak kah?
3: Nak kah? Asal pas
2: sekarang nak ke ngambil exam bisa asai ni subjek ke spek nuan pedih sikit spek nan mayuah subjek ke spek nan pedih
3: tiba kos aku boleh tahan mayuah lah kau sini pedih bakal subjek apa nama subjek switching nama ya ayuh command pasal untuk apa router switch pas semua
2: aku tanya katika kak diingat ke ni
3: aku mesti dihafal mesti selalu agak latihan lah korang nak agak latihan memang tinggal hari orang.
2: Jadi nanti bukunya tebal begitu. Mana buku kita nak kan?
3: Nak buku. Ayo lebih kepada slide.
2: Kena slide. Kena online magang. Nanti bawa buku. Nanti nyemak bawa buku. Boleh tak nak kini? Ingat ke pemayu utai kena asal-asal non?
3: Boleh sekedar boleh
2: nanti aku nak boleh kan
3: sama tak benda mesti benda-benda je
2: ya meh tang nanti sebuah kita maca ya berarti aku tanya tentu ingat ne tu pula ngagai kos ke diambil no information technology tu tadi kalau aku nanya mimit aku nak nemu now tang aku kak nemu berkeni information technology tu aku mana kadah belajar nama utai ke dah dipelajar nuan kin
3: jadi information technology tu nanti kita bermula dari semester 1. Untuk semester 1 kita hanya belajar benda basic-basic lah, benda yang apa basic untuk kita belajar lah sebelum kita masuk ke sem-sem seterusnya. Dah start dari sem 3 kita lalu masuk ke tahap lebih susah lah, sebab banyak sem 3 kami diagihkan dua aliran. Bisik SAD tu software development kan nama ya. Aku masuk networking lah.
2: Networking. Pas berkawan dengan internet magang-magang.
3: Lebih kurang kenyak lah.
2: Lebih kurang. Okay.
3: Tapi bisa gak subjek-subjek yang ambil mimet coding apa semua. Untuk pengetahuan asas je lah.
2: Tanya bisa berkait magang? Tanya ne?
3: Berkait. Berkait.
2: Maka cyber security.
3: Cyber security.
2: Jadi nanti baka internetnya tak temu lenyau. Lenyau muka aku kena nemu deh. Temu lenyau. Tadi bisin internet dia tu nyo nada. Ketika nyakin kena nonggau nya deh.
3: Tikanya kita cuba ngau langkah pertama dulu macam biasa restart PC.
2: Restart PC.
3: Nanti ajak ngan jadi baru kita cek IP address ya. Cek nanti IP address pun okey tapi agak nada lain. Nak kapan tak kita mesti ngecek lagi bilik server banyak.
2: Kira mayu lah step banyak. Kau meda dulu. Nak tak lu terus ngagai center iki lu pada mangnyo.
3: Nau lihat kan ya mesti gigak punca ya sigi-sigi dulu. Nanti tu kai punca gigak gigi punca ya.
2: Ya, mak kenyak mak kita nanti bakal kita belajar kena kin. Ndak tak lalu terus gagai kena kan ndak terus tak nemu magang gitu ya tadi. Okey kin buat nuan tadi information technology Siti Ari kos ke buat nuan buat permenuan patut kena nembiak dia tu ngambil kosnya.
3: Nanti kos teknologi tu nanti nembiak patut gak ngambil ya sebab apa-apa tiba dunia itu segi memerlukan teknologi lah kan. Bakal AI semua segi masang setiap hari semua tanya di nanti siapa-siapa minat tau nguji ngambil nanti ngawak sebab ukai kamadah ya susah tapi boleh dicuba.
2: Jadi nanti maka aku tu tadi nadai ambil ke mana ada basic berkawal penemu berkawal dengan IT tu tadi kok tang bisi pengerindu kau ngambil kosnya boleh ne?
3: Boleh.
2: Kini ke cara-cara nak minta sobat lakin?
3: Minta bapak masuk poli kah? Hari UPU online.
2: UPU online.
3: Mohon bawa UPU dan engkah result kita baru submit lah. Nunggu result je lah.
2: Nanti milih ni kos ke dekat ambil kan?
3: Milih lho.
2: Milih dulu kos ke dekat dia ambil. Nyak tadi berkawal dengan kos information technology. Engkau bisi utai ke berkawal dengan information technology tu kin ke apa tu ditemu kaban nuan kini kaban maku aku tadi ke baru boleh pemutus persa SPM pelama STPM pelama kini kini ke buat nuan
3: nanti bala nembiak ke baru dah habis SPM ke semua baru dah habis STPM ke tau nguji ngambil kos IT tu laban luas lah laban nanti dah habis belajar contoh dah tamat pelajaran baik diploma lah peluang pekerjaan ya besar deh. Aban mana-mana company nangira kerajaan ke swasta ke segi memerlukan IT lah, segi memerlukan kos-kos nimiak-nimiak dari IT lah.
2: Nyak meh mimit berkawal dengan information technology ke dia mikin harap ke bala peninggal lebih lagi nembiak ke benua berundiang nama kini kos kepatut dia ambil mukanya rindu kini dah ningal kini bercerita tadi pasal information technology mayuh ke benda utai ke ngerindu kata bukan namanya laban ia berkait dengan internet nakin. Jadi utai tu tadi adik Mayuh utai ke dak ditemu tu untuk ke bakal retik munyiko aku sit sebut ku tadi cyber security apa dia kita nemu nama utai ke dah di pada orang siko-siko nya kau kita empu meh berkena ke telefon semuanya oleh daripada oleh di cik kita magang eh kita bisi meda bisi belajar tai bakanya kin
3: dia belajar pasal ngecek bakal nan nak nan nak seluasnya
2: dia ne IBC tanya ne kini kita meda bisi kau saya kebukai
3: ya bisi kau kebukai dia belajar tinggi ki mimpi kita boleh nemu ki lah nama tanya
2: au ilok nong ajar kau kin okey kita gitu handa lama belalak dulu ninga ke setiap lagu kau dah dipilih kami buat hashtag nombor aktif udah tu lagi nampak anda aku bergelang ngakin winner atau lagu limoin nuan aku sayang.

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tip semaya dekat meri penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Hashtag

0: Yeah, sini lagu baru dari Bruno Mars, Reese It All. Siti lagu kena merindah kita ke Benua Malam Tu Jalan Jam ke Dia Tok Kini atau ke Benua Meda kami live buat Facebook. Terima kasih ngagai lebih 40 ikut Meda tua live tu Kin. Kaban Kin magang. Okay Kin. Atau nanya Nuan mega lepas kuman ke belajar bawa politeknik tu tadi. Tentu yang bisik penanggul utai kena cool Nuan belajar kini kuman ke belajar Kin bisik kini.
1: Penanggul ku segi bab kak mengejar apa orang ajar ku lah. Maka tek contoh lecturernya terlalu laju ke semua. Tek susah kan anggap tek mesti belajar kiri leban. Nah untuk balan biak nanti maka baru BSPM nak nemu ketiga ya belajar ba IPT deh. Ba IPT tu kita mesti rajin belajar kiri rempu. Leban lecturer ya nolong tapi ya nak nolong kita belama lah. Tapi so kita mesti nolong kita nolong diri empu belajar.
0: Awak ke jumpa lagi ingat kau tai ke dipelajar biar ne.
1: Cabaran kebukai nak mayuh cabaran sebenarnya. Mayuh lagi lebih kepada best rono mulai ngobala kaban nak nak stres belajar dah.
0: Tak stres belajar ngambil information teknologi
1: ya stres maya ujung-ujung ya stres
0: ujung-ujung maya nama aku buat dekin
1: stres paper mayu maka information technology tu antara salah satu cost mayu paper setiap sem lah. Hampir 5 paper setiap sem kayak.
0: Labanya dah ke ujung tentu yang mayu utai ke patut ditembuk ke kita.
1: Mayu Simon.
0: Jadi utainya Siti hari penanggul penuang kira okey penanggul kena nakin. Laban utainya sikit nang semua orang ngasai ke utai ke sama. Jadi penanggul kebukai tu tadi nadai menyamayuh ngagai kenang manis atai kedasai nuan bugulai ngau bala kaban.
1: Kenang manis bisi payet ya mega.
0: Bisi payet.
1: Bisi mimi-mimit ya.
0: Mimi-mimit namanya.
1: Beban subak ku sem satu subak ku bisi kalah sangkut sige subjek. Tapi setiap sem ku cuba catch up subjek ku lain-lain lah.
0: Bekenin cara non tanya
1: belajar benda-benda. Kak boleh ke kan nanti kita sangkut kita mesti extend subjek kebukanya deh. So kita ngambil maka aku sebab setahun lepas aku bisa ngambil short sem untuk ngambil subjek yang ku buainya deh. So nya meh penanggul ku amat sepanjang ku belajar berpuli muka leban kak ngejar subjeknya kak ngambil ya baru
0: Jadi harap ke semua penanggulnya tadi boleh kena ke ABC utai ke mana mai buat pengujung neh Kin. Jadi tu nanya Nuan tu mega tu Kin apa pengawa udah Nuan ke habis belajar udah tu elok berkenik ke peluang gawak udah temuk belajar daripada Nuan.
1: Peluang gawak dalam kos IT tu besar segi amat besar mai leban dini-dini kita segi company segi akan memerlukan technician IT lah mana-mana sebab leban IT tu kan luas kita ada lain kita dah merinsak sarinya deh dah lalu bisa ya komplain dan ada lain sekejap lalu bisa ya ringat ba FB apa semua jadi IT tu segi amat besar lah peluang pekerjaannya leban ya pun diploma pun

0: contoh repolitivate sigi laku lah dalam industri pekerjaan lah, dalam mm-hmm. job application lah semua.
1: Ni benua berarti tekunuan tu tadi nanti ngambil course information technology tu tadi peluang gawak udah habis belajar dan segi besar mayuah andor gawak nak nak ngiranya ber perintah gawak perintah bergawak perintah atau ke company luar pekerja leh. Jadi nuan tu ialah habis belajar pelabok ke nuan gawak ke gawak ber perintah sekali ke gawak ber company luar
0: tu
1: tau ke kat nampung belajar baru
0: buat start masa tu sigi pada mikir ke
1: gawak
0: lah sigi
1: sigi hati kat belajar
0: kan nyambung baru
1: Oh, mana gak yakin kena kita laban dia tu lagi nyamai mukuku tadi rundi yang lagi kat belajar terus kaja
0: dah majak nikah umur ngai belajar lagi
1: ni nemu mayu ke dia tu deh orang gawa sambil belajar tanya meh bisa ke pemal pemedis ya ke laban ke pihak tua gawa pihak tua berundi angga ke nemu ke assignment angga utai ke bukai tang siku-siku nak sama ke pengasai nak harap ke dua udah tu ila mujur meh ke nampung belajar nuan bo politeknik mukah meka ti nampung belajar
0: nak lah laban politeknik mukah nada degree jadi mungkin ngambil
1: mana bukai
0: lah uni bukai lah
1: jadi kos kesama ne
0: kos kesama nanti bisa rezeki kosnya sama tenda lari mimit pun lo
1: tangga mayona
0: lah tapi ngaji dalam IT ya
1: ngaji dalam IT pia jadi apa minat kena segi udah dia ne
0: alalang
1: udah dia nanti yang ngambil kos bukanya ngepun
0: baru
1: aman kan ya awak ke buat information technology tak IT tu aja mana kan jadi tu tanya ke peduli tu pelabak aku tu kan sementara ke kak boleh pengawak udah habis belajar tu lah bisik kini berambu ke ngagak ke ngagak aku ke ngigak pengawak part time kini sekali ke ke gawak buat ini dinindur dulu ni
0: dik dah habis praktikal tu lah mungkin sementara nganti Rizal kak ngamu belajarnya deh mungkin kan ngigak lah part time sekejap ngigak belanja mimit
1: saya ke nganti pemutus adanya lalu ke Brunei yang ke nampak belajar di ni kan eh tau dah nemu dari mana kan
0: udah
1: dah bersih lesin kira ke jauh lagi ke perjalanan itu kan eh kan ke penudi Rinduan jaku ke penudi Rinduan lebih lagi ngagai nombor ya laban awak tu tu nyawa serikat amat gak nak berasa
0: ya nak berasa ya
1: okey kau berjaku kan nak buat sejam ni jaga ke penuh diri nuan
0: Anggai bala ni miak ke baru habis SPM ke habis STPM ke anak ngai nyambung belajar nanti bisik ke asal hati ke nyambung belajar nyambung aja nang kisah mana-mana kos ke IT ke TVET ke boleh diambil magang asal kita nyambung belajar laban kita dah tu dunia makin mansang kita belajar aja meh maka nanti kan ambil IT boleh ngambil IT nanti siapa-siapa minat IT ke minat coding ke minat internet ke main game selalunya boleh lah nguji main ngambil diploma IT ke
1: nak kebuah yang ngambil IT tadi dah temu ke ujian hati ya dah nyadah
0: Nyaja.
1: Okey, terima kasih Kin. Terima kasih sudah limpang beranda aku ke sekali itu. Aku kena mujur buat semua pengawal kerja Januan.
0: Masih DJ. Masih mungkin ada mai ku kita.
1: Dah tu elok. Kita belama nak.
0: Ngaku. Benar ya, kenya.
1: Boleh. Baik kesah. Aduh, dah lagi kesah dah
0: tu. Lagi kesah.
1: Okey, terima kasih hingga kita ke mendak kami buat Facebook YFM jangan kedai tu pemegang kita ke meniaga kami buat radio ninga ke kami. Angkat radio Sabah. RTM klik, megamai klik. Terima kasih ngagai kita ke agi mengkang bergelengar kami. Bak Facebook mega agi meruan hamada bala kaban kin ngau orang kebukai mah bisi meda tu kin. Okey ngatu terima kasih sekali lagi ngagai kita semua. Bak jam 3 penuh rentang ngale hari kita dekat nampung program nyentuk ke penghujung segmen rentak.

0: Kutang ngali hari.
1: Ngali hari.
2: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai. Ninga ke WiFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, terima kasih peringat laban lagi terus segulai sejalan ini ke kami dalam segmen Rentak Ngali Hari YFM. Okey, kena sar itu 22/9/2026. Okey, jadi ke lama itu lagi bulan gawa aku Raja Smoking atau Kak Arbi berengkari pukul 3 ngali hari tadi untuk ngaki pukul 6 lemai itu lagi. Okey, jadi pukul 6 lemai bekas lama pengguna program kami kebukai terus ke program YFM. Okey, dalam segmen Sada Lemai YFM, okey, pukul 6 nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Okey, jadi bawa ke sekali itu lagi merina kita ngau lagu-lagu kenang yang sudah dipilih aku, sudah ditusun aku dalam playlist aku ke Lemai itu sebenarnya. Sebentar kita ininya ke tanduk program Leman Berita, okey, kira-kira pukul 5:30 lemai itu lagi, okey. Terus kita berperinang, ninya ke lagu ke sekali itu, lagu Ari Alessandro, ngau lagu Semaya. Pemega, bisi lagu Ari Covalent, lagu kena beri nama, udah nasib tu, okey. Terus ninya ke kami, YFM Segulai Senjalai, dalam segmen kita Rentak Ngali Hari.

Halo, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku datang ke studio ke sekali tu merindang kita. Okey, datai-datai pi aja tu. Nadai tangan kusung tu. 5 itik cerita udah benar aku ngigak sepanjang minggu tu tadi. Semina dekat ditusui ngai kita ke sekali tu. Bahanti kita udah sama-sama bersedia tu. Mupuak kita ya mendiang ke program Leman Berita kita ke sekali tu. Program tibalah benar dan kita main adik jam kelebih di hari 6 tu. Okay, peningau je kita mencang agak leman berita kita keterubah ke sekali tu. Ngenang senentang sidak sebala tu tadi. Sebenarnya aku nanya kita kalak nepan bilun bisik ke kalak bisiknya lu bedau ke bedaunya aku sampai ke kita awak ke kita yang tadi bisik jerki ulih nepan bilun ni buah jawah meh kira ke nanti ada kucing tadi ke bentulu ke sibu pama meh anak-anak saya ke dari nepan bilun now ya anak saya nepan lip ya lain lah saya jadi bak menuin dia ada peningat sebengkai hari company bilun swasta ya ke company bilun luar tu tadi ianya ada kumai sida indigo utai kenyadi abah menoi dia ni peningan ngenang sebala orang tu tadi kak mansang ngagi setiap dua nah dari daripada hari ni tang sida tu tadi bisi dia kemegau korang pala mak ku dah lebuah sida ke depan bilun dengar kita lebuah sida ke depan bilun tu tadi nyo capuah nyo rame sida yang makai dalam bilun lah nanti kita yang depan bilun bisi sekedar company bilun tadi nanti kita udah beli tambang apa semua sehingga bisi dia sedia korang air dia sedia korang pemakai habis sekadarnya tadi nadai disedia ke pemakai nama-nama nyak ke buah tadi tambangnya murah tangti kita kai makai tadi mal mimit membayar tadi jadi nyak me tadi sama mega nyadi ba company bilun indigo atau peninga di menua India dedin engkanya sida to kalau mayuah me tadi lebih hari 15 siku sidanya betepan ke bilun apa anak bala kaban belayan menyak tadi bala ucu udah nyak tadi bala menyadi bala ipar suku jurum nyak me bisik ngau depan bilun tu tadi lebuh datas bilunnya penebai bilun tu dalamnya 2 jam lebih piau sidak ke terbaik tu tadi datai de dian orang bukai induk biluan ngau sidak ke gawa atas de pramugara pramugarinya tadi besaduang ke pemakai sidak tu tadi peningapan besaduang ke pemakai induk siko yang tadi bisi de gambar orang ngena telepawon yang tadi dia buka ya bungkus kain lalu dia keluar ke pinggai plastik kuang plastik lalu dia saduang ngagai bala ia kesama depan bilunya bala ya yang tadi ukai orang bukai bala sedak kesama-sama gerupnya tadi mayuh macam mutai dia saduang ke samosa udahnya pemakai ke dokumai sedak doklas teplas udahnya tadi namkin mayuh macam kira utai tepu-tepuangnya amanya udahnya de kuah ke amanya tadi mayuh baca kuah bisik ya chutney bisik ya tadi kuah dal bisik ya kuah-kuah ke varuvel mayuh macam kuah de kena ini tuai yang tadi bersaduang ngagi balai benar capuah sedak makai nyak me biluannya munyi ke sebenar orang kesama nampan bilu luan tadi nyo bau rempah nyo bau kari ya saya kedai berkedai kari macam-macam sida rimna India atau peningahnya ya kita akan nanti cerita rimna India pada kita penumbuh ngulah ratu dalam biluannya dia kita ngira dalam biluan sida capuah makai tang udahnya peningah udah kemakai apa semuanya tadi dia persis sida mana med buai sida ya utai ke kamah tadi ke pinggai mangkuak kuang sudu kena serta buai tadi kepersetiaannya dia buai sedanya tadi peninggal nak lah tu nak meh jaku orang ke mantah pengawak sedak tu dalam laman web peninggal jadinya tadi laman berita kita keterubah anak maketuk kita ya ibu berbaik ke bekal berbaik ke kasam berbaik ke mpikau dalam biluan laban kena ada ngodoh makai dalam biluan deh. Bisi hari bilun terengkah nyiat baik kita. Kita mansang agi leman berita kita kedua. Agi kak cerita hari India nyata apa ya? Hari Madhya Pradesh di mana India ada din. Tu ngenang senentang siku nembia au yang ngubah sungai. Sungainya kebenar peningat keterubah ya tadi. Nang segi mayuah sampah mali ku bolak ke kita. Nanti kita medak dalam dokumentari banyak kenyantari dalam TV, dalam YouTube punya kurangnya. Cerita senentang sungai sedak dia kekamahnya segi ni buah kiranya. Okey bolak-bolak, okey ngagak cerita. Pedak kita empu au. Kisah tak ke dokumentari sedak.
siret tu. Sungai siret dari Dien. Tak ada Dien mesti dah berbuai ke sampah. Semua tak ada puruak ngagi sungai. Dia tempat luang, dia tikau ngagi sungai magang-magang. Pihak mega bak sungai mega sida nu nganyut ke abu bangkai mensia aku dah dituno serta mai macam terbuka ya. Kisah kenyadi di mana India di media Pradesh terpeningang ngenang siku nembiak bernama Bitu Tabahi. Ia keberumur 20 tahun. Ia tu tadi datai rindu ke dekumai biaura. Balat amai nyadi kebuah randa orang bak menua India di media Pradesh din laban ia siku ikut ia ajak mersi sungai. Inyak sungai Ajnar tip balat benar kamah bak menua di media Pradesh dia. Penuh ngos sampah. Nadai gambar sungainya tak penuh ngos sampah. Mayuh macam. Ia kemayuh lagi sigi plastik udan tadi butul-butul ngau utai ke sampah-sampah ke maka sesarah utai berdalamnya penuh. Ulih no berindiak dia nanti kenyenak dia tubuh kita nak berat berindiak ba atas sampahnya sigi nak tenggelam kita apa pemayuh sampahnya padat ni kenyolinai sungai minyak dalamnya penuh peningal ke ngujung ke nembiak tu tadi baik ya bala kaban ya keturubah peningal bisim paling mikuk kaban ya ngau pengok tu nyari pengok kita ya kumersi sungai Ajnal tu bala benar kamah malu kita ya kita nembiak arba baru tu ilah bala kaban kita yang menuh tasiak datang di tu ke medak sungai tu bala benar bau tu setuju bala kaban ya keturubah peningal nama dia pengawak sedap peningal lalu tamak kelem sungai ngumpul semua bangsa sampah kebisik yang tadi gumpul tepuk dalam karung plastik kebesar yang tadi tepuk sendiri dia nak belanja rimpunya nadai ditolong perintah nadai ditolong orang pengawak sedar kerja ke diri rimpu je jadi bala orang ke dia sebelahnya ke berbuai ke sampah nyu degi-degi betisi sungainya nundi sedar yang lesih kita rajin dah lagi kita dia nak jang besik jaga dia jang ke petua air siku siku maga-maga nanti aku nak aku tak ke sungai teng memaunya bisi hari sakit pedih kulit kita ialah sakit kulit gatal kita ialah ko apa tuai resiko inda tuai resiko mana hei bira kemi dia magangnya berani dah gitu saya tu ko inda tuai resiko peringan makin nyam eh orang anang ke dekat nu luang peringan nyo ngasuh sida ya nyo ngelese ke bala nembiak ke meresi itu tadi nembiak ke bernama Bitu Tabahi itu ngobala kabane ke bisi 4-5 iku nyateri nyo berbulan-bulan sida ngerjanya peringan ada orang nu luang orang ke ngelese ni buah dikira tiap-tiap hari nintiang hari genap hari sidaknya nang sigi datai dia ngemelik ngelesai ke sidaknya seraya berbuai ke sampah bandarnya nyo pengelamak peringat balas kabar nyo nak nakal besi sekedaknya nyo namanya nyo kudis tubuhnya nyo rumbak laban gatal semua nyo nak nakal nyo sakit nyo tabin laban sungai kelalu benar kamer nyadi ke ngujung kabarnya tadi nyo nyo nak gek bulai nyo ya kediri-iri aja me peringat nyo lasam-lasam ya ba dalam sungainya tadi kira ya 8 bulan dia nyak peningan biak tu tadi mujur meresi ke sungainya ketegalnya tadi peningan dia diupih berkuasa lokal ba Madhya Pradesh yang tadi pan nuluang dia lalu nganjuang piko piko ke medak kita piko ke panjai pengawaknya tadi kena rongawak sungai lalu nyak muta ke danjuang rakyat peningan nuluang biak tu meresi tadi jadi nyak muta tadi sungai Ajnar yang tadi pan bersih bersih makuaku yang tadi agik ke bisik sampah laban sidak ke muan sampah lagi berdau deh. Seraya akan melik kurang sidak ya tetap muai sampah nanya. Makin sungainya udah bersih, udah nadek ke sampah. Puh, rajin gig ke sidak. Nampak luang tu sebelahnya. Majak dajar, majak danuk peningatang sidaknya. Oh, nadai ya kira. Nadai ya berduli ke dek. Nyadinya mentadi peningat. Utai ke de pejalai ke siku nembiak. Bernama Bitu Tabahi. Kebenar ya nama ya peningat. Surendra Singh Chowdhury. Nyadinya mentadi pengawak de kerja siku nembiak. Meresi sungai. Ia meresi sungai orang berbuai ke sampah. Kita mansang agak leman berita kita ketiga ke sekali tu peringal. Leman berita kita ketiga tu tadi aku mai kita pulai ngagai menua Malaysia. Kian kita mansang ngagai Melaka, kian menua Melaka. Siapa dah kelak ke Melaka? Cukup maneh nuarnya nuar kita nemua ya. Jadi di Jasin Melaka tu peringal nama tak kenyadi. Salah rumah mai penusah. Nyamah tutai kenyadi ba sepasang laki bini sedua itu tadi pendengar gawak nyadi tukang urut.
ngenak kereta mun sorai sarinya tadi peninga maya penusah tok kenyadi sorai ke nyadi tukang urut tu tadi bisik di kangau di kontak induk tambi siko induk bangsa India siko baru dah berane Sita Lechmi tu tadi kira ke pihak mana maya nanti nak tadi Minah Kumari kita beri kita nama betul pawan ni ngagai orang tu terengkai yang boleh nombor tukang urut nyari Facebook ini tau ke dinding ni telah pawan ni halo ini tukang urut ke? Ya, ini tukang urut puan ni. Ada apa puan? Ko induk ke nyawatnya teng. Di sini saya Minah Kumari, saya mau itu urut badan lah, saya sudah berenak. Ko induk Indianya tadi. Lu datang sini ya. Aku induk Indianya pada keseduanya mansang, seduanya laki yakin peninga. Kira pia me tadi karandau penyegi berapa aku. Nyak ada puntang ke aku. Dari ba seduanya masuk ngagai kanan dor ba genturong berumah benuma Saintek tu tadi laban dekat mansang agak rumah ini tuai India ke ngangaunya tadi aku baru dah beranaknya ligau-ligau sudah ada dini no rumahnya tadi numbur tu narin tu daripada tu kau seduai pening laban mayanya sigi udah nyu jauh lemai mansang agaknya seduai melaki bini nak kereta tu tadi selo seduai dari banti aku selo tamak ngagai perumahan orang laban kita kan juga ni rumah sana kau jakuk tak bisik pasu bungai ke pecah tak pecah magang pasu bungai itu kau kita enak orang kabat luarnya pening anak lantai ngerti medak seduai tu ngenak kereta selo ngenak kereta nak lama ngetu mansang baru jadi bala petuai kebab berjalan sebelahnya tadi berundi yang berpikir upadak dia sampai keritanya nanto berapa nyen kadang yang ini yang bala nembiak kat naban ke nembiak penyamun nyen penyamun nyen kau petuai risiko apa amai sampai legai ya legai uji kita telepon ngagai bala anak kita telepon orang pening aku ngujuang kura sebelahnya lalu begau belampat kedua ku tukang urut tu melaki bini tu dalam keritanya tadi orang benar bergiga ke rumah sidak ya nuduh duikoknya tadi kat nabankan biak nyadi penyamun nama dia tadi lalu bercelgai belayak sidak dia benar mana berjaku induknya tadi minta ampun ayak pakcik makcik kami dua laki itu tukang urut kami dua itu dah suah induk bernama Minah Kumari itu datang gitu laban ya baru dah beranak jadi kami dua itu benar ngiga rumah ya nak temu dini no rumah ya tu sekian-sekian nomor rumah ya seduai dek kau betul ya siku nanti orang kak ngerja penyalah mayuh macam kedaliah ya nyak amai punya kenuan unggal pedak ada gamang seduai itu pun maka penyamun nyen laki nyen balat gi nyen maka penyamun ketua penyamun nyen ngai melaki ada kumai kanya apa dengan punya bercel ke sedak ya kau ngujuang ke tidak yang tadi nyo datai bala pulih selama nama kebuah bisi orang ngeriput bertelepon ke pulih bisi netua resiko nyoba baik kau dukuk duku penebas manyua hucuk aku dito di bon de jaga aku dito sudah di kan aban kocok ku ku ini tuai terpilingan jadi nyaman tadi carut katakan nama salah anggap nah ngumai orangnya tadi datai nyadi penyambungan kan aban kan ya tang ke bendara seduainya tadi ngiga rumah orang ke minta urut nadai kita padah temu kena rumahnya peringal arah-arab ke perkara tu settle ngomana aku kan nama tingkat kempai lah mana nombor amai kena cerita tu tang maya sebuah nasab kebalat benarnya dia di benua Indonesia dan dia besi apa tu resiko terberap ke janda sepiak rumah aku mah ya bini yang pu lalu berap ya mendaknya tadi janda sepiak rumah nak nemu cerita tu amai kena tang kita harapnya tadi kita anak nguji pengawak ke besar tu lepas sebuah kita utai gi oleh daripada Okay. Kita berlelak dulu peningau. Kita berlelak dulu. Kita mendiang ke lagu seraya kita yang tadi berperindang dalam program Laman Berita. Udah lagu tu lagi bisik 2-3 cerita. Kita berperindang dulu.

kita masuk buat round kedua program Leman Berita kita ke sekali untuk pendengar. Okay. Ngaji kita ke baru mendiang ke kami ke sekali itu. Ilah kita ngiga tanda wau. Maya Ridwa nanti yang Ridwa 5.5 lemai pun bisa. Pihak maga tahu daripada kita dalam laman YouTube Ruai Leman Berita. Kita masih ngaji Leman Berita kita keempat ke sekali itu. Leman Berita keempat tu aku mai kita ngaji menua Brazil kin di Amerika Selatan deden. Nama cerita kenyadi di menua Brazil dan pendengar. Ngeluluk ke diri punya di nembiak berumur 12 tahun. Ha, nyak meh pengawak dia kerja siku induk. Induk tu ke benda pendengar berumur 37 tahun. Bekeni ya tau ngeluluk ke diri nyadi nembiak umur 12 tahun. Landiak narga ya tau tadi. Tubuh ya besar pendengar. Tang nyak meh tadi gamal ya tadi. Agi bebakan nembiak pendengar. Kau ngujuang ke huliah. Ngelakar orang dengar kita cerita induk tu. Siapa nama induk tu? Ulah induk tu meh ia ke bernama Amanda Maria berumur 37 tahun. Ia tu ngeluluk ke diri nyadi nembiak berumur 12 tahun. Lalu ngenak nama bola Gabriele. Okay, Gabriel kami berupih dia ya. Nyak Gabriela Nancy Nangai. Ia tamak ke dalam sebuah gereja apa yang dalam cerita tau. Datai de dia tadi bala padri ngobala orang kagawak dia terima dak. Nama hal dia tu, nama hal dia tu. Kurangnya nanya ke aku tu kadanya mai apa aku tu pernah dia aku tu. Nyu lari ke diri aku tu pada aku apa dia mai aku tu kada jamah orang. Kada suah duluan orang mai aku tu de penyati orang mai aku tu. Ko ia madah ngagai father yang tadi pendengar. Ko ia yang tadi ngemolak ngelakar orangnya. Jadi bala fadanya pun tadi lalu ngelalai ke. Dia beri orang makai, dia beri orang nudiau, dia beri orang duit ni atau tadi. Dintu orang mana-mana. Ha? Madah ke diri umur ya baru 12 tahun. Yang bala sida dia apa muda 12 tahun nama agama nuan tu tak. Kak tetuai gamana ndak kok induk bernama Amanda Maria tu tadi ke berumur 37 tahun tu ia kena nama bola ya Gabriele nya ia mandah nadai ku aku tau nemu kita ku maya aku ngau ruang bilia balapai naik ku subak ngau bala menyadik ku ayah ibu ku ia kejai magangnya ku dah so sida make pil aku dah so sida make hormon awak ke gamal aku tu tuai ko ya ngelakar ngemula kuranya. Oh, amai cai bala kabanonya. Bala pindai no kati tau ngaga anak kenya kurang pedinga. Sino ke ya. Oh, gaga ya pedinga. Laban ni ureh ngelakar orang. Induk bernama Amanda tu tadi. Anak lama ada nyak tadi pedinga. Sida ya namanya tadi ngiru ya. Bisik sepasang lelaki bini tu tadi ya kira kurang berduit tu tadi. Ngambil ya menyadi ke anak iru. Anak angkat punya kurang. Oh, anak iru. Oh ko kita de baik sida ya pulai ke rumah de beri makai de beri penghidup ke mana penghidup ke nyamai pendengar jadi ketegal ya madah ke dari umur 12 tahunnya ame tadi nusu. Okey bebolaknya nusu ngena butul mipiat meyanya tadi serta mega bejaku ngeluluk ke diri bakan mbia lalu ngaga ulah bakan mbia kebenar umur ya 37 tahun ya madah ke 12 tahun percaya morang arab morang ya peningal ya mega ngai dan nyom sekolah ngai ku dan nyom kita school aku ya peningal ngeleban ngai ke ditemu apa aku periah ku lah diriat ya de jamaah ya. Aku ya mendah ngagi apa nai ironya tadi. Aku percaya mana tang nak lama udahnya nak nemu bekeni kati orang tertemu kayaknya tadi ngelakar. Bisik orang kalau medak ya. Bisik kalau orang ke dekelakar yang lama atau pedingan.

lalu ngeriput ngagi polis. Ah, dah tangkap orang yang jadi inya mengujung ke induk bernama Gabriele tu, nama bula ya kan tadi, nama Maya Amanda Maria, ditangkap polis lalu didawa ngelakar orang. Okey, Siti nya aja ruang bilik ke dekat lakar ya. Mayu ah udah degagak ya bekenya ya. Induk berumur 37 tahun ngeluluk ke diri nya di induk berumur 12 tahun. Nya tadi leman berita kita keempat. Kita mansang ngagi leman berita kita ke merudi ke sekali tu peninggal. Leman berita ke penudi itu agak bedau kita bawa menua Brazil atau cerita pamagi gitu dengar kita cerita lelaki siko kena panjua ngai-ngai begini kata pun nanti orang Hindu dah manjua kena. Nya bisi jakut sempama tadi pelanduak tu suah nak ingat ke panjua tam panjua tu meruan nganti kaki pelanduak. Jadi lelaki tu peningat di menua Brazil tu di panjua di baik jadi begini cerita ya. Siko lelaki lihat de baik pangan induk ya jadi. Ianya tadi udah dikemulak ke. Begitu cerita ya. Lelaki itu bernama Felipe, ianya tadi bapangan ngusiku induk bernama Lenin. Lenin nama induk tu. Bapangan sedua ya. Lama udah bapangan lebih hari 8 tahun 9 tahun sedua itu bapangan. Kengujung ke seduanya bisik siku anak. Bedau kawin bedau semuanya begulai ngopangan diri sama sebumbuang rumah sama seprabuang tadi ke ngujung sudah bisik siku anak bini atau tadi kini kutai kita ngomai bini tau kena kira ke pangan atau tadi meh kita lah banyak bedau kawin tau pangan yang tadi mandah Lenin tu tadi mandah oh Felipe ke nak mana nak tua tau berketuk begulai nanti hari nyo makam laki bini tang tua tu kem laki bini anak pentua dah bisi uji tu aja dia jadi mana-mana nya mai aku ko indo tu mendah ngaga ya bedau ka aku tu ilak menganti duit ke cukup gi meh ilak mentua jadi au solo bedau tu bedau ka gapo anung gue dulu meh sabar me dulu sabar sabar aku tu bedau puas ka tanya atau begulai ngabalak kaban ko ilak nyo tusah naga lantik nyo kaki jari udah derantai. Ko Felipe peningan, tu satu indo tu Brunei yang tadi awak kata ilah dek ko bini yang tadi pangan dia macam lenyin tu tadi. Jadi indo yang tadi pun ngatur pengerami kawin bak sebuah gereja, ngenak baju ngepan gereja udah cukup lengkap. Apa indo udah dekat ngau bala kaban belayan bala suku juru udah dekat ngau. Jadi paginya sebelum mansang ke gereja, ya madah ngagai laki bernama Felipe tu tadi. Oh solo ku sarito menjadi laki ku ketua yang nemu di sana-sana-sananya. Jadi sarito kawin ya sarito. Jadi ya ngaso ku madah nuan, ngaso nuan tadi datanya de pengapit ya boleh kena. Ko ya madah ke Felipe. Oh boleh. Okey. Lagi ku datai au. Datai kien man laki bernama Felipe tu tadi peninga, ukai ngena baju kawin tengah nak seluar jin ngena baju-baju pia-pia aja serta ngena tupi. Man sayang bejalai kien tama ngagai gereja no kawin gegini yang madah. Orang dia dah berdiri peninga. Dia nyak kepeda ya tadi pangan indo berdiri batang ngena baju kawin nak pemana-mana-mana-mana. Man sayang kien nama hal kita tu ko ya. Indo nyapan bejaku ngena mikrofon. Oh sano, nuan ke bernama sano. Aku ngambil nuan jadi ke laki ku. Kita ni nikik kata pentas tu. Aku induknya peningau. Jojo nuan kaban nikik kata sekian. Lalu dah kahwin korang sedua yang peningau. Matanya pelik-pelik. Lebenan utai Siti dia kemelik korang. Siti ke nak nyangka dari kahwin. Hanya mah kelalu lihat dekat kahwin. Ya udah ke bukulai tanggai kahwin. Yang bentar dia peningan leman berita kita ke sekali itu ke minggu itu. Terima kasih lagi kita kudah segulai sejalan dengan kami di YFM Iban RTM di Kuching. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu baru. Bak banyak minggu ke bukai. Aku ada menlangi ngelekak ke kita ke minggu itu. Bye. Terima kasih ya. Bertemu. Bak banyak ke bukai. Bye.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke Skalito, dekat diatur bak Padang Bilu Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di penyadi Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara nari arti bak Agrofest tuila, yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Simpan mengau badar, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang nagai ngira, tawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: lagunya isi lagu rock.
1: Aku dilengkah genuan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

Persen ngalai lemai dua belinga enggai berumpan-umpan lagu kena aku ngepun ke sada lemai kita lemai hari dua sari tu 22 hari bulan 9 2026 nyalai selamat lemai lalu ke semua bala peninga kita lebih lagi dengan bala kita gendang ya udah bergulai engkau kami 24 jam sari milih YFM jadi ke pemerindang kita bersari-sari ya jadi terima kasih lagi Rajis Booking ke udah bergulai engkau kita berentak ngali hari tiga ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi buat sada lemai tu ngali ngagai sada lemai 6 lemai ngagai 9 malam kita dekat gulai ngaku melati badi sari tu hari 2 22 hari bulan 9 2026 lalu buat tusun program kita bekas selama megak 6 setengah lemai aku ngenatai ke pesan tak berat tau ke pesan ke berbatang ia ke bisa dikirim ke balap ninga kita buat YFM lalu arah mansang tau didinga ke kita pukul 7 lemai jadi berita lemai ditabur ke kami bekas selama pukul 7.30 lemai lalu main asal malam tu kita ninga ke main asal pukul 8.30 malamnya ko tusun program kita 3 jam kita ke bergulai bak sada lemai kita sari tu hari 2 22 hari bulan 9 2026 kata wai nama utai ke bisa udah digagak kita sari tu udah tulis ke pemujur kini udah tembok kini diatur jadi nanti apa yang tembok nang awak ana tu sati pulai ke rumah dulu pergilah nampung pengawak kita yang baru wow ana munyi ko jako orang kemayar itu ada stres ana tusuk runde yang laban lagi bisik pergilah ando kita yang tadi nampung pengawak kita kerja ngau mana hangi cak ke hasil ya tau ngemuas hati kita ya. Jadi lemai tu peningat kita terus merenang kita bak sada lemai lagu kedua dia pilih aku merenang kita bak sada lemai kita lemai tu sitai lagu ke di baik Johnny Aman tusah aku milih seduai.

0: Sada lemah.
1: YFM.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke brisk walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Brisk walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya brisk walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
3: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat Begolengga Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.
4: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

Chan dengan lagu yang nyemak ila nuan dan nemu kita merindang kita agak-agak terus bergulai engkau kami ba YFM merindang kita ba sada lemai selama lemai yang kau bela kita ke benuang bela ke pemakai ke kat di sumai kita nama kini teh sumai kita lemai tu tukuyuang kini ne jadi nanti kita berarti ke tukuyuang tu beninga nyamai ya dintu kita ya ke orang ketemu banyak dia kena nemunya asal sepe aku tak pedia saya akan ngerja tukuyuangnya deh. Jadi tukuyuang tu nanti kita berarti ke berita 2-3 hari tu peninggal dia pun minta ke tukuyuang pasang pihak mengganggu ketam diriput ke majak nambah tajapan dua bangsa pemakainya udah namanya tadi majak kurang sekurang ya. Jadi nitiah ke penerang hari Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah hingga Rampak Menua Sarawak ianya Datuk Len Talib Saleh madah ke atur dan sampai di pejalai ke dikena nentu ke dua bangsa pemakainya tau majak nambah laban rakyat ke majak nambah megak ngujung ke pemintanya sama majak nambah ke ngujung ke stok barang pemakainya majak kurang ya hanya ke sekedar orang nyumai wah rindu makan kuyung menyakin ini hanya di dengan sekedar lagi belanja engkau servis mereka jaku lalau megak ke berkawul engkau perkara teknikal dia upis pengawak berikan megak dekat mereka bantu ngagi orang ke dekat nupik tekuyung pasang yang ukut bala kita ke yang kami sehati kini ke engkau nupik tekuyung ada salah mana jadi yang tip baku tekuyung tu sumai kita goreng kita tutup keliak beri cabai beri kicap goreng kita sup dekat penyamai yang pak nguasai hangat eh. Ya selamat lemai ngagi bala peninggal kita ke bendung barang tu jalai nyangka mulai ke diri ke rumah berkau ke udah gawak sehari-hari tu harap ke kita hanya tadi sama mujur likun datai buat palan ke dekat di tuju kita lemai tu jadi udah tu lagi aku dekat natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM jadi sebenarnya tu lagu ke di baik Margaret M. Jalan pengerinduk bakal ke nyilih baju merinang kita bak sada lemai.

ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: dia kenalah di hari time ni. So kalau bagi rumah dia tu
1: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, Isi.
4: Nama Indi?
3: Bekeni ke kuka nulis pesan berat tu, ne?
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: ulit, Nur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, engkau kemayang anjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan anjung yang udah nyak dah. Agi ngena fake lah kah?
0: Ih, nah dah agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi ada tai ba awak ndur kami ngena tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima kami ba YFM lemai tu pesan ke terubah tu petinga nuju ke bana belayan ke diau bermajuan simpang gabo ke belayan bermali rantau cala rumah Patricia Agustin Sungai Bangkung ke belayan ba rumah misi Sungai Tapang rumah legi Lubuk Kawi rumah Elis Bibiana rumah Luyuh rumah Juan Semambuk rumah Igat Kantan Sungai Jira Kampung Melayan Bak Rumah Matali Meruji Rumah Sebia Gupi Lansa Tanah Isut Bak Rumah Rosita Nangga Buduk Kampung Melayan ke Diau Bak Rumah Mang Sungai Wong Berayang Kampung Melayan Bak Rumah Albert Beji Pelasuk Ruban Pihak Menggak Kampung Melayan Bak Kerangga Seruban Ngau Kampung Melayan Bukai Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Raca Anak Giriak madah ke Raca Anak Giriak atau ke Bini Lipa Anak Anggat udah nadai kena pagi hari 1/21/2009-2026 jadi ni yang Raca Nak Giri tau ke Bini Lipa Nak Anggat tu dekat Dintu tau ke di Senggai Balamayuah Barumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratuak kena hari 3/23/2009-2026 lalu niang tu dekat di kubur ke pagi hari 4/24/2009-2026 bab 6 Kristian gereja NJC 100 jadi tu tadi pesan uju ke pemelayan ke ngelala Raca Anak Giriak Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Anggat jadi pesan madah ke Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Anggat tu udah nadai kena pagi hari 1/21/2009-2026 jadi ni yang Raca Anak Giriak tau ke Pailipa Anak Anggat atau ke Bini Lipa Anak Anggat dekat Dintu atau ke Disenggai Balamayuah Barumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratu kena hari 3/23/2009-2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4/24/2009-2026 bak pendam Kristian Gereja NJC Seratu hanya pesan ke terubah Ya, jadi pesan kedua tu nuju kaban belayan ke Diau Bermagun Sungai Pakum Ujung Rumah Nison Sungai Pakum Ujung kaban belayan ke Diau Bak Sungai Tiau Ulu Mujung Nangga Bawai Balih Rumah Alung Nangga Majau kaban belayan ke Datai Ari Indonesia kaban belayan Bak Pasar Kapit Ngau kaban belayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Dito Magang jadi pesan tu madah ke Markus Anak Bujang madah ke Markus Anak Bujang tau ke Apai Kili udah nadai kena 20/9/2026 ianya hari Minggu jadi yang Markus Anak Bujang tau ke Apai Kili tu dekat Dintu Balamayuah kena 25/9/2026 hari 5 Barumah Satu Malaysia Kapit lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 26/9/2026 jadi kita ke dekat temu ngau Sili Agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Kelly anak asuk ba 0148685251 0148685251 Ianya pesan kedua lalu untuk di ke nyap ninga tu pesan nuju kabang belayan ke Diau Bak Kedang Kampung Sabu Langkang Ngilik Ngau Langkang Ulu Kampung Belayan ke Diau Bak Kalung Basi Ijuak Tawai Pak Liuk Tanjung Pedalai Temuduk Lepung Simpai Berangan Ulu Kampung Belayan Berasau Genting San Kampung Belayan Bak Sungai Keruh Nangga Kumpang Cangkul Melugu Kampung Belayan Bak Batu Lintang Undup Semuih Baru Jawung Taman Gambang Gau semua kampung Melayan Bukai ke nak ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan madah ke Gindun anak nyambar madah ke Gindun anak nyambar udah nadai kena 21/9/2026 lalu niang Gindun anak nyambar tu dekat di Senggai Balamayuah kena 23/9/2026 hari 3 pukul 8 malam lalu niang dekat dikubur ke kena pagi hari 4 24/9/2026 lalu kabar belayan ke dipesan kita dipinta datang ke rumah Andrew Sah Nanga San Undup di Sri Aman Ya, jadinya tadi pesan madah ke Gindun anak nyambar, madah ke Gindun anak nyambar ke udah nadai kena 21/9/2026 lalu niang Gindun anak nyambar tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena 23/9/2026 hari 3 pukul 8 malam lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 24/9/2026 nyalai ke pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Indru sah nangasan undup Sri Aman. Jadi pesan nangkan ke Tok Peninga nuju ke pembelayan ia ke dia buat tamin igu setampang pembelayan buat ulu oyak tanyit tajam pelugau balingian pembelayan buat bayan tasik setiam gau ke pembelayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Petrus anak Jonathan Man, madah ke Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus udah nadai kena 22/9/2026 jadi ni yang Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau dekat di Senggai Bala Mayuh 2 malam ianya malam 23/24/9/2026 baru mah panjai tamin landai batu 36 tamin lalu ni yang tau dekat dikubur ke pagi hari 5 25/9/2026. Nyalainya tadi pesan madah ke Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus ke udah nadai kena 22/9/2026 lalu niang Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tu dekat di Senggai Bala Mayuh 2 malam ianya 23/24/9/2026 lalu kan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah panjai tamin landai batu 36 tamin jadi niang tu dekat dikubur ke kena pagi hari 5 25/9/2026 jalai penerang ke Sili Agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai rumah Jospin berlumur 0195888997 tau ke Angelica ber 0195489509 ya Siti Mega pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu untuk dikenyak tu pesan nuju ke pembelayan. Ia kediau bawan berjahit sengayan mapai tadak pedai tuah sebetul gabalih kemelayan dikapit di Sibu Bintulu Bakung Miri ngau ia ke bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Catherine Bumah anak tuah madah ke pengawak ngetah sulit niang Catherine Bumah anak tuah tau ke Indai Ganai atau ke Diklala ini Kerol jadi ya pesan ngetah sulit tu peninga berkata 25/9/2026 hari 5 malamnya dekat diatur pengawak nguan ulit lalu pagi hari 6 26/9/2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit nyalaikan pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah nombor 10125 Jalai Perkasa 2 Pes 6 Desa Senadian Miri jadi penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai umur 019-860-6620 019-860-6620 tau ke 011-064-7564 nyalainya Siti megap pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu nangkan kenyak pesan Siti tu nuju kawan belayan ke diau buat suung nangadalai mapai kenawit kawan belayan buat penyulau sibu tatau miri ngau semua kawan belayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Joseph Mamat anak Juna madah ke pengawak ngetah sulit niang Joseph Mamat anak Juna tau ke dikelala apai tina jadi pengawak tu dekat dia tur ngena cara sembiang kena 26/9/2026 hari 6 pukul 8 malam bak rumah Mamat anak Juna Batu 15 Jalai Bintulu Miri jadi nyat tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang Joseph Mamat anak Juna tau ke dikelala apai tina jadi pengawak tu diatur ngena cara sembiang ianya kena 26/9/2026 hari 6 pukul 8 malam baru rumah Mamat anak Juna Batu 15 Jalai Bintulu Miri lalu kita ke dekat mu ngau Sili Agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Christina buat 019-806-7745 atau ke John 019-825 6419. Nyalanya sekedar hari pesan ia ke bisik diterima kami bawa WFM ke lemai itu di kenatai ke bawa sada lemai.

Ya, jadi ianya berlagu ke di baik Marilyn lemah itu peninggal bersumpah masuk neraka. Jadi ia ku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami ba WFM lemah itu. Jadi ia pesan sekali itu nuju ke pembelayan ke diau ba sebawah ke pembelayan ke diau ba batang.

0: Undup Sebuti Sri Rahman bin Tulu Miri Kuching gau Kabanbelayan ke Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala. Niang William Kasa anak meragi jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit 100 hari. Lalu muain terbalu Niang William Kasa anak meragi tau ke di Kelala ngau nama Apai Putih ya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6/26/2009 pukul 10 pagi. Abah rumah ya yang berumah Denster Nancang Empadik Tengah. Jadi kita ke dekat mu ngau Sili Agik berkawal ngau pesan tu. Kita dipinta telefon ngagai lumur 0173327162 atau ke 0178588146. Ya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit 100 hari. Lalu muain terbalu yang William Kasa nak meragi tau ke di Kelala Apai Putih. Nyadinya kau pesan ia ke bisik diterima kami lemai tu. Lalu ke sitik tu pesan tuju Kaban Belayan ke diau bak Skayu Macan, Pasar Macan, Rasan, Semayam, Kaban Belayan bak Sungai Poi, Agieng di Semaram, Kaban Belayan di Batu Niah, Meluan da Julau, Kaban Belayan bak Bebangan, Mujung Kapit, Kaban Belayan bak Bawan da Tuah, ngau Kaban Belayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala, Niang David dari anak ajai ya ke Ngelala niang debit dari anak ajai jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit niang debit dari anak ajai lalu muain terbalu ya ke dekat diatur ianya malam 26/9/2026 dekat diatur pengawal ngetas ulit lalu 27/9/2026 muat ke paginya dekat diatur pengawal ngetas ulit serta muai terbalu. Jadinya tadi pesan menuju Kaban Belayan ia ke Ngelala niang debit dari anak ajai niang debit dari anak ajai jadi pesan madah ke pengawak kita sulit niang debit dari anak ajai ia ke dekat diatur ianya 26/9/2026 malamnya nguan ulit lalu pagi 27/9/2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit lalu muai terbalu. Jadi kita ke dipesan dipinta datai ngagai rumah bawa kampung Pulau Wak Nangga Macan lalu penerang ke Sili Agik berkawal ngau pesan tu. Kita dipinta bertelefon ngagai Doris anak Tabau bawa 011-33-71-4412 011-33-71-4412 nyalai ke nyak ke pesan ya ke bisik diterima kami ke lemah itu harap ke pesan pesan ya ke di kenatai ke nyak tadi terang di dinga lebih kik ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan harap ke sama bisik gulai engkau kami bak Sadalamai.
1: Sadalamai YFM.
2: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
3: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
2: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10/2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekiat atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Ya, lagu retro kita lemai tu peningan gau lagu gadi baik Jospin jalin lemas dalam pengerindu siti lagu gadi pinta tu air rumah iblin lemai tu. Selamat lemai. Terima kasih ya. Gula yang gau kami bawa sada lemai. Jadi jam kita pukul 7 lemai. Dia tu kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang.

0: Selamat bertemu baru dengan aku malam tengah buat program Arah Mansang. Setiap program yang kita keluarkan hari Indopias Petanam Tupik, Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik. Kalau minggu itu, aku dekat Maik, kita dengar kerana aku dengan siku usahawan ke Bisik ngadu projek lupi ikan dalam peguang dikenak nambah ke Pantai Bisik ianya Encik Kabang Anak Sah dari Rumah Naga, Sungai Merating Sud, Menua Kapit. Ngau tu aku ngeluh kenuan Encik Kabang Anak Sah ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Kabang.
1: Ya, selamat bertemu Encik Lee.
0: Ulian nuan kunci ngau bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali tu berkini nuan tau berpuan ke projek lupi ikan dalam peguang alu ke Terubahya dikenak nuan yang nak nambah ke penatai Bisik maka ke dia tahu.
1: Okay, dia tahu aku Bisik nupi ikan sema ngau kalui ngau ikan tengah ada ya ke dia tahu. Aku ngepun ke projek tu lama ya. Saya ke tahun 2021 pihak Bisik ya. Udah.
0: Nak ke dia tahu uliah nuan megak mada lagi bala peningan berapa penyampau mesain dua lain projek nuan serta berapa penyampau hasil nupi ikan berpeguang hari projek ke dia tahu nuan.
1: Oh, penyampau peguang ku ya kerja tau entah peguang plastik aku nya bisa 5 itu peguang tanah aku bisa 6 itu ya, peguang semian ku bisa sitai penyampau ya labanya penyampau tu tapi ku nya pedih di sebut ke kena kada tahu kadang sebulan sekali ku mua titik-titik peguangnya labanya bisa 12 titik peguangnya kata antai bulan tu nyup sai ke bulan ya ke berpeguang sitainya. Kena aku cara aku nyuang ya, kena dia tahu.
0: Dari segi pemesai peguang tadi boleh nuan badan yang balap tinggal kita buka peguang plastik, ya, peguang tanah, peguang anggap ke peguang ke bisik di mana?
1: Peguang plastik aku nya buka tuang ke 10,000 liternya, 5 liternya. Peguang semian aku nya manjai ya, kira ke 60 kaki, besar ya, kira ke 30 kaki. Sitainya peguang tanah aku nya nyam sainya. Agak-agak aku kira bisa 80 kaki pihak dengan 60 kaki besar ya besar dengan panjang ya.
0: Jadi nanti kan nanti bala peningkat kita ke keningan kita randau atau hari itu berapa ni ikan ni ke segi mayo di tupik nuan ke dia tu hari tinggi jenis tadi
1: tiga itu ke paling mayo ikan kalwainya meh paling mayo ke dia tu nya hanya ikan semaya tengah ada ke nombor tiga ya ya ke dia tu
0: kulian nombor dah ke bala peningkat kita ke buah nuan tadi milia jenis ikan kalau ikan semai dengan ikan tengah dahnya tadi kemarin buat projek lupa ikan berpeguang luar tadi
1: kena ikan tiga itu tu ke di tupik ke tu mereka milihnya tadi lepas ikannya makin setahun makin pupus ke makin tahun hitiknya lah pupus ke yang aku milih ikannya tapi makin ikan tu makin pengira tahunnya lah yang mari rega ya yang aku milih ikan tiga itu tu ya ke bergama tengah dah dengan semaihnya tak ke bergama ya ke majak ni ke harga ya. Awalnya aku milih ikan tegete itu di tupai aku dia tahu. Baik ikan tu bergar dia bawa menua kapiat tau. Yang aku milih ikan tegete itu. Pasal ikan semai tu memakai ya. Nanti musim bakal ke dia tahu ikan semai tu. Nan sikit yang main di beri makai lah. Pasal bukan kita beri yang nak baja biasanya lah. Nanti kita nupai ya. Makai nak sama-sama memakai ikan bukain dia bakal semai tau. Bakal semai tu makai ke paling mana man. Kacang tanah katanya lah tengah dia tahu dia beri baja ke biasanya maka kalau itu tadi atau nyamai ke itu dulu makai baja ya kan dia beri kita dekan guang daun basah katanya ngau daun keladi katanya ringan ke pasang makai ya
0: maka kau daripada nuan tadi penyampau pemesai projek nupi ikan peguang ayo atur jadi mayo atau pengawak dekat dia daun wan maya ngatur projek tu boleh nuan madah tuju balap ninga atur pengawak ke bisik di adunuan maya berjalan ke projek tu.
1: Oh, maka ke ngintu ikan tu hari pagi sampai lemai nasi ke bisik. Bantik pagi kita mesti ke meriah makai. Maka tengah hari tu ikan tu ya penting man air ya. Nanti air kurang jaga ya nasi ke munyi kurang oksigen ya. Ya mesti ke pada hari-hari daripada kita. Maya tanya meh airnya mesti ke datu man. Berpengawaknya jadi nanti bakal mereka makai sari mesti ke pagi beri banyak lagi lemai mesti beri kurang lagi lah lemai itu lihat beri pakai semelannya bakal nanti pakai kalau itu beri daun-daun kayu pagi ni boleh beri baja lemai itu pakai semelannya maka daun-daun pasak daun keladi kena pakai sambil lah nukai beri baja aja.
0: Pagi ya sih pakai baja lah ne?
1: Pagi ya sih pakai baja.
0: Cerita ngau madang ngau silat gitu. Penyapa pun pemberat baja kena beri gombak peguang garan ya.
1: Peguang tu nanti aku masai, nanti besar lagi yang banyak lagi. Kadang 2 kilo, setiap peguang. Kadang 1 kilo, mendak gaya masai peguang. Nanti peguang pasti hanya beredis, 1,5 kilo aja agak. Peguang yang banyak. Nanti kalau kenyang makai, ya mati lagi ya. Kenyang cara ya. Nanti ya bakal ya peguang masai itu tadi ya. Beri banyak lagi ya makai ya.
0: Setiap peguang nanti anggaran berapa ikut ikan oleh ngira? Oleh nama-mana yang mana peningah kita?
1: Ya nanti bakal nyamai dikira dan nanti pegang pegang plastik punya ke 10,000 liter airnya. Nanti ya simpan tengah daya dia. Uliah ke 300 ikau. Tengah daya. Nanti ya semaya. Uliah ke 200 ikau. Nanti ya kalau enggak dia. Uliah ke padat ke sampai 800 ikau. Lepas ni ikannya nama tu. Ini bukan oksigen penakamnya. So, makanya tadi sebulan 4 guni.
0: 4 guni ya tadi. Uliah nama ada berapa beras guni ya?
1: Nanti seguninya 20 kilo dalam seguni.
0: Enggak,
1: ya, nanti bakal piatu RM104 ke nombor 2.
0: Jenis ke baja ke dibeli nuan tu baja pemakai ikan atau citi tu aja?
1: Citi aja, citi bangsa aja.
0: Pasti kuliah nuan mada berapa anggaran modal, takos, belanja, kuda dikena nuan, semudah ya, nak ke dia tu.
1: Okey, pasal ke budget ke ngagak peguang tu tadi. Mula yang agak nasib saya. Lepasnya utanya kena piko ke peguang tanahnya. Kuda kena piko maka. Jajai bisa 2-3 minggu piko. Nganga ke belanja yang sebab bisa 50,000.
0: Kena ngadu. Tok bah tanah non pun.
1: Bah tanah kumpu. Ngadu bah tanah kumpu.
0: Nanya kebuka ini mayan non kembali peguang ke nyanya.
1: Peguang kebukanya ya ke peguang semiannya. Aku ngagak lepas semiannya. Panjai besar kena. Yang sebab bisa 14,000 yang sebab.
0: Tahun ni dah kemaya pegang
1: sama mereka.
0: Tanya ya kepelestiannya.
1: Kepelestiannya lebihnya 5 ite. Sitenya lebihnya jual orang suaku sekian dah sebab kaya baru deh. Mengambil sekiannya. Sitenya 5,000.
0: Untuk peguang nuan saja.
1: Untuk peguang.
0: Peguang pelesti atau peguang pelesti atau tahun kemaya?
1: Sama.
0: Jadi kenal nuan kena jalan ke projek terbuka ngaji kerja kan terbisa?
1: Nang sikit bisa ngaji pekerja terbuka ngaji pekerja mayanya bisa mudah mimian lah gaji renyah sehari. Mayanya sehari bisa uliah RM50 sehari.
0: Tapi kau pekerja nuan?
1: Kerja kuce 5 ikau.
0: Dia tahu lah.
1: Dia tahu nak lagi, dia tahu nak kumpul. Lepas mayanya aku berdau kerja deh mayanya. Dia tahu nyaman dia kumpul ngadu lepas dari kerjaannya pinjian dia tahu. Benih ikan atau pasal benih ikan.
0: Benih ikan.
1: Nadai meli orang agak bibit di tempoh. Ubat ikannya di tempoh. Baik aku bisa meli tapi oksigennya. Mayuhannya udah beli aku. Kena mantau air ya. Leban kadang hari kemarau buka dia taunya deh. Air nasi kekurang. Mana oksigen magang ya.
0: Berapa?
1: Oksigennya ya ke biasanya. 300-nya sih teh. 350 lah.
0: Berapa itu nyanya?
1: Dia tu ke bisa dia tu bisa 5 itu dia ada tu. Tu oksigennya bisa 2 itu dia udah itu.
0: Banyak kok pasal kebuka yang kebuka karena naik semuanya berapa nya anggaran nolnya tu?
1: Namanya dia nanti bakal pasal ya air tu apa beri air bukit tu tu. Nada yang kena air pasal tu. Nada yang kena klorin nama lah. Pio air sungai pun. Tapi pasal karan tu karan ku dia nak kari karannya nak kari 400 ngoh 300 setengah sebulan.
0: Berapa anggaran penyampau pemerat area seule ya ikan keritupe nomba peguang dari projek nuan dia tu dikena dijual dalam kandang sebulan.
1: Umre dulu hari semah dulu. Semah tu nanti ya dijual di timang kilo tadi. Ya udah matilah dah mati sekilo tadi tak gramnya. RM10 segram sekilo. Nanti bakal ya udah sampai sekilo mesti api minyak geraga ya sekilonya. Baru grade ya. Grade ke mana ya? 100 sampai 130 ya sekilo. Sekilo ke atas. Jarang kunjung bakal 800 gram jarang kunjungnya kilo masih boleh jual ya kamu ya baru hanya ya nanti harga ya antara nah, agak gitu biar jual terlalu baru hidup deh aku tu tadi baru agak hidup ya baru ya nanti nyawa hidup ya jual hidupnya 250 harga ya engkau orang kau ini yang apa korium semua itu bakal aku tu semuanya bisa nyawa anak yang lah anak semua anak yang tadi dijual kursi kau RM10
0: Ikan kaloi
1: kan?
0: Kaloi. Kaloi kini nuan nyawa lah.
1: Kaloi dia tu aku Abang kalau aku dia dah cukup terlalu mayuah dia ada tahu dia. Aku dia tahu usia nyawa anak yang anak selalu jual aku makan dia. Siku anak ni tak kegeriat lah anak kalau itu. Bisa harga 15 ringgit siku, bisa harga 10 ringgit siku, bisa harga 7 ringgit siku. Sama mereka bisa mahu ni. Ya kemian 7 ringgit, 10 ringgit, 15 ringgit. Tapi saya sebesar 6 inci kini hanya ke 15 ringgit.
2: Jadi lepas kita tadi dah beranda pasal ikan sembah tadi ya ke berat ya ke sekilo. Nanti kan kalau itu ketika nak nyual tadi cek apa pemberat berapa, berapa kan, harga.
1: Ikan kalau itu lepas tu ikan kalau itu ikan terbesar deh sampai 6 kilo, 7 kilo ya. 4 kilo bisa, 2 kilo bisa. Aku nyual, ya kira tahu lah nyual sekilo 30 ringgit ya. Kira-kira sekilo nanti sekilo 700, sekilo 600 biar setahun 2 bulan sampai dia ya. Sampai sekilo, sekilo 200.
2: Jangan pakai mansel, ikan semeh. Kalau itu bisa jual, bukan orang mana tu jual hidup kena orang hiasan macam mana? Bukan semeh.
1: Bisa. Aku selalu nyuah ya ke. Laban aku nyuah. Nah kalau mai saya lah, aku menyukur kendera saya sekali buat nyuah hiasan bukan orang jual simpan dalam akuarium semua. Aku bisa nyuah. Banyak. Harga tadi 10 ringgit, 15 ringgit.
2: Dan tiada atau ketika orang nyuah tadi dan cengkak mana? Berapa pemberatan?
1: Tengah ada atau aku jatuh nupi tengah datang baru, nupi tengah datang baru 14 tahun. 14 tahun. Aku empain tu nemuna kan, pasal aku tengah datang. Tapi dia tahu, udah agak bisa ya orang nanya kak beli. Tapi aku nak membapa tak harga ya lah, baru baru minang tengah datang. 14 tahun aku udah ngadu tengah datang. Udah aku pinjam kerja kemarin. Start aku ngigak tengah datang. Ngadu ya. Ayah aku bisa lah banyak ya. Aku tu ngigak hari sungai ni, mereka ada nampak di sungai kan. Bisa nyumbang nanti, bisa melayu. Bisa nyumbang nanti rakan melayu. Atau 10 ringgit siko.
2: 10 ringgit siko, nanti tengah ada tentu dibanding kalau yang semai atau mid ke?
1: Sama.
2: Sama besar dah?
1: Sama makan size.
2: Jadi Encik yang kabang, di ini nur nuan dengan juang atau kenyual ikan ke ditupai nuan bapa guang hari hasil projek ke diatur nuan dia tahu.
1: Oh, kena nyual ikannya kena ke dia tahu. Dia tahu mpai bisa market lah agak aku tu kekadang belah marketnya kekadang bisa juga orang angkat sekali belah ke sida apa marketnya sebab mungkin lah pasal kapit
2: tu pasal kapit
1: market ke besar baka belah restoran semuanya mpai bisa lah baka sida kak berapa kilo berapa ikut kini bisa juga telefon aku kadang anjung tu sida baka ikan semai hantar engkau kalau hantar pasal jual belah supermarket lah restoran benda bisa lah beli sampai 5-6 kilo lah nak lagi kan ya. Bisa ke saya tak boleh tanam pis perikanan teman dah aku dah tahu nak ilah ada agak ikan dia jual ada dalam sehari berapa harga ya
2: agak rekod
1: agak rekod
2: agak rekod berapa anggaran nasi untung ke bisa dulu dalam kandang sebulan ambil ikan dia
1: kandang ke dia tahu bisa juga untuk ke belajar dapur punya kurangnya antara nolab saya mana ada juga kita kena mu tega maka kaya dia tahu entah mesti juga mimin ya. Boleh ngetak kena kabar dari entah punya tapi cukup lah cukup lembu anak ngai ngajak kau memberikan tapi tanya anak nak masuk kasih aku tanya sa terlelap saya bayar lelap ke tapi dalam sebulan aku lepas semehnya mesti juga 10 ikut 14 ikut dalam sebulan kalau ya kenyak meh kurang lebih ya.
2: Nama antara bantau yang kebisa dipinta engkau yang keudah dia boleh nuang sekumbang udah jadi usahawan lupa ikan berpeguang kena dijual nak kat dia tau
1: pasal ke tolong dari bala opis dalam tupi tau dari perikanan aku tanya tapi ya ke ya kebedak ya ke udahnya bisa ke nak ada untuk mayuh nak ke bisa kalau mari baja bukannya sedaya kena bantau ke ya ke udahnya ya ke miat-miat bisa baka ni aku tadi sum. Saya sudah mantau dunia.
2: Eh, nuan mega pun si madah kepala peringkat kita. Nama khusus atau kelatihan kebisa dipelajar. Ya kamat merek nuan penemu kesilia dalam mengerja ke projek nuan tau.
1: Jadi khusus ke ngalap saya man. Baik kalau ke ada merek bala saya. Tapi saya ngajar kena cara saya jempu data ikin. Bakal saya dari pesan am tempuh dari perikanan sebagai satu ni. Salimi dah kata kan nunjuk cara ni cara ngadu ke au tanya nanti nadai saya nadai kita nemu ngadu ke yang ni biar agak tengah pak ngaya di me tempo datai saya kukian Au cara letakkan cara mereka nupikan lah cara mereka jaga peguang mereka kanya. Au mereka kanya dapat besar nanti kurang ujian tu kurang gaya besar. Nak ke dapat dah selalu tay baku kian.
2: Nama Julak Tin Wan Jemahrila dikenal ngermai kake projek akan diadu Wan dia tau awak kata tay ke bak tingkat ke jawagi Jemahrila.
1: Au kenapa dia tau berikan tau agak peguang ikan tau nasi kita minat kuari susu bak kata tau nanti boleh ya aku kan agak nyebesai ke kak munyi kurang kan ngadunya mana ke nanti bala upih tanam bisa nuluang bisa merai bantu aku ngarap kita boleh mantu kata tau aku masa munyi kurang tak lebih ke berjual kenyata nanti boleh nyual kenyata lebih lagi kan dini no market no nyual kan ke dadu kak koma tak penyak nanti udah mereka macamnya mana ke
2: kunjung kerja ke orang tua minta nuan mereka ke perancang menuju bala peninggal kita yang ke bendoang tak bisa jual hati dekat perengkah tak ngepun diri jadi usahawan upe ikan berpeguang makan nuan
1: maka jaka ke macam ke pada kota pasal upe ikan atau upe ikan semaya ngau kalwe ngau macam ada tu tadi kita tahu anak ngai kita upe laban kita tahu makin setahun ke makin ya ada kurang ke okay, makin bisa makin kurang ke kita tahu market ada sikit nak rugi ada sikit mau nanti boleh nanti ke lebih baru tu anak ngai lah kita yang ngadu kita beritahu yang menyebut tu bagi kau bakal tu rumah kami tu rumah naga kembali aku nama tu pelancang aku menyebut ya kiah kaya aku kita yang ngajak pengawak tu ni alah nak rugi bakal kita ke berjalan kita dah terap anda yang terus layap kaya aku angkat lubah-lubah ni tiap macam berjalan orang kita nak datai ngajak aku terumah naga aku nyekup pelancang aku kira ke nyak jam ni
2: ya
1: anangai
2: anangai ni bakal contoh tadi si sama penanggul ke bisi cabaran ke tadi
1: cabaran tu nasi kemah yuh deh ngejap ngawat tu nanti ada deh nanti takut rugi sige nak untung deh ada rugi tanya tau berjaya nanti kita ingin rugi oh tupik tetap mati kan terbaru ke kunupik ke terus rugi selama-lama menyanyi kita ke berjaya nanti dia ingin rugi namanya ni pokok dia pulai dia dah rugi
2: oh. Tapi dah tahu pokok boleh makan lah
1: kira ke dia tahu kira ke okey lah kena ke 2-3 tahun tu abang aku tu baru menjaga peguang punya lam tonton aku pincin lam tonton ke pincin kau.
2: Kami hari Unit Radio Indo-Pias bertanam tupik Sarawak mereka bersai. Terima kasih Kang Inwan, Encik Engkabang, Anasa, Lapan mereka awak tak akan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peningat buat program Arah Mansang. Kita dekat penemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peningat, Ninga Kerandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisik orang bertanam tupik dengan bumai. Terima kasih.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Ya, lagu ke di baik Cecilia Bing ke lemai tu berdingan kau lagu nuan dan mutu sati lagu kena merindang Simba habis ini kau gulai kau kita lemai tu benuang nyumai pelabak kau naik atau ke benuang ngetu makai lemai lemai tu ya. Jadi 6 minit lagi jam kita dekat pukul 7:30 lemai 7:30 lemai kita dekat ingat ke berita lemai hari YFM.

Selamat lemai bergulai ngau aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai resat lemai redua 22/9/2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Transformation Digital Sarawak mengangkat ke pemanah servis kerayaan. Agih belanja RM216 juta ringgit dikenak ngagak lorong dua begelih bak nampalan bak Jalai Bin Tulu Bakun. Bintang Kecil 2026 pelasar nempak penaung. Nyabatan berita lalu tu isik berita. Hari Transformation Digital Menua Sarawak. Sarawak dia tu benua ngemanah ke ekosistem matur digital ti komprehensif dikenak ngangkat ke pemanah operasi ngau servis ti di Pejalaika. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Ki madah ketuk nak dikenal tentu ke rakyat sama boleh disedia ke ngau servis ke lebih muntang dikenak likun serta mana. Pemansang infrastruktur digital megah dekat nyadi ke puguk servis tu nyengkawum bak kandang menua pesisir alai nentu ke servis ke sebaka ulih disediakan. Sekedar diperengkau tidak kemansang ke ianya tiang pemanca 4G ngau 5G kabel fiber optik kabel ari baru tasik ngau arus penyambung ari setelai. Datuk Hi Chang Ki maksud ke perkara tu dalam jakup randau ya begulai ngau RTM. Berbak ngunya Sarawak agi betapi ngau sekedap pemar lebuh tinguji negap ke transformation digital di menua tu. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Ki madah ketuk nyengkaum nentu ke teknologi sistem ngau rakyat ulih sama mansang. Menua terbesai gaya geografi tekmal serta rakyat kediau ngacir ngujung ke internet tendak-entap mar dekat disediakan laban tup guna ke langgur pengawak pukuk ngau pengawak penyelarasan kenang itu. Pemar bukai terdiasai ke ianya tikas literasi digital ngau pengulih rakyat tau ke organisasi nerima ubah kelimpah hari pemar pengawak tengempung ke sistem ngau aplikasi baupis menteri upis ngau agensi. Tunggujung ke Sarawak nak boleh nak nentu ke sistemnya boleh bersambung serta berkongsi ke penerang. Pengawak ngagak lorong dua begelih bat enam palan strategik bat jalai perintah besai FT803 Bin Tulu Bakun dia tu benua dilanggur serta dipelabak ke bungkus RM216 juta ringgit. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi madah ketuk dan dikenal mungkal dulu projeknya sebedau ke digagak nyadi dua lorong. Perkara tu dilanggur berpun dari pemayuh perengka pengangkut di tengah ke jalainya, kelimpah hari pemesai guna jalainya ngagai pengawak penatai pemistik orang ke diau ba endurnya. Ia madah ke lorongnya dekat nentu ke perengka pengangkut kebesai-besai ulih berjalai dengah lorong tisi serta mudah ke perengka pengangkut kendak besai nyak ngeliah. Nampalan ke bisik dia suah no nyedia ke lorong do begelih tu ianya ba kilometer 16, kilometer 39, kilometer 49, kilometer 75, kilometer 106, ngau kilometer 109 kalai semua pemanjai lorongnya bisik 12 kilometer. Datuk Seri Alexander Mansud ke Jakut tu lebuh yang ketemuai ngabas jalai perintah besai FT803. Bin Tulu Port Holding Berhad BPHB udah ngayan ke penegak bak perkara wang terulia diperhati ke dividen RM802 juta ringgit ke diberi ngagai Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak ngau Ikuasa Aset Sendirian Berhad. Chairman BPHB Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Bazuki madah ke pemujurnya ngayan ke kompeninya boleh nyawup ngangkat ke pemansang ekonomi Sarawak. Ia madah ke Bport Balker Semega mengkang ngatur nyentuk ke 4 juta tan kargo dalam setahun retinya kira 25% dari semua penyampau ekspor Sarawak. BPHB Mega sama bising lancar ke hub halal kandang menua dalam bulan 7 atau kemarin. Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mansud ke Jakut Tok bawa pengerami apresiasi BPHB ke diatur di Bin Tulu kemarin. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM.
Duit projek Min Benua Pesisir MRP ngau duit tulung Unifor ke boleh RM759,000 udah diberi ngagai 35 penerima di Sebuyau. Hari penyampaunya duit MRP ke boleh RM259,000 diberi ngagai 33 ikut penerima, lalu 2 penerima duit tulung hari Unifor nerima duit tulung ke boleh RM500,000. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi madah ketiap duit tulungnya patut diansiang ke kena ngangkat ke pemanah palan ngau peringkat guna. Kelimpah hari tadi kena ngatur pengawak komuniti tetap nguntung ke orang mayuh di Sebuyau. Ya maksud ke jakut tu berpengawak nu yang nyerah ke duit tulungnya bau pias pelilih menua Sebuyau sari tu tadi. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar bisa nerima penemuai basa hari Panglima Sedadu Jenderal Tan Sri Datuk Sri Malik Razak Sulaiman ba Istana Negeri Sarawak sari tu tadi. Tok Ndang penemuai rasmi Keterubahaya Sekumbang Kedipadu kenyadi Panglima Sedadu tik ke-24. Ba penemuainya ia bisa madah ke pemesai guna pengawak tenerit katur pengelikun ba antara menua Sarawak ngau Kalimantan yang kau mutar ke lebih 80 titik jalai kendak sah kesuah dur urang meraka antara menua. Langgu penemu tengasuh numbuh ke penyangkai kapal Sedadu Tasik dikena jaga pengelikun kandang Tasik menua Sarawak megak patut diperundiangka. Penemuannya begak sama bisik nu berkenan ke kaul kerjasama mutar ke pedusa sebuah nasab di Meraka antara menua. Radio Gema Borneo dikenyadi ke pelasar nu mantai ke hasil pengawak seni rakyat di Sabah, Enggau, Sarawak. Tuai bagian program radio RTM Saiful Zaman Yusof madah ke radio Gema Borneo nyak diatuk benung barenggan nguji ke pengawak nabur ke program dalam mayuh macam jakuk serta mantai ke mayuh macam raban bangsa ke bisik di Borneo. Tuk guna benar dikenal tentu ke hasil pengawak seni ke dulu subak di temu orang serta diperbahasa kerbak orang ke dudi arila. Nyalai mensia mayuh ke bisa rekod tau ke hasil kreatif ke lama-lama udah diperansang nyerah ke hasil seninya ngagai RTM ngambil ke tau di serenih serta diadu manah ke agik sebedau ke ditabur ke nengah Gema Borneo. Yang maksud ke jakut tu buat program randau begulai ngau Sarawak FM. Pekit bintang kecil kediatur RTM dekatnya di ke pelasar dun biak ke masuk pekitnya ngulih ke penelebak dikenang ngangkat ke pengelandiak sida nyada ke lagu. Tuai bagian program radio RTM Saiful Zaman Yusof madah ke sida tu diajar pasal pemanah munyi nyawa mantai ke main ngau emosi ngena latih ke bisik disediaka. Sida tu megak sama bisik diajar pasal gaya ekspresi ngau jalai bertunggak ngau ramayuh ke dudi arila. Kelimparinya RTM megak sama ngemeran ke pemesai guna mayuh macam penau ke dikemisik serta populariti penanyi ke bertumbuh hari media rama lalu penau ke bangsa tu megak boleh nyaup ngerembai ke penau sida bak tikas antarabangsa. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah tebuk program randau begulai Enggau Sarawak FM. Siku nembiak ke ngau masuk pekit bintang kecil 2026 Muhammad Rizaril Indra Rizwan madah kediri berasai kesal dekat nyada ke lagu madah berhelah berenggat ke penudi benar pekitnya kena hari lima tu. Yang madah ke tajapan lagunya bisa tiun ke cukup tinggi tak dikenguji mic lagunya ngau ati tiarap. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengeram berita udah temuk randau begulai Enggau Sarawak FM. Ya madah ke Datuk Sri Siti Nurhaliza nyasikok ri penyanyi ternyadi ke perangsang ya ba pengawak belagu. Dikenang ujung ke berita lemah itu tu batang berita di Baca Baru. Transformation Digital Sarawak ngangkat ke pemanah servis kerayaan. Agih belanja RM216 juta ringgit dikena ngagak lorong dua begelih ba enam palan ba jalai Bintulu Bakun. Bintang kecil 2026 pelasar nempak penau. Yang dekat berita kita ke lemai tu peninggal beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM di Kuching. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lok melanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu, 22 ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud madah ke penumbuh Yayasan Tunku Lati Sarawak. Penumbuh yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau menteri muda tau ke Sabati dikena ngangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang penyakit Tunku Lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawak yayasan tu ingat kena meri penau bekau penyakit Tunku Lati ngerembai ke penerang.

Ya, lagu hari Alex Wan merindang bala peringa kita lama itu midang belalai lagu kena aku merindang kita kaki terus gulai engkau kami bak sadar lebay kita lemai hari 22 2009 2026 nama pengawak kita lemai itu ne udah makai kini udah bersumai ke pemakai kini lemai itu nanti semua kita nya tadi tumu makai lemai itu yang kajam ke dia tu nya tadi ngenat ke drempu gari-gari yang nganti ke mata kat tindu dah tentu kita yang tadi berpayam ke telefon memang macam hautai ke di pedak kita hanya lai hanya siteri acara kena kita yang tadi merindang hati kita yang pu biar megak kita ke benuang mendiang ke kami buat wifi lemah itu peningan dan ngiram anda mau tai ke di kena kita kena channel Astro 871 tau ke kita keninga ke kami kena RTM Click kena radio kereta kita kini terima kasih halaban suruhan milih YFM jadi ke pemerintahan kita ni tiang hari ya. Jadi 8:30 malam bakal selama untuk kita mendiang ke main nasal lebih lagi dengan kai balai ibu ayah ke ini kita ia gerinduk mendiang ke main nasal 8:30 tu lagi aku mai kita mendiang ke Ramban ya. Jadi sebelumnya kita terus merindang peningga kita itu lagu ke dibai Sullivan malam tu peningga engkau lagu bakal ni.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Sarawak Agrofest 2026. Ke Skalito, dekat diatur bak Padang Bilo Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di penyadi Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara nari ati bak Agrofest tuila. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026.

Ya, jadi jazir di lagu ini Ustaz Di ya kena aku merindang ya bala peninggal kita ya kaget terus gulai gau kami ba YFM ba sadar lemai kita ke lemai tu bayu bala peninggal ke bisik chat aku minta tebah ke lagu aku garap ke lagu-lagu ke bisik di tebah aku tusun aku lemai tu ba rintai lagu kita sadar lemai lemai ridua 22/9/2026 tau ngerindang gati bala kita ke bisik segulai sejalan gau kami bak sada lemai kita lemai tu ya nyalai lagi terus merindang kita pegak ke sekali tu Siti lagu ke di baik Ricky Anderson lagu ke di Pinta Antis sama lemai Antis bisik pegak segulai gau kami lemai tu nuju ke lagu ngagai bala kaban bak grup WhatsApp ku ya harap ke terperindang lagu Bungai Pinang.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Sarawakku sayang Betung 2026. Sudah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026 dekat bergolengau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat dia tour fun run 5 km. Kita ke datang megak, bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass duduk. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.
3: Dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

lagu ke di baik urai malam tu peninggal garap ke bisik tedai pengerindu nya lagu kena merindang kita ke bisik gulai engkau kami lemai tu nak ngira nama nak pengawak ke benuang di kerja kita ni nemu jam ke dia tu tu dugau-dugau kita yang tering mata ke bala menyadik bala anak kita ke ngagak kerja sekolah sedak ya jadi ya tadi pulai sekolah lelak mandi lalu tidur jadi muat ke malam tu meh kita yang tadi medak lalu mata ke pengawak sedaya ni nemu bisik kerja sekolah kini diberi pengajar tadi jadi lemai tu malam tu sama tu merasa kantung tau ke biak sekolah bala anak kita bala menyadik kita kini di nemu sedaya tadi pulai sekolah udah mandi lalu tinduk nak ingat ke dirimpu bisik munyi ku jaku orang kemayar kemayar itu kejar rumah jadi kita meh sama ingat ke sedaya jadi nanti jam ke dia tu kita je tadi benuang mata ke sidak ya bergagak ke kerja sekolah tapi puji ngagai semua kita ya laban ulih ngelimpang ke dirimpu begulai ngau anak begulai ngau menyadik kita lebuah sidak tadi bergagak ke kerja sekolah hanya Siti Ari Perangsang hari kita ungkup sidak ya ya ngejak ke sidak ya tadi semangat lagi mah lebuah ke gereja pengawak medak kita ke bisik baptisi sidak ya ya jadi udah tu lagi pukul 8:30 malam kita mendiang ke main nasal jadi sebenarnya aku merindang kita ngau Siti lagi lagu lagu ke di baik sebiar banyi ke sekali tu diau ketegas sayau.

0: Yang lagu ke di baik saya biar banyak ke malam tu dia kita gal sayau nya dengan lagu yang ujung ke jam kita sudah pukul 8:30 malam jadi malam tu mai kita mendiang ke main asal lalu malam tu aku mai kita ninga ke Ramban dari Lanya anak Mambang Rugian anak Muna gau Sabang anak Kula.
1: Ya dua gak kalah.

Dadah, dadah.

Sedih ya geli ya. Ada kapan aku ngulang Benang kampir malam Ampe ko raja hidung Kung set Ige ya umat Menyah ke tambang Janti angga nige ya runang Kume duwe Kung

raya. Bagau sampai agak hikmah. Meraih tamai asunah.

0: Anda di Lagu Rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: Kelantan, Nali Hari, Tada Lemai, dan Merindang Malam.
1: Y FM, Segulai Sejalai.
2: Segulai Sejalai
3: Y FM.

PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusup di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Huaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti Pejabat Hal Ehwal Wakaf Bandaran Shanghai Suni. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenari pembukaan persidangan World Skill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusup, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir. Pada masa sama, membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowan pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ini kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantulah masyarakat yang berada di
0: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowance guru kafa, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati kenaikan allowance antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafa, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafa turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan Hufaz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi hufaz kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecerdasan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Ke perkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu. Seterusnya, mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun berasi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 22 Ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud, madah ke penumbuh Yayasan Tunku Lati Sarawak. Penumbuh yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau menteri muda tau ke Sabati dikena ngangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang penyakit Tunku Lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawak yayasan tu inya kena meri penau bekau penyakit Tunku Lati ngerembai ke penerang bakani penyakitnya nyadi serta berjalan ke pansiak bekau cara nyeliah ngau merubat penyakit Tunku Lati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpuan dari penyakit Tunku Lati. Ngena awaknya mega, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau, ngagai raban bangsa kelebagi raban nembia ke menung belajar, ngambil sidak menyawah ke diri hari ulah nginsap. Kepala Menteri Mega bisi berkongsi ke penggelebak yang pu, tinggi tu nginsap, pengundan terima lukisan dari siku nembia sekolah, tinggundan jagusan, awak kaya seruan nyaga pengerai diri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban. Sebun nyam ajak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin tikama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin tikama uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Istri Aman 89.5.
1: Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.
0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Darul Halinangau lagu ya perau mit okey sehingga finalis kita untuk pihak ACSJ ke 9 ke dekat diatur di betul kena ke 3 hari bulan 10 tu ilang ya okey 3 jam di konti ungkap ya malam tu pemerindang malam kita 22 hari bulan 9 malam hari 2 bulan gau tu dah pangan DJ MA tau ke tiu di konti 3 jam untuk ngagai tengah malam tu lagi ya kita ke gini dengan kami di Selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang terima kasih manyuh-manyuh dengan kami secara online mega RTM klik tau ke channel Astro 871 lagi bersebun di Kota Semarahan gau di Bandar Kuching tebal lagi balik kita ke benua berluar jam gede tu berjalan ke pengawak ya okey sama berkena ke Sengkabung hidung enggau nyawa anang kurang hangirup air ya sama nyaga pengerai hari lagu Darah Lena perau milik kita nginjau lagu Betty Bawing enggau lagu ya bergetil udahnya kedua lagi Maya Utang lagu Kedipinta Kita Demalam lagu Igu Anthony enggau lagu ya meligai pengerindu

0: statistik mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi arulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Sarawakku sayang betul, 2026. Mudah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulang dengan Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megah bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

0: YNN Bak Serian 106.9 FM.
1: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
2: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
1: Sejarah radio dalam jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak, SWT ngau gelombang angin setengan, MWT. 1/4/2005, radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hakai 12 jam ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
2: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
1: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, dau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
2: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke jaku dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke jaku Bisaya engau Lumbawang.
1: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengke hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
3: ...24 jam... ...YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu... ...piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami. YFM segulai sejalai.
4: Sapa kedekat mai pulai... ...trofi pemadu terbilang. Ma anugerah carta Sapa juara ACSK ke-9... Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis CSG ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
5: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Ramles, welcome sama dengan kau berpikir bahawa pentas final ACSJ ke-9 lagu yang dirantai pengingat manis. Mai jam kita 12 minit lagi nyakap pukul 10 malam. Bekas selama pukul 10 malam dari kami nabur ke berita dan nyak tampung baru pemerindang malam kita jam kedua ya. Malam tu ya, gayari kita untuk ke tumbuh pagi lagi dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Habis hujan bak sekedandur di Sibu Kapit Bintulu Miringau Limbang, gaya angin di menua kita tunga ke barat engkau utara Sarawak, angin berpupu dari selatan barat daya engkau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam, peninggi tasik kita bergelombang antara ya setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya, ungkap ya 12 jam gayari kita berengkar pukul 4 lemah itu tadi ya dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Sila tadi pada kita bak portal rasmi met.gov.my. Sedau nabur ke berita malam. Okey, berita kita angkau lagu di Sada Fadau Stanley, angkau lagu ya Dira Elisha. Kedua lagi iklim bunga emas. Terus angkau kami pemerintah malam YFM.

Sarawak Agrofest 2026. Ke Skalito, dekat diatur bak Padang Bilo Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara nari arti bak Agrofest tuila. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026.

Jam kita ada terpukul 10 malam. Semalam dengan kami nabur ke berita malam hari Y, FM Iban Kuching, kenakan malam hari 2, sehari itu 22 hari bulan 9 tahun 2026. Program Transformation Company Anggit Perintah Negeri tahu ke SOE peringkat kedua bisi potensi nyungka penatai permisi tambah manggai 9.62 bilion ringgit manggai bat tahun 2030. Premier Datuk Bidinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah inisiatif ke udah ditentu kenyak mega bisi potensi tahu meri penguntung 1.6 bilion ringgit pengudah cukai ngau urung 1.27 bilion ringgit dividen antara tahun 2027 nyentuk ke tahun 2030. Tajak pihak penyampau tu ianya unjuran serta ukai pemujur ti udah nyata. Transformation mega ndak ulih seminak berpanggai bak company besar bakal Sarawak Energy Berhad ngau Petroleum Sarawak Berhad Petros. Tang tiap entiti bisi pangku pengawal ngangkat ke pertasi serta nempak nilai berpelasar ke penegap dirimpung. RM534,638 penyampau projek hari baru agensi pemansang wilayah bersepadu Semarahan, Irusda, sudah tembuk di Kemujur. Bisi 30 projek agi benung di pejalai ke dia tu lalu 67 agi benung bau rengkat perambu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engkau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dibegaknya di Chairman Komiti Pemandu Irusda madaka seminak 7 projek ajak benung di perwati ke dia tu. Projek benung di pejalai ke nya mungkur sektor infrastruktur bertanam ekonomi ngau rama. Agensi tiba jalai kenya nyengkam upis kerja raya Sarawak, upis entaliai ngau parit, upis bertanam ngau raban perintah lokal. Hari sukut status perkara wang sepenyampau 1.264 bilion ringgit, hari penyampau 1.5 bilion ti diungkep ke udah dipelanja. Projek bekaul ngau pengawal nyaga penglikun garis antara menua mesti di Kemarat serta di Kemujur nitih ke timpuh. Menteri Baupis, Menteri Besar Perkara Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud madah perkara itu berguna amat dikena nentu ke kedaulatan menua dijaga kelebih lagi di Sabah ngau Sarawak. Semua projek di dikuasa Komiti Penglikun Menua dekat di Pejalai ke Ngau Jampat. Ia berjaku ngagai pengarang berita Lebuh Nemuai Ngabar sepalan projek Kompleks Immigration Custom Quarantin Ngau Penglikun ICQS Serikin. Berbangunnya projek ICQS Serikin iaitu sudah nyapai urung 11% di Kemujur ke. Datuk Mustafa Nerang pemar ke ditapi berjalai ke projeknya nyengkau menyedia ke jalai alun ngau peringkat guna bakal bekal kuasa karan bekal air ngau telecommunication nyalai atur coordination berguna amat dikena nyeliah ke projek laun ditembuk ke. Yang begat meri terima kasih ngagai kerjasama perintah Sarawak ti cukup manah dalam nyedia ke belanja dikena ngagak jalai nuju ngagai ICQS Serikin. Dulu arinya yang ngabas projek Palan Kawalan Garis Menua PKS Teluk Melano kedia tu benung dalam proses tender. ICQS Rikin disadang tembuk gagal dalam tempoh setahun lalu projek PKS Teluk Melano tau tembuk di Kemujur dalam tempoh 2 tahun. RTM mesti ngenegap ke pengarap Malaysia Manyuh ngagai media arus perdana. Kepala Direktur Penabur Dato Ashwat Ismail madah penumbuh media alternatif ngau media ramah bukai. Dia ia madah ke pengarap hati Malaysia Manyuh ngagai media-media arus perdana majak kurang. RTM agak patut ngubah cara ngirembai ke penerang ia ngambil ke ulih nitih ke gaya moden nyerungkai cara mansiak guna bala influencer. Tajak pihak,
agensi penabur tu ndak dekat berkompromi bab berita engkau pengamat penerang ti ditabur ke tajak pen betapi engkau penglaju pengerembai penerang di media Roma. Ia berjaku ngagai pengarang berita pengudah ngulu Roundhouse House ba Sarawak FM. Menyujung ke berita malam kita yang kepia malam tu malam hari 22 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 22 Ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud madah ke penubuh Yayasan Tunku Latih Sarawak. Penubuh Yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini Menteri ngau Menteri Muda tau ke Sabati dikenal ngangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang penyakit Tunku Latih serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawak Yayasan tu ianya kena meri penau bekau penyakit Tunku Latih ngerembai ke penerang bakani penyakitnya nyadi serta berjalan ke pansiak bekau cara nyeliah ngau merubat penyakit Tunku Latih. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpuan dari penyakit Tunku Latih. Ngena awaknya megak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau, ngagai raban bangsa kelebagi raban nembia ke menung belajar, ngambil sidak menyawah ke diri hari ulah nginsap. Kepala Menteri megak bisi berkongsi ke penelebak yang pu, tinggal tu nginsap, pengundan rima lukisan dari siku nembia sekolah, tinggundan jagupsan, awak kaya seruan nyaga pengerai diri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mai pinggai gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin do. Ngambi ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duet ngau YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Sarawakku sayang betul, 2026. Dan bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulangnya Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.
2: Ya, sejak program ke dekat diatur di Betuang, okay? Sarawakku sayang 25 ngagai 27 hari bulan tu ya. Okey, jam kita 10.19 minit malam. Limpang dulu ngagai fanpage YFM Station pemerintah kita Winnie Sabai. Zinyapa, terima kasih ya. Mem N, sahabat tugas MA minta lagu Achan. Aku kai penyangkai kena merindang diri ibu engkau semua peninggal kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang Catherine Robin juga. Habis nyapa, terima kasih Margaret Uncing di Sibu dengan Nuan MA minta lagu Meligai Pengerindu. Udah berlagu tadi. Kena berindang semua kaban. Kenglala Juni Band begap sinyapa. Capuak Kira. Ui, nyak ya minta lagu William Awing. Janji tinggal mimpi kena berindang diri bumeh. Okey, engkau semua. Bala di Sungai Durian. Durian Kiba engkau kanan. Ngaruk ke bisik ninga MA ke Kekucah bak lubang ribut ke kia. Berjimat pula lagi. Terima kasih tuan. Tidak jenak boleh mimpi manah. Makitai malam tu ke kia. Terima kasih. Mami Abah, selamat bertugas MA. Richard Unamega di Jalan Simpang Semunjan. Bisa meningkat program kita minta lagu Arisa. Hari Tanah Bernyang Band kena berindang kabar-kabar FB Ngabala Petunggal. Terima kasih MA Lina Bugis. Meningkat secara online di Kota Masai Johor. Hujan lemai tu tadi MA. Kukia. Sorry NT minta lagu Anderson Galai Aduh Melalai Alan Umang Entui MA selamat bertugas. Terima kasih Anita Nawai MBFC Nyapa Roy Kuang Sam Jalai ke pengawal MA Hagi Bersebun di Sri Aman jam ke dia tu Dumbling ke Bajam ke Habis mending ke program kita Nyapa MA selamat malam selamat bertugas ke kia. Terima kasih semua Abang kita ke Sinyapa fanpage kami YFM Iban Stesen pemerindang kita mendengar lagu Kedisada Stanley Puang dan lagi Nuan Nadai Ayan kedua lagi mendengar lagu Ari David Akime Gau Suwelin lagu Nebang Pisang Nebang Lengki ya terus dengar kami di YFM Begulai Sejalan Bandar Kuching Kota Semarahan dengan 101.3 FM.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merek influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku ngbau utai taban satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runiang, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Tun, tun, tun, tun.
1: Ah, yes.
0: Dito, dito, dito tu ngatu nyamai kolomi dito, dito tu napa kolomi.
1: Oh, dito ya?
0: Ah, oh.
1: Dito tu padahal nyamai nak.
0: Ah, ngatu, ngatu, ngatu.
1: Ah, barang tuah, ngatu dito.
0: Eh, tun, nama matu si kanak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah, ukainya muka sejam. Tuah dito. Eh, lah, dia aram.
0: Oh, gak aram, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah, dito, nam pulai tuah.
1: Eh, yes, yes. Ukain dito aku pakai mutu tadi. Nih, ini mutu aku. Ini mutu aku.
0: Nyir, berada nyir.
1: Mutu aku.
0: Bisa ramai mutuan was, tuan-tuan.
1: Mutu aku. Ah, luan ku bro biar ke. Udah gatat pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duer, anang nak ingat ngelok butuh sikal kita. Pencuri ndak kalangan ti lama. Sesikian pan dikenyadi ke sida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan, ha, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu aram. Aku gak kunti ku tiga lagi.
3: Ya, lumbang asyam ke benong diatur bau Archie na goya. Okey, untuk bala kontingen menua kita temegah hati. Biar mega 83 iku pengari kita untuk ya kontingen Malaysia dekat Samang Bibagi ba pekit World Skill Shanghai 2026 enya program ke disediakan dur ngempuru ke penau pengelandi Raban Sedak ke biar umur ari serata dunia kalai pengawal nermuka pekit World Skill Shanghai 2026 belak digulu Menteri Besar Menua kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Senin Diak Dar nemuan berjalan ke pemerintah 3 hari udah ia akan terima kangau khas hari perintah Menua China kali pun menjadi ke pekit World Skill Shanghai 2026 kreatur bapalan main asal Expo Dunia Shanghai udah mujur diatur malam tu tadi ya dipenyadi ke Menteri Besar Menua China Li Qiang Gau digulut lebih hari 20 ikut pemesai-pemesai menua luar bukan. All the best ngagai tim kita kontingen menua Malaysia Siti berpekit World Skill Siti lagi berpekit tau ke Lumba Asia ke Benung Diatur. Lagu di pinta penyakit kita bang FB tadi William Awing janji tinggal mimpi ditangkan gau lagu Linkin Park Somewhere I Belong.

0: Jul, pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil kebanding tadi ni, kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit, kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kau nama ada Sam. Lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama te kedekak ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu, dekat diatur bak Padang Bilu Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara nari ati bak Agrofest tu ilah. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Sebun Nyomajak Balak Nyadi. Nya alai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

lain tau ke ngena frekuensi bak kandang dur ke kita diau di matang ni kami ngena 101.3 FM. Terima kasih ya ngagai tuan rumah ngadan ngau Madam Doris lagi mending ke program kita ungkep ya malam tu menikah lagu di sada Stella Film ngau lagu ya kemaya nuan netap ke janji kedua lagi Jonathan jangan beri meh berita nuan terus ngau kami pemberindang malam YFM segulai sejalan.

10.56 minit mai, minit malam kebenarnya. Terima kasih kita kagi ninga kami yang kebeda tinduk mega ngarak ke tampung baru pengrindu kita ninga kami bak jam ketiga ngau program gallery artis ni tunggu ngagai 12.30 mending ke timang kerbak tawas ya. Ngari ke kami sebuah dari YFM Miban Kuching merinyu hati ngagai siku penyampai radio bagi Red FM RTM Kuching Azrani Azmi 47 tahun tau ke dikalang kau nama DJ Zek. Aku dah nadai malam tu tadi ya pengudah yang ditaban ke ngagai sepital besar di Sarawak. Ngarap ke niang belelak ba dunia baru ngau hati lantang. Okay, kena menikah lagu ri ada pusah apa indai endak setuju dan yang menikah lagu ri Ika Saiful malam agi muda sepeda aku nyerah ke program kita 4 jam ketiga ngau gallery artist penyanyi ke dekat di Kerandau Rajas Booking Enya Joshua Josh. Kita bertemu baru untuk ia pagi lah Y9.12 terus merindang hati diri ninga kami secara online RDM Klik tau ke ngena channel Astro 871. Sama-sama kita nyaga pengurai. Okey, malam tu kita belalak ngawati ke cukup ia lantang tindu jenak boleh mimpi ke mana. Ingat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyabar. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak luar tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pegawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Mir.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Dinyaga Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. WiFi Segulai Sejalan.

0: Okey, selamat malam pendengar, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Okey, sudah bertunggang aku ba studio jam ke dia tu penyanyi ke bisi. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu. Jadi, ngambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Ngau temuai ke bisi. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara tak sadar nyawa temu aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak nyebut nama, laban aku Kak Yam pun nyebut nama, kira ke mai bala peninga berkelala meh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia badini tentu bala peninga akan nemu magang tu deh.
1: Okey. Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Apa ni?
1: Oh, Ros Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia ba kuciang lah, bayar area pendian dia.
0: Oh, sigi dia di Kuching ne.
1: Sigi dia ba kuciang.
0: Bukan dia family di tu ne.
1: Oh, bukan dia family.
0: Oh, bakini nya, nya nanya nuan kedai di Kuching, sigi arimiet ke dia tu dia di Kuching?
1: Sigi arimiet.
0: Sigi arimiet.
1: Oh, sigi arimiet.
0: Nanti sigi arimiet di kumai orang sigi orang Kuching.
1: Sigi orang Kuching.
0: Ah, okay, orang Sebangan ke ne?
1: Bukan.
0: Kucing
1: kucing tang menua Sebangan
0: nya asal nak tahu ditinggal kan
1: ya saya kejap meh.
0: Okey, nyedinya ya peringat tu mai aku ke malam tu penyanyi Iban kita Joshua Josh, kita yang baru dan inya lagu Aria tadi, lagu nama saja tadi ni Sehari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa aku
1: lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku lah.
0: Kedua di Gaganuan ni.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Suba Jaya Batu Tunggu.
0: Oh pia.
1: Oh Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu.
1: Boleh ya.
0: Kagak kuningnya lagu keterubah di Gaganuan tu ni.
1: Lagu keterubah ni okey aku ngaganya lah. Si orang buka.
0: Orang buka. Erti kau tadi di pansut ke nuan. Salah. Okey di Gaganuan. Di pansut ke nuan. Okey, jadi berkini ngangau nama nuan tu. Joshua ke Josh ke berkini ni?
1: Joshua boleh, Josh pun boleh.
0: Boleh ni.
1: Dua-dua boleh.
0: Okey. Tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira nuan.
1: Ya.
0: Stage name nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh mai.
0: Segi Joshua Josh. Nya segi nama main nuan.
1: Oh Josh nya ukai.
0: Oh ya.
1: Nanti nama darku segi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan ya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya segi di kangau orang Arisco lah.
0: Iya.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sudah.
0: Oh kira kerja kira ke nama Nuan mana tadi?
1: Akhirnya
0: cuma ikut nama Nuan Joshua, Josh nama apa Nuan?
1: Okay.
0: Okay ne.
1: Okay.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Baru ya. Nanti aku nak interview Nuan malam tu. Nak nemu.
1: Oh. Sebab kan Josh J O S hash deh. Kena tang dia tu leban utainya dah lekat tadi pikir kaku. Oh tukar kaku ja spellingnya tang nabunyi tadi sebaka kan ya.
0: Oh amat baru ku pikir ne.
1: Josh.
0: Okay. Kreatif.
1: Ijo jalan lekat lah yang jadi Joshua Josh kerja.
0: Iya, yeah, okay. Jadi jam eh Joshua Josh teman aku kelam tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi minta nuan kunci tu Joshua.
1: Oh.
0: Begini nuan tahu bisa pengerindu bak pengawak belagu tu ne?
1: Begini tahu bisa pengerindu pengawak belagu tu aku start rindu keterubah. Kak belagu tu hari ku form 3.
0: Form 3?
1: Hari form 3.
0: Bekini nya segi suah ngara apa pekit buat sekolah bekini?
1: Suah ngara apa pekit buat sekolah suba. Maya ke form 3 nya suba. Keterubah ku ngara apa pekit buat sekolah suba. Maya Merdeka lah, hari Merdeka.
0: Hari Merdeka. Lagu patriotik.
1: Oh, lagu patriotik. Baik ku maya nya. Boleh nombor 3. Maya nya. Boleh nombor 3. Astagnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang tanda yang semua.
0: Oh, nyentuh ke nyadi penyanyi dia tahu. Oh. Nyentuh ke ngerekod lagu.
1: Nyentuh
0: keluar ke lagu.
1: Iya.
0: Yeah. Okey. Tentu nuan bisi penyanyi dikerindu ke nuan ke idola nuan dalam industri musik kita tu. Nangira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung, atau ke penyanyi antarabangsa tu. Minta nuan kunci ke ya, Josh.
1: Okey, nanti penyanyi Bak Sarawak atau penyanyi Iban bisi duiko. Bisi duiko. Harry Francis.
0: Okey.
1: Ngau Ben Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke nuan. dalam industri muzik Taiban di Semenanjung Gau, antarabangsa atau benua luar.
1: Ya, betul.
0: Okey. Ah, sebenarnya tu ningai ke lagu. Lagu nama tu ni Terus Terang.
1: Terus Terang. Ha,
0: nama tu Terus Terang ni lagi kita nanya cerita dalam lagunya ni. Bisi kena bahasa gua paut ngap ngidup ya kini bisi nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya ni.
1: Ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentua ke dia tu reti ke kunya tadi ni mayan nuan start ngerekod lagu keterubah lagu kedua nyentua ke lagu ke pemadu baru dia tu minta nuan kongsi ke belakang dia tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri muzik tu atau ke jadi penyanyi, pengudah jadi penyanyi atau ke sebenarnya jadi penyanyi lah. Aku kala join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 ne?
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final ga? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya
0: okay.
1: Meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Lagu terubah ni. Okay,
1: dengarnya. Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu pansuat.
0: Oh, dua lagu
1: ke aku bakal tekan gemala ngau jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa aku dengar tadi
1: slow ya. Dahnya tahun tu memasuk ke lagu baru Praja Matanya.
0: Rancak baru. Okey, dalam pemayu lagunya dinya aku laban aku tadi sebedau tampak ke konti tadi aku sini dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dinya aku ne.
1: Ya,
0: dalam pemayu lagu ke berentar rancak Siti nya slow. Tentu bisa ke buah lagi aku nanya ne.
1: Bisa.
0: Okey Joshua tu berperinan dulu. Okey, anang milah ke bukai, anang nukar radio frekuensi radio, anang nukar radio ne tusan nukar radio. Frekuensi radio. Okey, tentu kita terus dengar ke kami YFM dalam program kita Gallery Artist. Okey, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih berdengar. Lama lagi terus dengar ke kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi mulai dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tambah kali kumai, tak kena kengau Josh.
1: Josh.
0: Josh boleh, Joshua boleh. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya.
1: Nama ya. Tadi.
0: How?
1: Minat ganti kena mana?
0: Spiliang.
1: Spiliang aja.
0: Sebutannya sama
1: mungkin. Sama.
0: Oh, kreatif ni baru kena umum. Okay, aw. Papaku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sudah nama Pai Nuan.
1: Oh.
0: Nanya Nuan tu.
1: Aw.
0: Di Maya Nuan serius kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Retinya ni Maya Nuan ke udah ngerekod lagu. Laban nanti kita bedah ngerekod lagu tentu kita boleh lagi ngorang orang berpekit ni ya. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam ngomong belagu tu ne.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam belagu tu ke benda maya ke lagu Jaya Batu Tungguaknya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready-nya. Sigi udah ready serius ke masuk dalam industri musik
0: kita Iban.
1: Sigi udah serius mayanya nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta doan jemput baru di bayar tahu lagunya dikeluarkan wan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakak lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta doan kongsi berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru perabung kaban PM, kaban music production mega. Lagu Jawa Batu Tunggu aku nya salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka antara lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam nyentuk ke dia tu sigi gagak ke dirai lah.
0: Oh pian leka ya.
1: Leka ya.
0: Pian tiun ni begini.
1: Tiun sama mega.
0: Nuan pun mega. Sebenarnya ngerekod baca
1: ngerekod studio ni ya. Ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okey sebenarnya landi belagu landi mega ngagak leka lagu ni. Main muzik munan.
1: Nama?
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, gau seruling lah.
0: Oh, sih bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh, pia. Nadai kelas apa semua?
1: Nadai.
0: Oh, pia. Katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya panai kini? Takut boleh aja.
1: Mula-mula belajar sebab sigi pediah lah. Tanya nanti belajar sigi instrumennya mesti sigi nyaja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu dah.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Ulih ne. Nebo.
1: Ulih ganti ama mai serius.
0: Betul. Laban dia tu dunia kita nyu modern ne. Semua bisi magang video dan disediakan dia. Tanya bagi kita impu, kak kena belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana lagi, kak lebih dalam lagi. Sigi belajar dari guru lebih
0: betul,
1: mana lagi lah.
0: Betul. Ya, terpulai lagi kita impu. Mana?
1: Terpulai
0: belajar bagi tiup kini, belajar ngagai kelas kini, ngau orang kesini ajar ya. Nyak terpulai lagi kita impu.
1: Ya, terpulai lagi kita impu.
0: Okay. Jadi dalam kita ke nyadi penanyi itu nih, tentu bisi pemar atau kecebaran di Tapinuan. Minta nom kunci jauh lebih dinya atau pemar di Tapinuan mencari pun nuan tadi maya kak serius dalam kau pelaku itu nyentuh ke dia tu.
1: Okay, pemar atau ke penanggu aku kurang nih nanti dalam nyak tu maya kak nyadi penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan ke kita mesti udah nyedia ke untayak ke?
0: Ya, untayak,
1: mental, kekurangan leban. Biasalah netizen kan, bisi suka, bisi enggak. Kaya.
0: Betul.
1: Bisi kaninga, bisi enggak. Kaya. Jadi, ya ke negatifnya, kita ambil jadi perancang.
0: Betul.
1: Kita ambil jadi perancang. Pihak mega bekerja lah. Yang positif, kita boleh asuh ya, lebih maju gitu kan.
0: Betul.
1: Anang lalu berhenti tekalanya lah. Bila bisi komen-komen negatif tok ke orang gay medak kita bekerja lalu terus meruluk kena ndak si ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerintang tok kira ke nya okay serius lah
0: kaya awalnya sekedar pemar ya meneh tika tu si mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: hanya kira kari sukun katanya terima dari peminat ke peningnya atau ne bunyi tuan tadi mayu tuan ku dah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu tuan udah nyedia ke physical momental penyukuran sanggup kena nuan terima komen orang kini kritikan orang kini ngagai hasil digagai nuan lagu digagai nuan ya okay nyadinya pemar sekedar pemar tapi nuan lebu nuan ke nyadi nanyi itu nah
1: betul
0: okay tadi aku bisa nyebut aku bisa ninya lagu nanti tadi sekedarnya lagu rancak bisa sitinya lagu slow atau kayu lundai. Okey, kebenarnya nuan pu genre, nuan pu rentak atau begini laban bisik. Nanti kita ada Emelina contoh, ya memang dangdut. Nya arti kaku. Begini nuan pu genre tu deh.
1: Genre ku ulah daripada mayuah kebenaran. Tanda tu ku sigi fokus ngau pop ballad, R&B ngau rancak lah atau ke remix bekanya.
0: Tang depan aku nak kedai tu mayo lagu rancak nah.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jawa.
0: Jawa. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam mayo lagu tadi bisi siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu Jawa tu ya idea ku pansut mayanya bisi medak berita ke nyadi ba kucing tu soba ke kes ba insiden ba stutong ya.
0: Okay.
1: Isidan berintai kau kesedah. Amanya. Idea aku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tau ke aku medak si baka family tu tadi. Ya nyau indai nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua. Nyau berasa jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi. Yang pun tak nyau udah nak cun gay. Ketika ditinggal anak laban ya laban
0: kalau ngenang kutanya
1: nya siku iku anak ya aja.
0: Ya.
1: Dari family nya mahalu wujud di lagu jauh tu tadi berkaitan kau indai tu tadi rindu kana ya. Tang ada boleh dipulai lagi kayaknya ya.
0: Betul. Lagi tu mai pada peringatannya ke lagunya. Okey, hanya diingat kira ke cerita dalam lagu Jawa.
1: Jawa.
0: Okey, lagi kita dengar begini munyi lagunya. Okey, dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti Ari lagu berentah Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Okey. Yeah. Okay. Jadi Joshua sebelum tu mai belum dengar ke lagu. Nama lagu itu ne. Lagu Jawa dah
1: tahu.
0: Lagu Jawa dah tahu. Okey, tanang gua ya. Okey, anung gua Jawa ngau kami bro tinggal. Semak-semak kagi ngau radio. Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tajak penon Ibanmu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerikut lagu dalam Jaku Melayu kini. Jaku Warputih kini. Nuan milih gak nyadi penyanyi Iban ngerikut lagu dalam Jaku Ketiban.
1: Okay. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu ke lagu Iban. Pia mega kena ngangkat ke Jaku Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pia beganya salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat di marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang ngerikut lagu Melayu kah?
1: Boleh. Boleh.
0: Naga kedai tu nampu, laban nampu, nemu ngagak leka, nemu ngagak tiun lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, uleh ngadu.
0: Dia tu, beda turun dia?
1: Beda turun dia.
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mungkin ramah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tu tentu nuan pu, kata ya, boleh disebut pasaran kini, datai ke Semenanjung Kin, nanti ngagak lagu dalam Jaku Warputih, datai ke Semenanjung Kin.
1: Ya,
0: okey, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okey.
1: Saya ngarap bekenya
0: agak. Betul. Tahunya ke luar nak ke dia tu. Lagi fokus ni lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban okay.
0: Sebab baru Joshua, bapa itu lagu dah dikeluarkan nak ke dia tu?
1: Nak tu.
0: Ya, boleh ngira dulu ne.
1: Boleh ngira, nyong boleh ngira.
0: Lebih hari 10?
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8. 8
0: kejalan. 8 kejalan ne.
1: ayah 8 kayaknya. Sitik lagu, sitik lagu, nyala lagu campur, lagu duet lah kira ke lagu duet, lagu patriotik kan.
0: Ah, betul, asyik dengar tadi. Okay, okay Joshua, tua mai balap dengar-dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh ya.
0: Okay, lagu Jawa, kita by Joshua Josh. Okay, dalam program Galeri Artis.

0: Okey, berikan terima kasih lah bahan lagi terus dengan ke program Galeri Artis. Okey, mulai dengan Joshua Josh. Okey, nama pengharap hati Nuan. Tentu dalam bisip pengharap hati, keterbatu pengharap hati Nuan dengan industri muzik kita bantu. Joshua.
1: Okey, nama pengharap hati ku ba industri muzik tu, ngarap ke lagu-lagu iba nulis.
0: Diterima
1: ngau bala mayuah lah. Tajak pun kena madah genre atau ke jenis-jenis muzik yang berlain-lain di dengar.
0: Betul.
1: Harap ke bala peningau boleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah.
0: Betul.
1: Nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Dia boleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap boleh nerima.
1: Ya, ngarap boleh nerima.
0: Okey, nyedih nyap ngerati Nuan ngagai industri muzik Taiwan. Pengharap hati Nuan Pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Pengharap bekeni ke madah ya. Ngarap ke aku leh, nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin hati ku oleh berentap ngobala artis pentas SSJ.
0: Okay. Jangan nama kau SSJ dalam lagi paket semifinal
1: ya,
0: SSJ. Tang berada di padah ni Maya. Ngandur.
1: Ya.
0: Okay. Nyameh ngarap ke punya kurang masin masin nama orang nih. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Mulut masin. Aku ngarap ke nyameh dikamat kene.
1: Ngarap ke uliah.
0: Ngarap ke bisi rezeki.
1: Bisi rezeki.
0: Lagu-lagu Nuan udah tahu dinmu masuk ngegi carta.
1: Ya,
0: dan hanya di juara. Oleh Nuan enggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pihak mana?
1: Ngarap ke uliah
0: pekerja. Oke. Oke, nyadinya kira ke pengharap hati Nuan meh.
1: Ya,
0: dalam betul. Industri muzik kita ibantu.
1: Ya.
0: Oke. Awal, minta nunggu jumpa baru tu, Nuan pun media sosial tu Joshua. Okay, yang kau belum kita tu kak follow Nuan tu neh.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita oleh ngiga nama sama mega Joshua George. Ba TikTok sama mega Joshua George atau ke ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita oleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Tapi kalau kak telanjur.
0: Tiga saya
1: Kena
0: telanjur deh. Sama juga aku ya. Okay. Jadi lagu dah tu lagu Bakar Tekang Gemala.
1: Bakar Tekang Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Okay, minta dong cerita lagu tu pasal nama siapa ngaga leka dong pun ngaga
1: leka
0: tiun
1: tiun tiun ngena aku mainnya ngena gitar kah ngena gitar dah baru aku nganjung demo yang ngagai music arranger yang ngadu semua sekali lah.
0: Okay, lagu tu ngenang pasal nama
1: ngenang pasal beka Nuan memuji induk tu tadi. Bukan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi induk tu tadi berga bukan tekan gemala
0: bukan ya. Betul. Jadi sebut ke kita tekan gemala tu nak ayam ya ne.
1: Nak ayam nya. Dahnya tajak orang yang meda non sigi ku andai bukan ya.
0: Wah, hanya lekai dalamnya.
1: Bisa. Tajak orang yang meda Nuan tetap ku jaga bukan ya.
0: Lagu tu bukan ni nak boleh idea dengan lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubal aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na kayak ari chorus ya Ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisik taja urang gai meda. Ari nyak dulu mula ya. Mana gati untuk kau? Kau terima dah kerja. Adanya baru ku hari siginya angkatku. Cun-cun hari minggu kerja. Oh nyok aku start ngambil gitar apa semua. Lu main gitu. Tengigak key main yang igak key dulu. Tentu. Oh dah boleh tiunnya apa semua tadi. Baru ku ngagak lirik ya.
0: Kerja. Now nih tuan kejemput bunyi yang tadi. Begini kebenaran kita boleh idea ngagak city-city lagu tu. Begini start nyau tiwa na dulu punya kalau nya alu nyadi tiwa dan baru kita ngegak leka ya begini.
1: Nitih ke apa namanya? Nitih ke
0: lagu ke?
1: Lagu atau ke penulis lirik nyampu lah. Nitih ke siku-siku orang ke kadana sebahka bisi orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngegak tiun. Bisi orang ari tiun baru ngegak leka. Bahkan aku tadi ari tiun baru ngegak leka kayaknya.
0: Ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ni. Mana tu ko? Boleh digagak ke lagu tu teh?
1: Digagak ke lagu. Kadang tiun tadi boleh dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke ari lagu orang enggak
0: kada
1: tang ukai ari
0: nak kate nak niru ya.
1: Nak niru kenya. Lalu nya masuk kia nya utanya lu nyadi nanti aku sige mula ari tiun dulu baru ku lirik.
0: Tau tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Ngiga tiun dulu udah nya baru ngadu lirik. Oke, kira ke nyamagi caranya ne
1: untuk betuan. Aku sige nyamagi cara bekerja lah.
0: Oke, jadi nyame tadi tu udah bercerita ngena bekau ngga lagu Baka Tekang Gemala. Oke, jadi kita dengar lagu tu. Oke, udah nya tinggal Siti Agi lagu Prajamata lagu Prajamata. Ke pemudu baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai kemudian baru nak deh.
1: Lagu gawai baru ke?
0: Baru gi. Datang sari tu nebuh main lagu gawai lah. Nyokan ngiling tikai dah.
1: Nyokan tuap dah.
0: Oke. Tu aninya ke lagu dulu. Ke lagu Baka Tekang Gemala di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi nyam tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ni.
1: Baka.
0: Baka tak yang kemala. Kenapa mata aku muda peraja matanya. Kasaru ni.
1: Kasaru.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, yeah. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ni. Oh. Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Kang sare itu kira-kira nak ngenang lagu gawai leban kira-kira udah menya ni.
1: Udah.
0: Udah. Badu gawai ni.
1: Badu gawai.
0: Te ngenang gawai gi belala sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru ngelak benda bah baru ni.
1: Oh, ya, betul.
0: Okey, au. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta tuan nusi nama cerita lagu Peraja Mata tu.
1: Lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku ke benda ya.
0: Ada kaitan ni. Dulu mana ni?
1: Dulu mana ada kaitan. Yang lagu tu tu beramai secara spontan ke aku. Lagu tu secara spontan, tiunnya secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansun benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai ke.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai ke. Macam mana aja bunyi ringtone telepon ke hari awal ke bunyi intro.
0: Oh. Namanya telepon lama sebenarnya.
1: Telepon lama. Udah jadi ke ringtone ke. Iya, nuket telepon lama, tapi telepon culiak.
0: Bunyi ya, nyokak kena.
1: Bunyi ya, tadi. Mana ke bunyi itu tadi? Kuku, tadi dia.
0: Kalau lihat, nah itu.
1: Kalau mulai dia. Kalau mulai dia, terus hari aja. Lagunya. Tang sih, kan ada kaitan dengan aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu itu, ya sama megaya, tidak jauh beza dengan terus terang ke benda ya, lagu itu. Ya tentang, ya nyerita pasal... Enti non kak aku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap menurut tadi Peraja Mata kayaknya.
0: Kira-kira special.
1: Special kayaknya. Laban bekeni penuh madah nonggai aku tetap nganti.
0: Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kayaknya.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai saku pau ngenua.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Kenapa tu nadai Siti tinya ne?
1: Bisa. Lagu sare semalamnya lah bisa ngayen.
0: Ngayen
1: sebab bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkait ngau.
0: Orang berumahnya.
1: Orang berumahnya. Makanya aja. Sama megaga mayaku mayanya sebab bisa show. Aku lu begawai ngau orang den megah. Sekali mayanya. Sama orang datai ke hari nyamak aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam tu. Bertemu sehari semalamnya jam ya.
0: Iya. Orangnya nemu gini?
1: Non mau.
0: Nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira ke crush dalam diam itu deh.
1: Dalam diam aja.
0: Okey, nang awak gene. Okey, kira kenya Siti ari lagu ke bisi nyait bab nyedot doa meneh. Okey, begini udah tu lah. Lagi udah bisi perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa. Dah bisa demo minat kan ngadu kayak full instrument sekali lah.
0: Apa ya?
1: Kali topan sort ngau lagu. Rentak ya. Rentak yang lain mimin lah.
0: Tang
1: yang
0: kehin mimin eh.
1: Tang yang agi dalam rancak mina yang lain mimin lah. Nite tren ya. Beri kehin mimin lah. Yang pura rentak ya rentak timur.
0: Rentak timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan dengar ni. Okay, jadi nyame galau.

0: nya ke Siti positif ke uleh diasai lah kayaknya.
1: Okey, jadinya berdunya kelimpar ini ke radio lagu yang baru radio YFM kita mungkin boleh mendapat YouTube ne.
0: YouTube.
1: Sama-sama support ya ngambil ke nambah ke view mana.
0: Betul.
1: Boleh pada dia sebentar tindu dengar ke dulu.
0: Dengar dulu.
1: Udah dengar dia dengar apa YFM ke?
0: Tahu.
1: Dini boleh dengar ne.
0: Request saja guys.
1: Request. Boleh request komen pada Facebook kami lagi bala DJ kami main ne. Okey, jadi kira ke nyok kera taibak mujur randau tu Joshua.
0: Mm-hmm.
1: Okey, minta nuan ninggal ke kira ke jaku. Tahu dukuma Yakub jaku nama tu pesan kini ngaji bala nembia sebagai sidak ke bisi pengerindu bab pengob lagu tu tang nak ke detonya bedau berani berani ke serius dalam pengob lagu tu.
0: Kira ke merek jaku perancang
1: mas. Jaku perancang, jaku nama aku kota ini, jaku pesan.
0: Jaku pesan
1: ya. Dojo mulut kita benar ya Joshua. Jaku perancang.
0: Jaku perancang. Okey, jaku perancang nojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri muzik daya atau ke mana-mana industri muzik lah pihak atau ke kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti ngawah titik kena madah ngawah titik baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerindang tu anang ninggi diri lah.
1: Betul.
0: Anang ninggi diri dulu udahnya. Terus belajar nya aja paling penting. Nanti kita malu, kita belajar mulai malu nya.
1: Betul.
0: Laban kita iba rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkang atau kita iba atas stage ya, nanti kita dah berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ga maya agi keterubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu mau.
1: Betul.
0: Malu dia. Dia tuh dianti ku yang ke kanyua
1: mikrofon ya.
0: Dianti-anti kaya
1: Ulan ngerampas.
0: Ulan ngerampas asa ya. Tanya meh jaku perancang nuju nambi arba baru ila tau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia hatinya jelas, sedia hati, sedia mental, anak malu, terus belajar.
1: Betul. Ya meh nambah mimik nguan tadi bakal kita ikutnya di penyanyi tu. Anang kita ngerekod lagu kita lalu ke terbilang toko popular dia kita berengkari baru lupa-lupa niki enang tua luka famous ni korang kami disiplin mesti kak jaga
0: famous bula mada semua orang kak famous nanti aku pun kak famous bula ngai kerja ya dan segi belajar baru dulu lah makanya slow-slow kita nikai
1: memang
0: sang ke derimpu
1: ke pemadu berguna tu jaga kualiti hasil kerja kita lagu di pansut kita itu lihat lagu ke mana meh lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
0: boleh diterima
1: okey jadi nya meh kira ke tok ke perlu dinar tu meri awak nuan tak ke peluang nuan menatai ke jaku. Kira kerja aku terima kasih ni guys semua orang ke selalu nyukung nuan nak kira kita sebilik kini wala nampu takut kawan belayan kau semua orang ke selalu nyukung nuan bab mau belagu untuk Joshua.
0: Okay, alright. Aku deka meri terima kasih ya nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke nitia Joshua ri ke Joshua baruah kelia untuk kerja tau lah. Biar mega ngagai bala sebili ya Joshua empu labadah nyukung Joshua tajak pun suba na nyukung dia tu dah nyukung akanya terima kasih mega ngagai abang kumpul leban suah dibaik kuking kia ya ka kaja dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di peda makanya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah mari jakuk peran sayang megang ngagai aku ngelamak tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai nikik ba utai ke ndak dijangka kita
1: kayaknya betul. Okey.
0: Ya.
1: Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
0: Sama-sama.
1: Udah nuan kejebut namanya nama nuan tadi kak sesaruk kejebut ne. Joshua Josh jangan nama tuan.
0: Ya.
1: Lagi dengan saya lepas boleh datai tajak pentunya jauh malam ne. Nanti baru mau dah tindu apa itu. Aku kumpul ngasai ke kumpul jam tu. Kau 10 kau 9 dah tindu. Nanti nak on air.
0: Ngenang ke pergilah cuti.
1: Lagi dengan saya Joshua.
0: Sama-sama.
1: Nanti bisa awak ila.

0: teh baru ke studio
1: ya, ngarap teh ulah ketemu baru.
0: Ati bisa berita pemuda baru, bekal engkau, perjalanan dalam industri musik Teban. Mm-hmm. Ila kang ngono baru au.
1: Oke,
0: dalam program gelar artis pun ulah ya, ila ngono baru.
1: Ulah ya.
0: Oke, jadi nyami benenya rada aku kula engkau Joshua Josh ke malam tu dalam program Gallery Artis YFM. Oke. Nama lagu kutu nyong kecil tu Joshua. Bedau tu mana lagu pelajar mata tu nak?
1: Bedau.
0: Bedau. Kena mula nyau tu.
1: Mula nyau.
0: Ica. Okay. Okay. Lagu Joshua Josh pelajar mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira kenyata mimi tu ne? Kira kelah mimi aja. Okay.
1: Pelajar mata.
0: Mm-mm.

0: asyik.
1: Ya, kita belalak dengan eh. Okey, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita akan sudah dengar kami nak radio, konferensi radio YFM ke semua notarial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, ke benua luar.
0: Yeah.
1: Okey, boleh dengar kita dengan cara online. Okey, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okey, jadi kita akan mendapat kita juga. Terima kasih semua. Okey, jadi itu nak program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam nyentuk ke pukul 6 pagi pilak kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua,
0: selamat malam. Sama-sama, selamat malam semua.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: tu pagi rewind.
1: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Tang ti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regau tai ke beratu-ratu tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang merek. Kadang sida yang pun nyebut di email atau bau rabukai nak ku nyual berketuk sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatua
2: sama
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk temunya itu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut awuk ngagi pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya bub episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngak terus ngagi ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi kepelasal ti badas dikena kita niri kena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya, disebut aku, rumahku, sergaku.
2: Plasa Jurai 635 Belasar endur berjurai ke mayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Penyakit tunggal hati, tidak kumai megak penyakit kardiovaskular. Dia tu kaisminak ditemu bahawa orang tua aja dan megak bahawa umur orang ti agak biak, umur 26 tahun. Penyakit tu berpun hari kaya peniup penyidup, nak berat ke pengerai, bakal pemakai tinggundan mayu lemak, nginsap, nak exercise, tinggi darah, ngau diabetes. Ubah meh gaya hidup ti berpengerai. Badung nginsap, suah exercise, ngau makai pemakai ti kurang ngundan lemak, tak murang ke penyakit tungkul hati. Sinu kedirimpu. Pesan saya untuk Ari Ubis Pengerai, ngau YFM Iban, RTM Kuching.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik mega ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disinta panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku ngau utai taban satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tantik kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sedak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sesekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemaduk lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak, nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV
0: YFM
2: YFM segulai sejalai.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat ke nama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsiang yang remai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kedebri nama Chapel St. Aidan, di diberkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri bak ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton tau ke Tuan Staunton datai ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching, sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, datai dudi agi nambah ketubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau sebe Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindia hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuh, menyadi Robert Eddy, Martin Danang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, besawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu bepuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai yang tuak ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Sarawakku Sayang Betung 2026. Sudah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026 dekat Begolengau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat dia tour fun run 5 km. Kita ke datang megak, bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass duduk. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

0: Kena ingin agak petai tu ni. Habis tu dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak ada unyau?
0: Capi ngelepuat. Dek nyapi aja. Kenyit kula ban di jap.
1: Iga gak. Tanya lalu lah teh gitu.
0: Tanya dinya ndak ngasuh kula teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Wah head attack. Heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemu dek membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sudah parai biaku ngaku. Umur aku tu biaku ngaku sudah ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah ri kakunya jap. Tu nasib kenari ke betul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal itu. Hah?
0: Nih tu kode.
1: Adnya meh.
0: Terima meh jap. Innovation terbaru hari aku. Tada!
2: Gerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manuk portable?
0: Ya, jap.
2: Kerungan manuk portable. Kerungan manuk kulih debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manuk portable.
1: Kenapa utai kakak tu? Nyau, mudik kari ni tu. Nanti kalau mesti adunya kedebab langit tu, nemu jeluh ketepadan ni tu. Mereh malu iban tu, tadi gagal ni tu. Nemu ni nyau.
0: Ketawa kaku di jap.
1: Ya, kati aku nak ketawa. Nyau. Kau dengar dia memanah jaku ketua nyau. Tau jaku peran siapa dah. Begitu itu. Isha gamal kita kembali. Nyau. Dan enang kau pun diau kita sekali. Sekapa kita digagal. Bakal itu. Ngipak ke gamal limpu kurungan manua.
0: Yujab, ha? You don't forget to remember, Yujab. Ilah dia mudah jap. Itu utai ku tu udah nyadi.
1: Repeat. Udah nyadi. Cicik lagi nyau. Nanti nyaman jelu table apa bel tetegagaan itu. Bisi beli orang ila. Ukai bola aku. Ila aku ngerjuan diri tunjang hari puninya. Ke pemadu tinggi. Bak menua itu. Nimpu milih ni bagi puninya ngila. Apa tiba-tiba lah.
3: 6 months later, 3:28 AM.
1: Wei, tekenyau. Lawa mai de dia tona, sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai de pulai ke rumah udah aku. Yang pada mai ga de boy batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Dang, nyame. Kelalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Benar lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nya baru si dari Filipin. Guda ogen dek ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbising unda portable manua aku tu jap.
1: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat nak uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantu bisi pengawal. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngageh tu. Aku pandai kekak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja anak ti ku tu madah ku tak kembali di projek ku tu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah kan di subkuat dek ku nyaw?
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku agak di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Balak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung.
2: Ada sekali-kali mantah tingkah laban yang dang tebiang. Anda muji sarang burung kanji sajak yang tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung punak sajak yang sarak semilak rangkang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

Sarawak Agrofest 2026. Ke Sekalito, dekat diatur bab Padang Bilu Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di penyadi Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara nari arti bab Agrofest tuila, nyengkaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bapak

0: Seru Aku Sayang Betung 2026.
1: Sudah bersedia ke kita orang betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulang dengan Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kau nama deh Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Hashtag Nelly Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita Intan Ari 2
1: dalam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lembai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkah
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
7: Mujik.

0: Justin.
1: Keliak sebab dia semina dua tali nang sigi kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Akai.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
0: Hashtag Numbia Aktif.
3: But YFM.

Segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatik lah dia bak industri muzik. Pengelani jari. Jarang

0: Safa kedekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu kedekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemaduk Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemaduk Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

0: kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Itu bisa hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi kuya nanti temu ia berjaku ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
0: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya. Waduh dia puas hati nih.
0: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Y Arena. Y Arena. Dinding hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: Seru Aku Sayang Betung 2026. Sudah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulang dengan Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

aku perangsang kitai kesar itu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baja kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mes bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Engkau amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetebegah ngai kita, nanti kita boleh nembu kia, nitiah ketimpuh masa tidak terletak ke kita, nundak ke penyikar ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung betulu ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang terlebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus ai. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Kenyak meh kitai tu dah rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kembati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kitai ngau pengandiri, anang mudah butuh sekaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Ayat tau kemanis, genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama me kitai mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Tu pagi rewind.
1: Kadang-kadang kadang tu naik ke kita. Kak ke sida ya.
2: Tangti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida ya mereka. Kadang sida yang pun nyebut DML atau bau rabukai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku
1: ya kemadah gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak kubuah kadang-kadang anda ku nyebut deh kena ke nak kempang kadang-kadang deh nampak kita minta tulung ya deh yaudah mandah ngatu
2: sama
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Hai Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Dengarkan Pengelak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
1: Selamat pagi, Sarawak Tanah Kejalan. Tentu ya, Segulai, Sejalai. Baru kita bawa Pengelak Pagi YFM. Kita bawa Arya 3 Sarito 23 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu apa yang mari salam Malaysia Madani ngagai kita semua. Terima kasih atumu pagi udah mulas ke Twitter radio kita ngagai frekuensi FM YFM ke semak ba alai nur kita diau pagi kita pagi Arya 3. Lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tindua malam kita udah dia timang di planai kami ngol seleksi lagu-lagu bawa timang kerba tawas ngarap ke buliah meh kenyap ya kemana pagi tu. Okey, jadi pagi tu bakal sama bawa penggerak pagi YFM bakandang sejam ya ke terubah tu kita dekat Segulai Sejalai engau aku Uncle Stone lalu sebelah kita nyingkang ke mua lagi bawa penggerak pagi ya kita ke pagi tu tentu ya kita dekat dulu Amri terima kasih ya ngegaya petara lawan ke udah nampu ang seput kita ba dunia injau tu sari hada agi lalu ke pagi tu kita dah terima kasih ya kita ngegaya petara lalu pia mega minta berkat ngau embiang ya bab ngawak ya kedeka di kerja kita ya sepanjang hari tu ngarap punya tadi mujur magang lalu bawa sampai pagi kita aramah kita ya sama dia jenuh na lama belak kita itu tadi bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Arya Gereja Roman Catholic bawa sampai pagi YFM pagi Arya 3.
2: Tabik bala peningah semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 3 kena 23 hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin hari meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin latal apai nongirum kanak nuan nyadi ke penebus nyadi ke penyelamat ke nuan pu Immanuel Allah Ta'ala tibisi ngau kami. Terima kasih keberkat nuan ke udah. Lalu pagi tu buka hati kami. Lebih kami ningal ke jakun wan tu lagi. Jakun pemendar. Kering ke kami. Buka hati kami. Awak kami boleh ngasi. Lalu ngerja penekat nuan. Lalu mantuk nuan dalam mission nuan. Ngerembai ke berita mana. Pasal perintah surga dengan Kristus. Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ningal ke baca Injil. Kita ambil Injil Luke bagi 9 ayat 1 hingga 6. Injil Luke bagi 9 ayat 1 hingga 6. Jesus ngasuh 12 ikut murid berjalai. Jesus selalu ngempuru ke murid ya ke 12. Lalu murid sedak kuasa muru semua itu ngau ngerai ke penyakit. Lalu ngasuh sedak madah ke berita pasal perintah Allah Ta'ala serta ngerai kurang ke sakit. Ku ya berjakuk ngagi sidak. Anak mai utai lebuah kita berjalai. Anak mai tungkat toka kambut, toka pemakai, toka duit. Baju kena bersilih pendak meh tau mai. Sebarang rumah halai kita tamak dia. Datai ke kita mupuak arindurnya. Di sebarang orang nak nerima kita tesai abus ada kaki kita nyadi kesasi kena ngelaban sedar lebuah kita angkat arindurnya. Sida murid mupuak lalu berjalai nengah semua genturung pendiau. Nusui berita mana serta ngerai kurang di semua nur. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi dalam Injil Luke pagi tu bagi 9 ayat 1 hingga 6. Jesus merik kuasa ngagai sida murid ya. Ngasuh sida ya berjalai tu ke dalam mission. Ngajar. Lalu berpanggai ba Allah Ta'ala ke semua utai. Lalu madah ke sedaya berguna amat. Merita ke perintah Allah Ta'ala. Ukai semenak dengan jakuk atau kebelak dengan jakuk ngau pengawak kena kerja sidak ya. Mission sidak murid tu tadi. Jadi dalam sebagian karang gentaran Injil pagi tu, Jesus ngangau 12 murid ya. Lalu murid sedak kuasa toka. Kuasa muru semua antu. Ngau ngerai kurang kesakit. Lalu ngasuh sedak madah ke berita pasal perintah Allah Ta'ala setengarai ke sakit. Jadi tumeh maya nanda keberguna amat dalam penghidup sidak murid. Sidak dikandal ke sama berkunci ke mission Tuhan Jesus tu tadi. Jesus pisi medak ngemata ke setajak Jesus ndak ngau sidak ya. Jadi ditu Jesus ngajar sidak murid awak kena mai utai lebuh sidak berjalai. Anang mai utai lebuh kita berjalai. Anang mai tungkat, kambut, tukar pemakai, tukar duit, tukar baju kena bersilih. Nak tahu dia baik ko ya. Bah, nama reti tu dah. Kati sada murid tubuh murus, tinitah kerja tu amat. Lalu Jesus madah ke sada ya, sebarang rumah halai kita tama, diau dia datai ke kita, mupuk arindurnya. Tentu, rumah kena sada dia, orang keterima sada, tentu sada ya, merik pemakai nyaga, ngamata sada ya. Jadi utanya, udah cukup. Artinya sada ya, patut ngemuan pengandal, pengharap bertuhan Jesus, Allah Ta'ala tukar Jesus sempun dari segi, nyaga ngamata. Jadi sida ya, berpanggai bak pengharap, ukai berpanggai berta tengkira dunia tu tadi. Jadi berkeni, utai tu boleh diperhati ke kita dalam pejalai pengharap kita ninting hari. Kita ke de, kita ke Arab tu tadi di kangau, awak ke mendak mission ke tempo, nama mission aku. Siti ada mission kita ini segi amat. Ngerembai tu ke madah ke berita pasal perintah Allah Ta'ala. Sekedar kita, kita uliah, nemu kuasa dari empu, uliah sama megak dalam mission, gereja, ministry, muru antu. Tukar ministry ngerai kurang kesakit. Bukan kita bersemayan ke hospital, tukar bisikan bambalan kesakit. Nyemeh mission kita, mayuh lagi mission kuliah, di kerja tang, semua tetuk berpanggai, ba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ke merik kita kuasa. Jadi serito ngingat ke kita berguna amat. Jaku inje serito ngingat ke kita kuasa ke diberi ngagai orang karab lalu tangguh pengawak ngerja perintah Allah Ta'ala. Berguna dalam komuniti kita lalu berguna benar andal ke Allah Ta'ala uliah. Mari nyaga ngamata kita dalam perjalai mission pengharap kita itu. Mata Maria mega tetap bersemayang ke kita dalam mission kita itu. Tabik Maria penuh nimit. Tuhan kau nuan. Nuan dia berkat hari semua Hindu. Lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus yang Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami parai lah. Amin. Awak kalau telah timadu berkuasa merkat kita, apai ngawana ngaw roh kudus,

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: tapi kita ingin kau pemakai ilah habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nangannya dudi. Nyak tengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajak megai api. Kita getah perah gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketak hari. Bulih ke duit mimit kena beli roti. Bekal gawak nugal laki. Kena ga beli lawak manuak ga ngau babi. Ik ga bisi lebih pakai dudi hari.
1: Jadi hatuk megat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke bugulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua bugulai de pastor ukai sikok tu aja kelimbah harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor.
2: Oh, mana amat labau tetu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
1: Ya.
2: Yeah. Nah, nang amat kita bergulai dengan orang mayuah. Kita bergulai dengan orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja ni ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tindak sama. Ya, nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak namau terkarap ke kita. Tang, bak maya nyak mah. Nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus. Begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang. Tang, nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah. Kita iti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari orang tibak dunia tu.
1: Ya.
2: Nama kebuah nyalai agi laban kita iti ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kedepadah ke kita ari hasil penemu kita. Kita iti ngelala sapa Tuhan ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti aman.
3: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: datang, penduduk kami merindang kita nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: Radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Sarawakku Sayang Betung 2026. Sudah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat Begolengau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass duduk. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

itu ya, kita lagi menung segulai sejalai ngau kami bawa penggerak pagi-pagi hari tiga kita ke Sarito. Ngalau ke peningat kita di menua Sri Aman Pasar Semangang, ti mendiang ke frekuensi YFM penggerak pagi bawa frekuensi 89.5 MHz ngau pia mega ngalau ke peningat kita di Bandar Raya Minyak Malaysia. Bandar Raya Miri ke pagi tu. Au, jadi sebut kawal engkau menua Miri tu ya ke alainya kena bulan baru nyian ila ianya pengka hari satu nyetok ketiga hari bulan 10 tu ila dia menua Miri deka nerima kira bisi 300 ikut profesional engkau pemga raban pemansia serta ahli ekonomi ti deka datai ngulu awam jo sign kebangsaan ya ke 39 NGC 2026. Jadi penerang ke besi adik keluar ke Universiti Kertin Malaysia madah ke awam ke diatur Geological Society of Malaysia atau ke GSM tu ngau sawab ari upias mineral ngau geosain Malaysia Sarawak serta Kertin Malaysia kira ngulu bala penyerta ari menua Malaysia ngau pihak mega menua bukai bakal ari Nigeria, Afrika Selatan, India, Brunei, Jepun, Australia, Norway ngau pihak mega ari menua Indonesia. Jadi ya bar rambai jaku innovation and sustainable geoscience for resilience future. Awam tu tadi anang ya dekat berjurai ke maiwah isu berkait ngau ubah iklim ngau pihak mega ya risiko ba penusah tegal gaya hari ambil ke contoh baka kemarau kuri ngau pihak mega tanah bernyang sumber tenaga ngau pihak mega mineral baka air dalam tanah ngau pihak mega cara nur nyaga geotourism lalu 165 kejajurai serta poster ti bisi 12 iti rambai jaku dekat dibantai ke bak pengelama sidak ti berandau ke kerja jurai tu lalu pengawak ti berkata enang ya merangsang mayu agi pengawak berkongsi ke bak pansia teknologi ngau pihak mega cara baru kelebih agi bak penemu geoscience tu lalu nyerumak program tu mega pengawak nemuai sambil belajar ke pilih menua bintulu kena 29 ngau 30 hari bulan 9 tu ngau pihak mega bak pasca persidangan ke diatur bak taman negara ni ya kena 3 hari bulan 10 tu ilah jadi ya pengawak dor menjadi ke NGC 2026 tu disadang dekat dipenjadi ke subjek premier menua Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan jadinya program bulan baru tu lah lalu program ya ke semak ya kena diatur dalam kandang minggu tu ianya program jelajah Sarawak ku sayang kena diatur ba pelilih menua betul ianya kena 25 ngawa 27 hari bulan tu ila hari 6 nyetuk ke hari minggu lalu ba program tu tadi 40 iti agensi perintah dekat ngatur 158 iti servis program ngau pia mega berkongsi ke penemu ngakai mensia mayo bekau ngau servis ngau pia mega information ya ke bisik disedia ke upias tau ke agensi sidak ya jadi orang ya ke ulih penguntung kelebih lagi ba akses berita berkawal ngau inisiatif ti disedia ke perintah menua Sarawak nyengkau mba sumbangan asas Sarawak tau ke skas ngau pia mega mensia mayo ya ke datai mega dekat terang lagi berkawal ngau syarat serta cara bak peminta skas tu tadi serta pihak mega nur sida tu tadi menerima bantu bak SP Global lalu pihak mega bala nubia ya ke bersekolah ngau pihak mega bala apa indah ya sida tadi ngulu program tu ila deka dia terang ke bak skim pelajar tinggi ti endak berbayar menua Sarawak atau ke dikumbai FTES ianya tadi nyengkawam institusi ya ke bisi ngambil bagi bak pelajar tinggi tu serta pihak mega nama syarat nur sidak ya masuk dalam institusi pelajar
tinggi ti ndak berbayar ke disedia ke perintah menua Sarawak. Kelimpah harinya mega job Sarawak mega bisi nyedia ke kaunter nur meri peluang ngagai bala orang ke benua begiga ke pengawak lalu pi mega ngagai bala pengaji ti benuang begiga ke orang ya ke gawa. Ha cuannya ya ke benuang ga ya ke benuang ga digulu ke ba program tau ila. Nyam tadi program ya ke dekat diatur di pagi pelilih menua betuang ya tadi program jelajah Sarawakku sayang ti adi sedang dipenyadi ke premier menua Sarawak Datuk Peringgi Tan Sri Dr. Abang Johari Tun Datuk Petinggi Abang Openg kena 26 hari bulan tau ila ba komplek sukan betuang namanya program ke dekat diatur lalu nyerumbanya megak ya kena 25 gawa 27 hari bulan kelimpah hari program jelajah Sarawakku sayang pihak mega gereja Saint Agustin betuang bisi ngatur program perisel mayanya ila berkah hari jam 10 pagi ba perisel gereja Saint Agustin betuang jadi bala raban gereja kelebagi area gereja Anglika naya diperansang sama datai nur ngericah kagi program ke diatur maya tula laban maya tu maya macam barang ya ke bisi dijual bakal lawa ari rumah panjai hasil tanam topi ngapai mega hasil keranjai jari mega bisi ada sedia kelimpah harinya nyangkanya seminggu tu tadi bala kita nyau nandai tu hari ka betuci ke kereta ini rau mainnya mega bisi disedia ke pengawal sebis kawas betuci ke kereta dan ingat datai meh ngagaya program ya ke diatur gereja Saint Agustin betuang ujung minggu atau ila ia yang tadi perisel ok jadi ya dah tahu lagi bakal selama dekat ngatai ke pesan berat ya kepsi dikirum ke peninggal kita ba email ngopem ga WhatsApp konti YFM tang sebraunya.

0: ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Mengatai ke pesan berat tim si dikirum peninggal kita bawa pengarah pagi YFM kita pagi tu geterubah tu mengatai ke pesan pemati ya ke dikirum Silviana Tuah ngarik menjadi ya yangnya tadi Christina Lajang anak ku ya tau ke Indai Ike jadi pesan tu menuju bala kamar belayan ya ke hadiah di kekan dalat pemgabala ya ke dia ba nanga meriat tanjung kenawiat tanjung kapiat kucing serikai kebelayan ke dia di sibu bintelu ngau ya kenala di rintai ke dito ti ngelala Benjamin anak ago tau ke apai ike jadi pesan tu tadi madah ke Benjamin bin William ago Benjamin bin William ago tau ke apai ike udah nadai hari satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William Ago niang Benjamin bin William Ago tau ke apai ike tu deka di bayi pulai ngagai umah Michael nyaling long pawah belaga sarito hari 23 hari bulan 9 lalu maya nganjuang niang tau agi berdawah ditetap ke ditau ngai bala kabar belayan ya kan mu sili agi berkawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai ani banombor 014-311-6061 tau ke ngagai ike banombor 011-3181-9504 nandu baru isi pesan mati ke dikirim si Wena Tuah ngari ke menjadi ya yangnya tadi Christina Lajang double nama ku ya tau ke Indai Ike lalu pesan tu madah ke Benjamin bin William Ago Benjamin bin William Ago tau ke apa Ike udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William Ago niang Benjamin bin William Ago tau ke apa ya Ike tu deka di Sengai Balamayo ba Uma Michael nyaling long pawah belaga lalu mayang ajung niang tu agi bedau ditetap ke ditau ngaga kita engkanya kan mu sili agi bekawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngaga ani ba nombor 014-311-6061 tau ke ngaga Ike ba nombor 011-3181-9504 lalu kita nguyang ngaga pesan yati keduanya pesan pemati kenuju kapal belayan ke diaoba rumah guna sungai Paku Mujuang rumah nisana sungai Paku Mujuang kapal belayan ia ke diaoba sungai Tiau Ulu Mujuang Naga Bawai Baliah rumah Aluang Naga Majau kapal belayan ia ke diaoba Kalimantan Barat Indonesia pemga balau ke diaoba pasar Kapit ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah Markus Anak Bujang jadi ya pesan tu tadi madah ke Markus Anak Bujang Markus Anak Bujang tau ke apa kili udah nadai hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus Anak Bujang niang Markus Anak Bujang tu deka di Sengai Bala Mayuah kena malam hari 5 tu lah 25 hari bulan 9 bar rumah satu Malaysia Kapit sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 26 hari bulan 9 minta khabar belayan ya ke dipesan tak ngelala datai ngesah penusah rabatu lalu kau nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Kili Anak Asuak bernumber kusuang 14-686-85251 nanti baru pesan pemati ke dikirum Kili Anak Asuak ke pagi tu jadi pesan madah ke paya Markus Anak Bujang Markus Anak Bujang tahu ke apa Kili udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus Anak Bujang niang Markus Anak Bujang tahu ke apa Kili tu dekat di itu Balamayu hari 5 tu lah 25 hari bulan 9 baru rumah satu Malaysia Kapit sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 26 hari bulan 9. Kabelayan ke dipesan, diminta datai lalu kau nemu sili lagi tau bertanya ngagai Kili anak asuh bernombor kusuang 16 88 52 51. Lalu pesan kita ia ketiga pagi tu mengenai ke pesan pemati di

Celsius tau ke anak ni yang man. Udah nadai kemari area 2 22 hari bulan 9 lalu niang Petrus anak Jonathan man, niang Petrus anak Jonathan man tau ke US tau ke anak niang man tau deka di senggai ba rumah Josephine anak Jonathan man tamin landai batu 36 tamin kena malam tau malam hari 3.23 hari bulan 9 lalu di Anjuang pagi hari 5 tawila 25 hari bulan 9 kita ketemu sila lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai rumah Josephine tempu ba nombor kusung 1958889977 tahu ke ngagai Angelica Nu ba nombor kusung 1954895009 dan baru pesan pemati ke dikirim ke rumah Josephine anak Jonathan man ke pagi tu ngari ke sidaya sepili lalu pesan tu madah ke menjadi ia ianya Petrus anak Jonathan man Petrus anak Jonathan man tau ke US tau ke anak ni yang man udah nadai kemari hari 2 22 hari bulan 9 lalu ni yang Petrus anak Jonathan man niang Petrus anak Jonathan man tau ke Yus tau ke anak niang man tau deka di senggai balam mayuh ba rumah Josephine anak Jonathan man tamian landai batu 36 tamian malam pergila malam hari 4 24 hari bulan 9 sebelum ke di Anjuang pagi area 5 tau ila 25 hari bulan 9 kita akan mu sili lagi berkawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai ke rumah Josephine tempu ba nombor 0195888997 tau ke ngagai Angelica Nu ba nombor 0195489509 lalu nangkan kenyatu pesan pemati ke dikirim serang anak amuh tau ke Indaya Munan yang dipesan tu nuju kamar belayan ke dia Bableti Sereman dua berumah Kedang kebelayan ke dia Sabu Langkang Ili Langkang Ulu Kaluang Basi Ijo kebelayan ke dia Tawai Pak Liu Tanjuang Pedalai Bala bertemu dua Pian Mega nuju kebelayan ke dia Lepuang Simpai Perangan Ulu Rasau Getinsan Sungai Keruah Nanga Kumpang Cangkul Melugu Batu Lintang Undup Semuih Baru Jawang ngapai muka kebelayan ke dia ba Taman Gamang gawi ya kenal lah di rintai ke ditu ting lala gidun anak nyambar jadi ya pesan tu madah ke gidun anak nyambar gidun anak nyambar udah nadai kenal dari satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang gidun anak nyambar niang gidun anak nyambar tu deka di senggai malam tu lagi malam area 3 23 hari bulan 9 sebelum ke di Anjung pagila pagi hari 4 24 hari bulan 9 kabar belayan di Anglala di Pecaratai Ngesah Nusara Batu ngagai rumah Andrew Sah Nangesan Undup Seri Aman dan baru pesan pemati ke dikirim serang anak amuh atau ke Indaya Munan ke pagi tu nyari pesan madah ke Indaya ianya giduan anak nyambar Kiduan anak nyambar udah nadai kena hari satu tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang giduan anak nyambar niang giduan anak nyambar tu deka dia senggai malam tu lagi malam hari 3.23 hari bulan 9 sebelum ke di Anjuang pagila pagi hari 4.24 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan tim teratai ngesah penusara batu ngagai rumah Andrew Sah nangesan undup Seri Aman lalu pesan ke Siti tu inya pesan pemati ke dikirim lipa anak angkat yang dipesan tu menuju rumah panjai ke sama sepekat Maya Persarabat bakal bala ke dia barumah join Simpang Kabo rumah Ali Rantau Kecala rumah Patricia Agustian Sungai Bangkuang rumah Misi Sungai Tapang rumah Legi Lubuk Kawi rumah Elis Bibiana ngepi mega bala ke dia barumah Luyu atau ke rumah Mandau Rumah Juan Semambu, Rumah Igat Kantan Sungai Jira, Rumah Mateli Meruji, Rumah Silvia Gupi Meruji, Lansat Anaisut Kediaoba Rumah Rosita Nangabudu, ngopi mega nuju Kabah Belayan, ya Kediaoba Rumah Mang Sungai Wuang Brayang, Rumah Albert Beji Plasu Ruban, ngopi mega balok Kediaoba Kerangkas Ruban, serta ya kenalah di Harintai Kedito.

Lalu raca anak gire yang dipesan tu tadi, madah ke raca anak gire, raca anak gire tau ke bini lipa anak angkat. Udah nadai kena hari satu tu tadi, 21 hari bulan 9. Lalu niang raca anak gire, niang raca anak gire tau ke bini lipa anak angkat tu. Deka dia sengai bala mayuah barumah Jimmy Inggu Ili Kabau Krian satu malam tu lagi, malam hari 3, 23 hari bulan 9, sebelah ke di Anjuang pagi hari 4, pagilah 24 hari bulan 9 ke Pendam Kristian Gereja NGC 100. Okey, jadi minta bala ke dipesan datai hengesah penusah Rabatu Nando Baru. Isi pesan pemati ke datai hari lipa anak angkat ke pagi tu, jadi pesan madah ke pemati binia hanya raca anak gire, raca anak gire atau ke bini lipa anak angkat. Udah nadai hari satu tu tadi, 21 hari bulan 9, lalu ni yang raca anak gire, ni yang raca anak gire tu. Adakah dia senggai balamayuh berumah Jimmy Inggu Ili Kabo Krian satu malam tu lagi, malam bertiga 23 hari bulan 9, sebelah ke di Anjuang pagi hari 4, pergilah 24 hari bulan 9 ke Pendam Kristian Gereja NGC 100. Lalu macam pesan kita ia ke 6 pagi tu, ianya pesan ngetah sulit setemuai antar balu ke dikirim Agnes anak Mamat ngari kindaya. Lalu pesan tu menuju bala kabana belayan ia ke ngelala niang Joseph Mamat anak Juno, kelebih lagi dikelala ngau nama Apai Hatina ke hadiah wadi suang nanga dalai mapai kenawin pia mengga balaba penyulau sibu tatawa miri serta kabang belayan ia kenalah dia rintai ke ditu magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas uliat ke niang Joseph Mamat anak Juno, niang Joseph Mamat anak Juno tau ke dikelala lagi ngau nama Apai Hatina deka diatur kena 26 hari bulan 9, ianya hari 6 tu ila jam 8 lemai ba rumah Mamat anak Juno Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Sila lagi kawal ngawa pengawak tu ila kita boleh bertanya ngagai Kristina ba nombor 0198067745 tau ke ngagai John ba nombor 0198254419 tau ke ngagai Agnes ba nombor 0178557262. Nanda Baru pesan ngetas ulis setam wain terbalu ke dikirum Agnes anak Mamat ke pagi tu ngari kindaya tau pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulis ke niang apa ya yang niang Joseph Mamat anak Juno, niang Joseph Mamat anak Juno tau ke dikala lagi dengan nama Apai Tina deka diatur kena 26 hari bulan 9 atau ila hari 6 jam 8 lemai ba rumah Mamat anak Juno Batu 15 Jalai Bintulu Hamiri. Sila lagi kawal ngawa pengawak tu kita tahu terus bertanya ngagai Kristina ba nombor 0198067745 tau ke ngagai John ba nombor 0198256419 tau ke ngagai Agnes ba nombor 0178557262. Lalu ke situ pesan ngetas uliat ngau ngupas ente balu ke dikirua Megres anak magai yang dipesan tu nuju bala ke diau ba nanga ngungun nanga jagau nanga niru nanga Sungai Pui ngau piak megak bala ke diau ba nanga tadak ngau kabah kenawit kapiat bala ke diau ba Sungai Yuang sibu Bintulu Miri Kuciang Betung Sikai ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala magai anak sawiang yang dipesan tu madah ke pengawak ngetas uliat lalu ngupas entah balu ke niang magai anak sawiang deka diatur kena hari minggu bulan baru tu ila 4 hari bulan 10 jam 7:30 pagi ba rumah sembai anak bukit nangangungun sungai ngemah kenawian. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai Marvin Magai ba nombor 0135565
6002 tau ke ngagai Andrew Bano banumber 0198056846 James Jamit JS ba nombor 0104095433 Josephine Dula ba nombor 0132274820 tau ke ngagai Wani ba nombor 019675594 nandu baru pesan yang ngetas ulit ke dikirum megres anak magai ke pagi tu madah ke pengawal ngetas ulit ngau ngupas terbalu ke niang apa ya yang niang magai anak sawiang deka di atur kena 4 hari bulan 10 bulan baru nyen ila jam 7:30 pagi ba rumah sembai anak bukit nanga ngungun sungai ngemah kenawian asile lagi kita tahu bertanya ngagai Marvin Magai ba nombor 0135566002 Andrew Bana ba nombor 0198056846 James Jamil JS ba nombor 0104095433 Josephine Dula bernumber 0132348020 tau ke ngagai Wani bernumber 0196705594 lalu nangkan kenya tu Siti pesan ya ke dikirum peninggal kita datai Ari Rosidah Sinja anak David dari Ingari kesidak ya sebiliknya dipesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia bas kayu ai macan pasar macan rasan semayam sungai pui piamaga angin ke dia ba semaram kabar belayan ke dia di Batu Niah meluan julau babangan mujuang kapit bawan tuah ngau kabar belayan ti ngelalan yang David dari anak ajai lalu pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat kenyang David dari anak ajai setau muain terbalu dekau diatur kalai kena malamah 26 hari bulan 9 yang hari 6 telah pengawal nguan uliat lalu uliat dekau di ketas pagi area minggu 27 hari bulan 9 temu pengawal ngetas uliat dekau ditangkan kengah pengawal muai antabalu lalu kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngagai kampung Pulau Buak nanga macan sila lagi tau bertanya ngagai Duris anak Atabau bernumber 0113371442 tau ke ngagai Rosidah Sinja anak David dari Tumpu hebat nombor 0194748897 nanda baru pesan ngetah sulit ngau main terbalu ke dikirim Rosidah Sinja anak David dari ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang payah yangnya niang David dari anak ajai setahun main terbalu dekau diatur kalai kena malam hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 pengawal nguan ulit lalu ulit dekau di ketas pagi 27 hari bulan 9 ninya pagi hari minggu kemas pengawal ngetas ulit dekau ditangkan ke ngau pengawal muai antabalu lalu kabar belayan ke dipesan di datai nguluk pengawal tu ke dekat diatur bak kampung Pulau Buak nanga macan sila lagi tau bertanya ngagai Doris anak Tabau yang bini yang tumpu bernumber 0113371442 tau ke ngagai Rosidah Sinja anak David dari bernumber 0194748897 lalu pesan ke 9 pesan ngintu 100 hari kenuju kabar belayan ia ke dia bak Sengkabang 2 berumah Pak Tawai piamuga bala kriya balangkang ili langkang ulu iju Tanjung Pedalai Lio piamuga bala kriya ba tekalung ulu tekalung ili basai merinduan staya kengelalan yang nyambung anak apunde nyari pesan tu madah ke pengawal ngintu 100 hari ke niang nyambung anak apunde dekat di atur ba rumah krizon anak nyambung Tawai ili Angka Lili lalu kita akan nemu sila lagi berkawal ngau pengawal tu tahu terus bertanya ngai rumah Krizan nah nyambung okey jadi nanduk baru pesan ngintu 100 hari ya ke
dikirim peninggal kita madah ke pengawang itu satu hari keniang nyambung anak pun dek deka diatur ianya tadi ba rumah Kristen anak nyambung tawai ili Uncle Lily lalu pengawang tu deka diatur kena area 5 tu ila 25 hari bulan 9 jam 9 pagi. Lalu natai ke pesan ya ke 10 pagi tu jadi pesan tu datai hari jimbu anak muyang lalu pesan tu nuju ke belayan ya ke dia baru maliman entalau ngau pia mega ke belayan ya ke dia baru maveli ya Sungai Pinang rumah unya jambu lalang rumah entebang belai rumah jelani ya darai balaya ke dia baru mah muluk kujuah rumah karian murat rumah bili ya mejuang rumah pitai guah mujan ke belayan ya ke dia baru mah jek payes rumah empadiang bunu rumah kunsil pelu rumah cawang pulau rumah manai pulau ke belayan ya ke dia baru rumah tawi belawan rumah sawi yang murtih rumah mani pelepua rumah nyalau mumana spa kebelayan ia ke diau ba bungkang enteban ulu ngau pia mega tanjung sekerang meriuk keliling ngau kebelayan ke diau dia menua limbang suai niah geluang nibuang bunuh begiang tito dua ba rumah ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalah nuyang anak nyalau nyadi pesan tu tadi madah ke nyuyang anak nyalau nyuyang anak nyalau udah nadai kemari hari 22 hari bulan 9 lalu niang nyuyang anak nyalau niang nyuyang anak nyalau tau deka di itu bala mayuah kena malam hari 4 24 hari bulan 9 lalu kita ka nemu sili lagi kawal ngau penusah rabat tu tau bertanya ngagai Jenny ba nombor 0135691819 tau kan ke Jerman ba nombor 0199794457 lalu ada baru isi pesan pemati ke dikiru ma jimbo anak nuyang tau ke apa Jerman ke pagi tu nyadi pesan tu tadi madah ke apa ya ianya tadi nuyang anak nyalau nuyang anak nyalau udah nadai kemari hari 22 hari bulan 9 lalu niang nuyang anak nyalau niang nuyang anak nyalau tu deka dintu bala mayuah malam pagila malam hari 4 24 hari bulan 9 bananga tebat lalu hasil lagi bekawal ngau nusara batu kita tahu abah tanya ngagai Jenny bernombor 0135691816 tau ke ngagai Jerman nambah nombor 0199794457 lalu kesan kita ya ke 11 pagi tu ngelatai ke pesan ke dikirim luya anak belalang lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba nangesan berarti nyakai siga tekaluang pegak bala ke dia ba sengelau sabu terusan tembuang lipat kejemut tekaluang ulu pedalai kebelayan ia ke diau ba iju langkang ulu langkang ili skim sekerang skrok putat ensurai peruan acai tau ke apa ya nabau ke diau ba temelan pia mega nuju bala ia ke diau ba rumah sambau entulang keliang anak rawop ke diau ba kubal bala ba tanjung sekerang inai uni dia sengelau ngau semua ia kenalah di harintai ke ditu nyari pesan madah ke isang anak umpang tau kapai mengga udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu yang isang anak umpang yang isang anak umpang tau kapai mengga tau dekat di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 3 23 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 4 24 hari 9 ke Pendam Saint Laurent Sabu kabar belayan ke dipesan di pedara tayang sah penusara batu ngagai rumah langkat kedang undup Sri Aman nando baru pesan pemati ke datai Arya Luya anak belalang ke pagi tu nyari pesan tu tadi madah ke isang anak umpang tau kapai menggau udah nadai hari 1 tu tadi 21 hari bulan 9 lalu niang
isang anak umpang, yang isang anak umpang atau ke apa yang menggal atau ke dia senggai balam maya malam tu lagi malam bertiga 23 hari bulan 9 seberau ke di anjuang pegilau pagi hari 4 24 hari bulan 9 ke pendam Saint Lawrence Sabu kabar bayan ke dipesan diminta sampal datai ngesah musara batu ngagai rumah langkat kedang undup Seri Aman. Lalu pesan ia ke perdi sempat dikenatai kami bawa penggerak pagi YFM benya pesan ke dikirim Edward Anna Lancap atau ke Dublin nama 2 atau ke Bujang Sawit ya jadi ia pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau di Stratua bakabala ke diau baru menyalang lubuk empiat ulu awi nang atoi pemgabala di sungai keruang ulu awi nang risau sungai lelabi ya kerap tinjar kemudian ke dia rumah Richard Pai Bakas Putih Ruben Cembai semenjadi pemuka nuju Margaret Cembai tau ke Inai Kandau Frank Sayang Rita Adam Jonathan Berdindang pemuka nuju penggulu Abau Nawiang pengajar Bennett ngau pemuka nuju ke Belayan ia ke dia di Kuching Betuang Seratu Sibu Bintulu Meria Brunei Darussalam ngau pemuka balakaban ti sama gawa ba Syal Halutuang Meri ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ting lala lancap anak guna tau ke apa ya duat jadi pesan tu tadi madah ke lancap anak guna tau ke apa ya duat tau ke Aki Brandon udah nadai kemari hari 2 22 hari bulan 9 ba Hospital Meri lalu niang lancap anak guna niang lancap anak guna tau ke apa ya duat tau ke Aki Brandon tau deka di senggai ba Taman Bumiko Miri lalu di anjuang kena pagi hari 5 atau ila 25 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir Miri. Okey, jadi sila lagi kawan kau pengusara batu kita boleh bertanya ngagai Edo Lancap atau kemudian sawit menombor 012-88-92997 tau ke ngagai Gilbert Baji dua boleh nama mau ban nombor 013-807-4325 nanu baru isi pesan pemati ke dikirim Edward anak lancap atau ke dua tahu punya tadi ya bunyan sawit yang dipesan tu madah kapaya yang lancap anak guna lancap anak guna atau kapai dua atau kaki ya Brandon udah nadai kemari area 22 hari bulan 9 bah Hospital Miri lalu yang tahu deka di senggai balam maimah ba taman Bumiko Miri sebedau ke di anjuang pagi area 5 tuila 25 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngesah penusah harabato lalu nanti kita akan mesti lagi tahu bertanya ngegaya dua lancap tak kemudian sawit tempuh menombor 012-88-92-997 tahu ke ngegaya Gilbert Beji dia boleh nama mau bernombor 013-807-4325 nyadakan kami datai ke pesawat berat bawa pengerak pagi kita ke pagi tu.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: lagunya Bisi Maguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dangdut.

0: dirancang.
1: Nyangka tu meh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Senora Pagi, Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM, sebulan berjalan.
3: Aku Tony Rumpang. Kita Datuk Benong Ningah ke YFM. Segulai, sejalai.

Selamat pagi, berlanggan aku Ken Michael. Meningka berita pagi hari 3, 23 bulan 9, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Bajet 2027, Sarawak ngarap ke MA63 terus diberi perhati. Kerjasama RTM, Perintah Negeri, numbuh katur tik konstruktif. Awam Kaunsel Negeri ke Penudi Dun Sarawak dijangka diatur bulan 10. Nyebatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Sarawak ngarap ke pengawak berjalan ke perkara tidak setuju hari baru sempekat Malaysia 1963 MA63 dekat terus menerima perhati dalam bajet 2027. Premier Sarawak Dato' Patingi Abang Johari Tut Openg madah antara tidak karap kenyak yang kaum perkara belanja kena nyukung guna pemansang mengerito. Lebih ditanya sekali ke Sarawak di pelabak kebisik penambah bahagian belanja dalam bajetnya, Premier madah pemutusnya dilempai ke ngagai Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bajet 2027 dekat dibantai ke bak parlimen kena 9 hari bulan 10 tu ilah. Kerjasama rat antara Radio Television Malaysia ngau Perintah Negeri nyadi ke puguk ngidup ke cara tik konstruktif. Ia temerik penguntung ngagai komuniti serta pemansang Sarawak kelebih lagi kelimpah Malaysia. Direktur Besar UPS Penabur Malaysia Dato' Ashwad Ismail madah aturnya ukai seminak bak sesebengkah program tau ke pengawak tik spesifik ajak. Tangnya mungkur pengawak nempak kaul tik lebih dinamik antara RTM ngau Perintah Negeri yang kau mutar ke pemar napi ubah teknologi ngau isi penerang. Transformation digital antara pemar tik berguna ke kerjasama antara sektor. Laban isunya ndak seminak ditekat ngagai sempadan politik ngau geografi. Kaul antara komuniti di Sarawak ngau semenanjung megak meseti ditegap ke agi dengan cara gitu pengelebih serta penegap ti udah entap di tempat. Setipak ngau aspiration ngau pengarapati mensia mayuh ngambik ke terus mansang. Dato' Ashwad maksud ke Jakutu, pengundah sesi town hall bergulai ngau ya di RTM Kuching. Awam Konsel Negeri Dun Sarawak tidakka datai di pelabar ke dibuka bulan 10 tu. Ianya awam ke penudi penggal ke dia tu. Speaker Tan Sri Muhammad Asfi Awang Nasar madah penerang ke sila agi berkawal ke awamnya. Tinjeng kawam rintai rang undang-undang RUU deka dibantai deka dipadah keba awam pengarang berita sehari sebedau awamnya berengkah. Deka ke dia tu, UPS Speaker nandai terima sebarang RUU hari perintah. Ia berjaku ngagai pengarang berita pengudah berjadi seminar Aku Kasih Malaysia, pimpinan belia negeri Sarawak di Kuching. Timpuh Dun Sarawak ke dia tu, deka habis timpuh dalam bulan 2, 2027. Unit Hal Ehwal Sabah Ngau Sarawak UPS Menteri Besar sudah ngepun ke pengawak libat urus ngau Komiti Pengawak Berpilih SPR berandau ke 7 ngau mekanism berjalan ke Perambu nambah ke penyapau Ahli Dewan Rakyat Ari Sabah Ngau Sarawak. Menteri UPS Menteri Besar berbagi perkara Sabah Ngau Sarawak Dato' Mustafa Sangmut madah ke perkaranya di Kerandau rambau penemuai basa ngagai Chairman SPR Dato' Sri Ramlan Harun. Randau yang megak ngemerat ke proses ngau atur konstitusyen, undang-undang ngau teknikal, ia kenyengkaum aspek pengawak ngagak garis antara sitak pengawak berpilih, data tidak diguna, ngau gaya atur libat urus antara perintah, SPR ngau raban tiba kawal. Kediatuk Sabah ngau Sarawak mengai 56 penduduk tau ke 25.3% hari penyampau semua penduduk dalam Dewan Rakyat. Kita lihat benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Boulevard Semarahan disadang jadi palan ngatur program besai perintah Sarawak dalam tempoh 3 tahun tidak datai. Pengawak ngemujur ke projek kebungkus RM127 juta ringgitnya udah dekat masuk renggat iatik kedua. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke projek renggat keterubah bungkus RM25 juta ringgit berjalan ngau lancar. Tenda ungkup renggat kedua di pelabak berungkus RM70 juta. Ringgit. Pengawak ngagak Boulevard Semarahan cukup besar reti laban dekat jadi palan alternatif ndur ngatur pengawak besar jemah ila.
Nur ke di Komisi Diato bakal Padang Sentral suah napi isu penyekut jalai alun tiap kali pengawak tahu ke program bisik diatur. Yang maksud ke perkaranya, rambau awam pengarang berita di Kuching. Berperkara sebakal, Perintah Sarawak dah bersetuju berjalan ke fasa kedua projek tebingan Sungai Tambirat di Asah Jaya. Projeknya dipelabak berguna ke ukus lebih 100 juta ringgit. Datuk Seri Abdul Karim yang kemega adun Asah Jaya marah ke fasa kedua dekat mukur selampur genturung Kampung Tambirat, ngawal penyawah 1 km. Pengudah tembuk gagailak yang diperambu dekat jadi palan gemegah ke hati peranak Kampung Tambirat. Renggat keterubah projeknya ke terjanggal pengudah napik pengerusak 2 tahun keudah yang kadeka debaik gagai renggat undang-undang tau ke diperunding antara agensi kengemata ngau raban kontraktor. Urung 1,000 ikut peranak bak sekedak rumah panjai di Sepawah dekat ngasai ke penguntung kebesar dari pengawak ngangkat ke pemanah jalai putus nuju ke Nanga Bangkit yang kudah temuk tumu hari timpuh. Ondun Bukit Saban, Dato' Ahmad Douglas Zugambas madah ke projeknya ngembuan 7 dekat ngangkat ke akses penyambung serta nyungka aktiviti sosioekonomi. Projek kebungkus 350,000 ribaruh program Transformation Menua Pesisir mungkur pengawak ngagak jalai konkrit sepemanjai 911 meter. Jalainya dekat ngurang ke timpuh pejalai duju ke Pasar Sepawah. Hari urung sejam ngagai semina 15 minit. Jalai itu megak nyambung beberapa buah rumah panjai bak kandang gendur yatik ngelingi. Tujuan kawam rumah panjai Matup, Beduruk, Sungai Pelandua, Tebruk, Mungguk Gernis, Pelawak, Nanga Bangkit Ulu, Nanga Bangkit Ilik ngau rumah panjai putus. 445 ikut penerima hari mukah udah boleh pemain hari bantu ngemanah ke rumah hari baru program ngemanah ke rumah serantak Sarawak PPRMS. Kejauh di tahun 2019 nyentuk ke tahun tu. Kaban Parlimen Mukah Dato' Hanifah Hajar Taib bak penerang Facebook ya. Madah keraban komiti PPRMS Mukah dah nyedia kagih belanja sepenyampau 6.49 juta ringgit. Ungkup pengawak nyeruri ngau ngemanah ke rumah ungkup penerima kepatut. PPRMS nyadi sebengkah hari inisiatif Perintah Sarawak yaitik seruran di pejalai kena mantuk raban ti kurang penatai pemisik ngau ruang bilik ti berguna ke bantu buat pengawak ngemanah ke rumah sida. Tu nyawab ngelempuang ke tating belanja seraya ngangkat ketikas pemilikun ngau pengelantang ngendur diau. Ziko pengeluar program buat Red FM RTM Kuching Azrani Azmi ke umur 47 tahun ke dikelala ngau nama DJ Zek udah nadai demalam. Bagudah ditemu ndak ngeledah bau piasia di RTM Sarawak. Niang ditetap kaudah nadai oleh pemesai perubat dari Hospital Besar Sarawak HUS. Siku bakih ke Samagawak tertemu ke Azrani ndak ngeledah ke diri bak bilik agu pias urung pukul 8.40 minit malam. Ia udahnya ditaban ke ngagai HUS. Pengudah pengawak nyelamat ngau resuscitation ndak mujur. Kebuah pemati niang bedau ditemu lalu dia tu benung di pansir. Sama bising ngabas niang buat spital ianya sapit Direktur Penabur Sarawak, Nur Jihan Yahya. Kena ujung ke berita pagi tu, tu batang berita baru. Bajet 2027, Sarawak ngarap ke MA63 terus diberi perhati. Kerjasama RTM Perintah Negeri, nubuh katur ti konstruktif. Awam Kaunsel Negeri Kepeduli Dun Sarawak dijangka diatur bulan 10. Sudahkah kami nak ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake ca kenya.
2: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah nelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisi penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar lagi anda lagi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesantu ari YFM
5: Sarawakku sayang betung 2026 udah bersedia ke kita orang betung dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026 bak kompleks sukan betul kelimpah mandang serta berjual kebarang kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban Mawan Lucy M kau penanyi bukai kena malam 25 hari bulan 9 2026 bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026 dekat begoleng ngau Baby Shima, Bob Yusof serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur fun run 5 km. Kita ke datai megak bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw kita patut register Sarawak Pass dulu kalau kita boleh download bak app smartphone tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass lalu isi penerang ke dipinta datai meh bebala mayuah
6: lagu-lagu bangsa kita ini bisi nur bukai tentu ya bawa FM
7: segulai sejalai.

0: Tiga sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam. Ditambah kena ngemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter. Didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh buat tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.
2: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu, dekat diatur bak Padang Bilu Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di penyadi Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh perkara nari ati bak Agrofest tu ila. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, laman nanas, laman ikan, mandang ke utai hidup ngau utai tumbuh ngau mayuh agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
3: Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau stipikit ungkup balan biak Sarawak enda berbayar. Lalu ndur diau bisi megak disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register biak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818. Tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
4: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai.

0: Cimit-cimit ngujung ke jam kita pagi tu. Cimit-cimit ke pukul 8.
1: Lalu piang kan gagal kita yang ke benua nyeput benua nabak gula ke dalam teh atau ke kopi tadi cimit-cimit aja hau.
0: Ana mayu.
1: Ana mapak kata kalau benda ni benda kenyawa yang kekal. Lepas apa gerai kita tu patut dijaga.
0: Iya. Selamat pagi okay, semua bala kita pagi tu. Pagi hari 3.
1: 23 hari bulan 9 tahun 2026 tentu ya pagi tu bugle yang aku Uncle Stone.
0: Ku Ken Michael bakal selama ba 2 pagi.
1: Okay, jadi ba pagi tu cak kira hati ku tu bisi tarindu mimin aku mesti mendak berita ke keluar ba so kabar kita yang pagi tu. Kalau ba sukan Asia atau Asia Game ya ke benong diatur ba menua Jepun cak. Kemari akun tijam Malaysia udah boleh emas ya keterubah cak ba acara karate.
0: Karate ya. Jadi emasnya di uliah ke tahu ke kini mana hal di pengi
1: di pengi
0: ya lempu atlet karate kita Sumenak Sabah ya,
1: ya. Udah ke Sumenak cak lagi biar cak 20 tahun udah pakai emas cak
0: ya.
1: Aku pemandu biar aku pakai emas mayaku umur apa meri tiga cak nyapan emas acara berjalan kaki tiga.
0: Oh, bayar menggedeknya, Cak. Engkau emas dah jadi dua mainnya, Cak.
1: Oh, perlu saya kira kau, Cak.
0: Emas coklatnya. Mereka tak bisa coklat.
1: Ada muka. Nah. Udah empat, lalu lekat ke bagi gigi.
0: Ya, emasku. Tapi ini yang tadi, saya kena kita temukan hati. Namanya Nemia, ya, ke Agi Baru. Agi Baru tu, Agi Biak deh. Udah boleh nyapai pemujur pengawak ke di Pasuak sedap, ya, ke atlet dari Malaysia. Sabah tu.
1: Jadi 20 tahun perjalanan lagi jauh cak. Lepas kita nemu sukan Asia Game tu digagak 4 tahun sekali cak. Arti ya siku-siku atlet ya selalu ya cak tidak pincang nombor 30 piah. Panjai perjalanan cak. Arti tadi lagi mesti 2 edisi ketiga edisinya ya lagi ulang kau cak.
0: Awak. Okey, jadi ngelansap berita bukai mengga pagi tu mendingan pagi tu nanti perhati ke di mana ya Kuching gitu. Nah itu mana view ya cak.
1: Iya.
0: Tentang gaya hotel di luar den.
1: Arinya bakal kudah mana nar cak. Sari tu tanya ustaz. Okey, 1-2-3 hari tu nyau petang baru ga. 2-3 hari mana nya petang baru ga.
0: Iya. Lalu namanya report dari namanya upis ke mata ke gaya hari tu cak.
1: Malaysia
0: tu website DOE tu di Kuching pagi tu dekat pukul 7 ngerikut ke 172 IPU.
1: Oh. 172 nyong lain nanti aku nangi ke datang ke 200 ya cak. Lepas nanti 200 terjanggal baru ga nembiak ke kabus sekolah tu lah.
0: Lalu kemudian tinggi pagi tu dekat pukul 7 ianya Seriaman 182.
1: Oh.
0: Tu ditangkan ke ngau Sibu 175, Serian sama 175, Bintulu ngau Serikai 168 bagi itu.
1: Okey, jadi ya maya tu tadi sekali lagi kerang lalau bala kita keluarin yang kan jika berkebun yang kena hingga me cara alternatif ya kebukai seliak ke arif ngawak ke betunu ke umai cakap betunu ke kebun jam ke dia tu ya anak nambah sebun ya ke udah bisi
0: ya.
1: Ketika dia punya hotspot ketika ngawak cak titik panasnya.